0: juga sholat yang merupakan tiang agama. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh, dan semoga ilmu yang telah kita dengarkan menjadi tambahan pemahaman yang bermanfaat, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, serta memotivasi kita untuk lebih menjaga sholat lima waktu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 7:04 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghumidi di Surat Al-Ma'idah dengan nomor urut surat kelima. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشبه السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليسجد يربو صدعه ويربد جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فجزاك الله، أنت محسن وبادل المعروف وزوجك ذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تكشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها، إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه 5 رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya dan yang terberbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaAllah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsha alladheena law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alayhim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asiknya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul.
7: Qala Rasul.
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: Alaihi wasallam.
8: An ibn Umar radiyallahu anhuma qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري.
9: Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Nurun minal Qur'an.
10: Wa nunazzal

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema karakteristik penduduk surga dan nikmatnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Radio Roja dan para pemerhati TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah, kita sudah bahas terkait dengan pertemuan lalu, kita sudah bahas terkait dengan pembahasan bahwasanya surga itu bukan imbalan bagi amalan seseorang, tapi surga itu merupakan sebab seseorang masuk ke, amalan itu merupakan sebab seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dengan rincian yang sudah kita bahas di kajian yang lalu. Kesempatan kali ini kita akan bahas sifatu ahlil jannati wa na'imihim fiha. Karakteristik penduduk surga dan nikmat surga yang Allah siapkan untuk si penghuninya. Yadkhulu ahlul jannatil jannata ala akmali suratin wa ajmaliha. Penduduk surga kelak akan masuk ke surga dalam bentuk fisik yang terindah dan yang paling sempurna. Dalam bentuk fisik yang paling indah dan yang paling sempurna. Ala surati abihim Adam alaihissalam, yaitu sebagaimana bentuk fisik ayah mereka Nabi Adam alaihissalam. Fala akmala wala atamma min tilka suratil khilqati allati khalaqallahu 'alayha abal bashari Adam. Tentunya tidak ada yang lebih sempurna, ya, Tidak ada yang lebih indah dan yang lebih sempurna melebihi bentuk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langsung. Dia adalah bentuk kesempurnaan, bentuk fisik ayahanda, ayah manusia, yaitu Adam alaihissalam. Maksud penulis di sini, ya, tentunya kalau dibanding-bandingkan dengan manusia-manusia yang lain, maka tidak ada yang bisa menandingi bentuk dan keindahnya bentuk Nabi Adam alaihissalam, di mana dia yang langsung Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Waqad khalaqahu Allah ta'ala biyadih. Sungguh Allah telah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'atamma khalqah. Dan Allah sempurnakan ciptaannya. Wa ahsana taswirahu. Dan Allah perindah bentuknya. Wa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adama khilqatahu. Dan sesungguhnya seluruh manusia yang masuk ke dalam surga, bentuknya, fisiknya persis seperti Nabi Adam alaihissalam. Wa qad khalaqahu Allahu tawalan kan nakhlatis suhuk. Allah telah ciptakan Nabi Adam yang tingginya bagaikan pohon kurma. Tuluhu fis sama'i sittuna dhira'an. Yang tingginya setinggi 60 hasta. Wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam kitab sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam sesuai dengan bentuknya. Tulu situ Nabi ra'an, yaitu yang panjangnya sepanjang setinggi, yang tingginya setinggi 60 hasta. Jadi kalau 60 hasta ikhwah, ini satu hasta nih. Dari siku ke ujung jari itu disebut satu hasta. Berarti kalau dia, kita anggaplah ini setengah meter ya, setengah meter. Berarti kalau dia situ Nabi ra'an, 60 hasta dan satu hasta setengah meter, berarti lebih kurang 30 meter tingginya. Demikian ikhwah, lebih kurang 30 meter tingginya. Ya kalau seandainya satu tingkat bangunan itu tingkat pertama 3 meter setengah, tingkat kedua 3 meter, ya berarti sekitar 10, kalau 30 meter ya berarti sekitar 10 tingkat. Nah, sekitar tinggi 10 tingkat rumah. Tihwa. Kemudian, fakullu man yadkhul jannah ala surati Adam. Semua yang masuk surga bentuknya seperti Nabi Adam alaihissalam. Wa tuluhu sittuna dhira'an. Tingginya 60 hasta. Falam yazalil khalqu yanqusu ba'dahu. Dan makhluk Allah manusia ini terus berubah menjadi semakin kecil, berkurang, semakin pendek, dan demikian seterusnya. Demikian ikhwah. Jadi dari hadis ini Rasulullah SAW dengan tegas menyebutkan bahwasanya Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Nah, di ujung hadis disebutkan bahwasanya namun kemudian manusia semakin rendah, sampai sekarang semakin kecil, semakin rendah. Dan berarti kalau semakin rendah, nanti semakin ke depannya manusia-manusia akan semakin rendah dan semakin rendah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa idza kana khalquhum adh-dhahiriyyu muttafaqun, apabila bentuk lahiriah mereka itu mirip, fakadzalika khalquhum fi batinihim wahidun. Demikian juga bentuk batin mereka juga mirip, juga sama. Nufusuhum safiyah. Jiwa mereka bersih. Wa arwahuhum tahiratun zakiyah. Ruh mereka suci. Ya. Fafi sahihi Muslim, dalam kitab sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadhil hadis alladhi yasifu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dukhula ahli jannati. Dan dalam sahih Muslim diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang menyebutkan tentang yang di mana Rasulullah menyebutkan tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga, wa minhum zumratu alladzina yadkhulul jannah nuruhum kalbadri. Di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan apa namanya, menceritakan kepada kita bagaimana bentuk orang-orang yang masuk surga. Di antaranya itu rombongan yang masuk surga di mana mereka itu bercahaya bagaikan bulan purnama. Jadi rombongan sekian banyak orang masuk ke surga, ya rombongan ini orang-orang itu bagikan bulan purnama bercahaya. Qala, beliau katakan, akhlaquhum ala khalqi rajulin wa ala khalqin rajulin wahidin. Akhlak orang yang masuk surga ini seperti akhlak satu orang. Artinya akhlak mereka sama, mirip. Sama indahnya, sama baiknya, sama sempurnanya, sama mulianya. Ya. Ala surati abihim situ naziran fis sama. Yaitu bentuknya seperti bentuk ayah mereka, Nabi Adam, yaitu yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Menjulang ke langit. Jadi di sini bentuk fisiknya sama, akhlaknya juga, moralnya, akhlaknya, adabnya juga sama, mirip. Bentuk lahiriahnya sama, dan akhlak batinnya juga, kesucian batinnya, kesucian hatinya, kebersihan rohnya itu juga sama. Demikian ikhwah. Jadi di sini katakan seperti satu orang. Akhlakum ala khalqin rajulin wahid. Akhlak mereka itu seperti ciptaan satu orang. Begini ikhwah. Manusia itu punya satu badan ya. Satu badan, satu fisik. Ada tangan kanan, tangan kiri, ada kepala, ada kaki. Yang masing-masing bertugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik. Ini satu orang. Kita lihat. Ya, kita lihat akhlak yang seperti akhlak satu orang itu bagaimana ikhwah. Kita lihat tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan ini kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya baik, yang bersih. Dan tangan kiri kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya kurang bersih ataupun kotor. Tapi karena hatinya satu, ya hatinya satu, tidak pernah tangan kiri ini iri terhadap tangan kanan. Seandainya tangan kanan terluka, tangan kiri yang akan merawat tangan kanan tersebut. Demikian ikhwah. Kepala dengan kaki. Kepala selalu di atas, kaki selalu di bawah. Tak pernah kaki itu iri dengan posisi kepala. Dia tak pernah ada keinginan sekali-sekali saya mau di atas, kaki suruh di bawah, roker mereka tukeran. Gak bisa. Bahkan ketika saking tidak adanya konflik dalam satu tubuh ini, ketika kepala misalnya luka, kakilah yang membawa dia berlari menuju hospital, menuju rumah sakit. Supaya tuh kepala dirawat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Makanya Rasulullah pernah katakan, matsalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Permisalan orang mukmin dalam masalah kasih sayang, dalam masalah cinta dan kasih sayang mereka itu seperti satu tubuh. Apabila satu sakit, yang lain sibuk untuk mengurusinya. Demikian ikhwah, Misalnya tangan kiri terluka parah, tangan kananlah yang menekannya, sementara kepalanya berusaha gimana caranya agar dia tidak berbahaya, tidak membahayakan nyawanya. Berpikirlah dia, akhirnya dia perintahkan untuk kaki berjalan cepat untuk menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit ini pun dia akan demikian ikhwah. Ya, itu semua bersatu padu, bergotong royong, bekerja sama untuk kemaslahatan si tangan yang luka. Tidak ada satupun yang berhenti. Kaki enggak akan pernah mengatakan, "Enggak, saya enggak mau. Saya tak suka dengan si tangan kiri." Enggak pernah ikhwah. Ya. Kepala pun enggak pernah dia bicara, "Enggak, biarkan aja, biarkan dia luka." Demikian ikhwah, tidak pernah seperti itu. Itulah kalau satu tubuh. Demikian halnya penduduk surga. Makanya kalau penduduk surga yang paling bawah, dia melihat penduduk surga yang paling atas, dia enggak ada iri. Karena apa yang dia miliki, dia merasa itu sudah sangat puas. Demikian ikhwah, sudah sangat puas dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Demikian ikhwah, dalam riwayat yang lain, kaqalbin rajulin wahid, seperti hati satu orang. Makanya tidak ada konflik dalam tubuh kita ini. Yang ada konflik di situ kan kalau ada tubuh yang lain yang punya hati yang lain, itu baru. Ya, itu baru ikhwah. Dia enggak punya konflik dengan yang lain kalau hati mereka sama. Ya. Demikian. Makanya enggak ada konflik. Saling mengalah. Makanya orang yang saling mencintai ikhwah, dia saling mengalah. Dia mencintai untuk dirinya, untuk temannya sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai dirinya, mencintai untuk saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Demikian ikhwah, makanya tidak ada konflik. Ya kalau seandainya saudaranya itu bersalah, dia sabar dan dia maafkan. Hatinya dua, tapi hatinya cocok. Demikian ikhwah. Ya. Makanya suami istri misalnya, ketika cinta mereka bersemi, tetap bertaut, mereka pupuk, mereka pelihara cinta mereka. Ya, ikhwah, hati mereka tetap satu. Si suami bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Si istri juga bekerja keras untuk menjaga rumah tangganya, mendidik anak-anaknya. Tidak ada satupun yang komplain. Si suami gak akan mengatakan, "Udah dek, gantian kita, kamu yang kerja, saya yang ngurus rumah." Si istri juga gak pernah mengatakan, "Sudahlah bang, abang di rumah, saya yang kerja." Gak pernah mengatakan begitu. Demikian ikhwah, karena hati mereka sudah satu. Bahkan ketika mereka berkomunikasi, tanpa kata-kata pun mereka bisa memahami. Karena hati mereka dekat. Tapi di saat hati mereka jauh, apalagi berselisih, hanya jarak 1 meter, mereka bisa bicara, berteriak-teriak. Kenapa? Hati mereka sedang jauh. Makanya suami istri yang sedang bertengkar itu kan teriak-teriak. Ya, teriak-teriak. Padahal dia bicara biasa saja didengar oleh lawannya. Suaminya. Kenapa dia harus teriak? Wah, wah, wah. Kenapa? Hati mereka jauh. Sehingga tak terasa puas. Harus dia berteriak. Agar dia merasa puas. Kenapa ikhwah? Hati mereka tidak cocok pada saat itu dan jauh. Bayangkan ikhwah. Secara otomatis keluar lisan yang menunjukkan itu merupakan satu hal yang sangat yang jauh. Sehingga lisan pun akan bereaksi dengan ucapan yang cukup kuat. Demikian ikhwah. Bahkan pikiran akan mengontrol lisan supaya ucapkan kata si kepala mengatakan, ucapkan kalimat yang tajam-tajam. Nah, demikian ikhwah. Namanya orang yang bertengkar. Itulah dia ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ya, kalau orang yang satu tidak pernah anggota badannya itu bertengkar karena hati mereka satu. Semakin banyak hati orang-orang, maka harus berusaha untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ala manhaj wahid, di atas manhaj yang satu, akidah yang satu. Ya, dengan demikian dia bisa lebih bisa untuk bersatu ketimbang ketimbang hati mereka berbeda, apalagi akidah mereka berbeda. Itu enggak akan mungkin bersatu. Kalaupun kita lihat, ikhwah, kita lihat ada orang-orang yang berkumpul sepertinya akrab, kalau akidah mereka enggak sama, itu enggak akan bisa bersatu. Enggak bisa. Karena pada dasarnya orang yang bisa bersatu itu adalah yang hatinya satu. Dasar hati yang satu adalah akidah satu, akidahnya sama. Kalau mereka hanya sekedar kumpul-kumpul, itu belum tentu bersatu. Sebagaimana sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulum syatta. Kamu mereka kira mereka itu bersatu, hati mereka terpecah belah. Demikian ikhwah. Demikian halnya dengan penduduk surga. Hati mereka satu, semua tidak ada masalah. Tidak pernah ada masalah. Hati mereka satu, kemudian hati mereka juga hati yang bersih, suci. Itulah ikhwah rahimanallahu ikum. Itu tentang batinnya. Lahirnya bagaimana? Lahiriahnya bagaimana? Fisiknya juga bagaimana? Fisiknya juga mirip sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Wa min ajmali suratihim annahum yakununa jurdan murdan ka'annahum makhulun. Di antara keindahan bentuk fisik penduduk surga adalah annahum yakununa jurdan. Mereka itu di tubuhnya jurdan. Jurdan itu la sya'ra fil jasad. Tidak ada bulunya. Ya, tidak ada bulunya. Di kaki tak berbulu. Pokoknya yang bulu-bulu tidak ada. Ya, kecuali rambut lah ikhwah ya. Kecuali rambut. Bukan berarti, berarti penduduk surga itu botak ya. Kurang indah dia kalau botak ikhwah. Ya. Jadi bulu-bulunya tak ada. Jurdan, murdan, yaitu la sya'ra fil wajh. Di wajahnya itu tidak ada bulu-bulu yang tumbuh. Berarti ya bersih, demikian ikhwan. Ya. Oh, berarti ustaz alisnya juga enggak ada. Intinya ikhwah, gimana bulu itu yang tumbuh yang kurang pas lah gitu. Demikian ikhwah. Jadi intinya adalah jurdan, murdan, tubuh mereka tidak ada ditumbuhin bulu-bulu. Ka'annahum makhul. Ka'annahum makhulun. Seolah mereka itu sedang memakai celak mata. Jadi mata mereka itu lebat. Bulu mata mereka lebat. Itu menunjukkan bahwasanya bukan bulu mata juga enggak ada. Ya. Bukan bulu mata enggak ada. Makanya sebagian ulama mengatakan yang dikatakan murdan itu jurdan adalah bulu-bulu tubuh. Murdan adalah jenggot. Demikian ikhwah. Tapi bulu-bulu yang membuat indah itu tidak hilang. Seperti alis, ya alis. Apalagi bulu mata. Makanya ka'annahum makhulun, seolah mereka seperti memakai celak. Ikhwah, celak Mekah, kalau bahasa orang Medannya celak Mekah yang biasa dipakai di mata, ya. Dan seolah mereka bercelak. Ikhwah, tentu kan bukan celak yang mereka pakai. Tapi seolah menunjukkan apa? Bulu mata mereka itu lebat. Demikian ikhwah. Ya. Makanya kenapa bidadari dikatakan hurun ain? Hurun ain itu kita selalu mengartikan bidadari. Kenapa? Karena ain itu kan namanya mata. Hurun ain itu ya yang bermata jeli, matanya indah. Ya, yang matanya indah. Demikian kita kalau bertemu dengan orang, yang pertama kita lihat apa? Matanya, wajahnya yang kita lihat pertama. Ya, ketemu dengan orang, tentu kita lihat wajah. Dan dari wajah yang pertama kita lihat, yang jadi fokus kita, mata. Jadi eye contact. Mata ketemu mata. Demikian ikhwah. Ya. Kalau sudah kesan di mata itu indah, makanya yang lain juga akan terkesan indah. Makanya kalau kita lihat emak-emak sekarang, ya, mak-mak sekarang itu urusan mata ini aja la ilaha illallah, itu banyak sekali biaya terkait dengan matanya saja. Matanya lah yang dicelak lah, alisnya lah yang dikerok lah, yang dibuat yang baru, yang supaya lebih rapi lah, kemudian belum lagi eyeshadow-nya lah, bulu matanya yang dicekung-cekungkan lah atau diperlebat dengan cara extension-nya dan seterusnya, belum lagi poles sana, itu semua hanya sekitar mata. Karena memang kesan pertama itu di mata, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, di antara kesempurnaan bentuk fisik penduduk surga yang masuk, yang penduduk surga tersebut adalah mereka jurdan murdan ka'annahum makhulun, yaitu mereka yang di tubuhnya tidak ada bulu dan di wajahnya juga tidak ada bulu dan mata mereka seperti bercelak. Wa kulluhum yadkhulun al-janna fi umril qawiyyati wal fututati wasyababi abna'u salati wa salasin. Seluruh penduduk surga masuk dalam usia yang masih sangat kuat, ya, masih kuat dan masih muda, yaitu usia 33 tahun. Ini usia udah, kalau di manusia usia 33 tahun ini usia yang kuat-kuatnya. Ya, kalau matangnya rasanya 40. Demikian ikhwah. Tapi secara fisik 33 itu sudah kuat-kuatnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Wa fi musnad Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad, wa sunan Tirmizi, an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, yadkhulu ahlal jannati jurdan murdan ka'annahum makhuluna abna'u salati wa salasin. Kata beliau, yang masuk surga itu, penduduk surga yang di surga itu, jurdan murdan, yang tubuh tak berbulu, ya, dan wajah tak berambut, tak berbulu, ka'annahum makhulun, seolah mereka memakai celak di mata mereka, dan usia mereka yaitu 33 tahun. Baik, kita lanjutkan. Wa ahlul jannati kama ja'a fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini. Demikian juga penduduk surga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yabsuqun, di mana mereka tidak meludah. Ya, jadi enggak ada air ludah, air liur tidak ada di dalam, tidak ada pada penduduk surga. Jadi mereka enggak pernah meludah, apalagi mengeluarkan dahak, tidak pernah. Ya. Kemudian wala yamtakhitun, tidak juga punya ingus. Jadi enggak ada yang pilek nanti di sana. Enggak ada yang ingusnya keluar masuk lagi, enggak ada, apalagi masuk lagi ikhwah. Tidak ada yang pilek ekstrem misalnya sampai meler sendiri, tak ada. Intinya ludah, dahak, ingus tidak ada dalam surga. Ya, kemudian apa? Wala yataghawwatun, dan mereka tidak BAB, tidak buang air besar. Jadi ya makan-makan, tapi tak ada BAB-nya. Ya makan, tidak ada BAB-nya. Dalam riwayat yang lain, hasil dari BAB itu makanan yang mereka makan tidak ada ampasnya, semuanya energi, dan diantaranya hasilnya adalah mengeluarkan aroma wangi pada tubuh mereka. Demikian ikhwah, bisa begitu. Wa ma dzalika 'ala Allah bi 'ajiz, yang demikian itu susah bagi Allah. Allah bisa saja melakukannya. Demikian ikhwah. Jadi apa penduduk surga itu enggak punya anus? Mungkin ada yang mengatakan gitu ya. Allahu alam bisawab, yang penting Allah, Rasulullah katakan dia tidak punya, dia tidak BAB. Sementara anus itu fungsinya untuk BAB. Ya boleh jadi, bisa jadi iya. Ya. Bisa jadi iya, enggak punya anus, bisa jadi punya tapi enggak berfungsi, kita enggak tahulah. Atau ada fungsi lain, Allahu alam bisawab. Karena dalam masalah gaib seperti ini ikhwah, kita tidak bisa banyak berkomentar kecuali seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun ilzam, ya adapun kalau seandainya enggak BAB, berarti dia enggak punya anus dong. Nah, demikian ikhwah. Ya Allahu alam bisawab, kita tidak bisa menetapkan dan juga tidak bisa menafikan. Demikian ikhwah. Rahiminallahu wa iyyakum. Karena memang tidak ada beritanya. Ya, kalau nalar kita, karena anus itu fungsinya itu memang untuk BAB, kalau enggak ada BAB, ya berarti enggak ada anus, kan gitu. Itu ininya, ilzamnya kan begitu. Ya, ilzamnya begitu. Tapi ikhwah, Ya kita nggak bisa menetapkan seperti itu, ya tidak bisa menetapkan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa ahlul jannati la yanamun. Penduduk surga nggak tidur. Wa qad jaa fi hadis Jabir bin Abdullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Wa Abdullah bin Abi Aufa. Demikian juga disebutkan dalam Abdullah hadis Abdullah bin Abi Aufa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Wa la yanamu ahlil jannah. Dan penduduk surga tidak tidur. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, an-naumu akhul maut, tidur itu merupakan saudaranya mati. Ya bahkan bukan saudaranya mati ikhwah, mati. Allah yang sebutkan mati. Rasulullah yang katakan mati. Dari mana kita tahu Rasulullah yang mengatakan mati? Apa yang kita baca ketika kita mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya, kan? Dengan nama Engkau ya Allah, aku mati dan aku hidup. Tuh, mati. Disebutkan mati. Begitu ketika kita bangun tidur, apa yang kita sebutkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. Dan seterusnya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur itu ya mati. Tapi tentunya bukan mati yang hakiki. Karena mati yang hakiki, dicabutnya nyawa dan dia tak balik kembali. Demikian ikhwah. Adapun tidur, apakah ada pencabutan nyawa? Tak ada di sana pencabutan nyawa. Hanya ruhnya tidak berada di orang tersebut. Demikian. Kemudian kembali lagi. Ya, kembali lagi. Kalau dia sudah sampai ajalnya, yang tadinya ruhnya sudah keluar, itu tidak kembali lagi. Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsiku alladhi qata ilaihal maut. Ya, lebih kurang ayatnya begitu, dan kami tahan roh yang sudah sampai waktunya. Ya, waktunya meninggal dunia. Itulah ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya penduduk surga itu tidak ada tidur. Jadi gimana? Mereka hidup terus, on terus, Masya Allah. Menyala terus, tidak ada pernah padamnya. On terus, tidak punya off-nya. Demikian ikhwah, terus semangat, energi, bekerja, apa bukan bekerja sih, menikmati, menikmati, menikmati, terus menikmati. Kenikmatan demi kenikmatan, semakin hari semakin bertambah kenikmatannya, semakin hari semakin tambah ganteng orangnya, semakin, terus semakin. Demikian ikhwah, makanya tidak ada yang pernah merasa bosan dengan nikmat surga tersebut. Beda kan dengan kita di dunia, artinya ketika seorang itu mendapatkan nikmat dunia untuk pertama sekali, dia akan merasakan, wah ini suatu hal yang sangat luar biasa. Tapi lama-kelamaan ketika nikmat itu sudah ada di tangannya dan terus ada, lama-kelamaan dia akan merasakan nikmat tersebut, ya biasa-biasa saja. Ada seorang teman ketika dia baru beli mobil, ya, dan mobilnya itu mobil pick up. Saking senangnya ikhwah, pada malam hari dia tidur di mobil itu. Saking senangnya. Telah senang sekali ikhwah. Ya, apa terus-terusan dia tidur dalam mobil? Ya tidak, sekarang sudah biasa-biasa aja, udah ganti mobil dengan yang lebih baik lagi. Demikian ikhwah yang pick

tidur. Kita yang pantang tergeletak tidur, kadang-kadang saking mudahnya tidur, lagi ngaji juga, taklim juga tidur. Demikian ikhwah, itu nikmat. Tapi ketika taklim gak nikmat ya. Demikian ikhwah. Ketika kita tergeletak tidur berbaring, langsung tidur tanpa ada kesulitan sedikit pun. Sementara nun di sana ada orang yang susah tidur, 3 hari gak tidur, terlihat pucat, macam seperti orang stres. Demikian, dia merasa tidur itu suatu hal yang sangat berharga. Tidur, suatu hal yang sangat berharga bagi mereka. Demikian ikhwah, mungkin kita semua pernah mengalami, yaitu tak bisa tidur di satu malam. Ya, mungkin ada pernah mengalami itu. Kita biasa tidur jam 11, jam 10. Ini sudah jam 12, tengah malam. Ya Allah, kok belum juga bisa tidur ya Allah. Terus jalan jarum berjalan sampai setengah 1, jam 1, jam 2 juga belum bisa tidur. Masya Allah. Itu tersiksa. Demikian ikhwah. Ya. Ternyata betapa nikmatnya tidur. Ternyata nikmat tidur tidak ada. Di skip, dibersihkan. Tidak ada dalam surga. Tidak ada. Enggak. Karena orang yang sedang tidur tidak bisa menikmati. Walaupun tidur itu nikmat, tapi orang yang sedang tertidur tidak bisa menikmati sekitarnya. Maka tidur tidak ada. Demikian ikhwah. Penduduk surga tidak ada kata tidur. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam perkara ini, dalam pembahasan ini, pertama ikhwah yaitu sifat ataupun karakteristik penduduk surga, yaitu bentuk mereka seperti Nabi Adam alaihissalam yang tingginya menjulang ke langit 60 hasta. Ya, 60 hasta. Dan bentuk fisiknya bentuk fisik yang paling sempurna. Ya, bentuk fisik yang paling sempurna. Kemudian tubuh mereka tidak ada bulu. Jadi ketiak, di kemaluan, di betis, dia tidak ada lagi bulu-bulunya. Putih, bersih. Insya Allah. Kemudian murdan, di wajah juga. Ya. Tidak ada jenggotnya, ya bersih, putih, demikian ikhwah. Kemudian apalagi, yaitu dalam usia yang sangat kuat, dia ada 33 tahun. Dan dia tidak meludah, tidak beringus, dan tidak buang air besar. Ya, dan tidak buang air besar. Dan satu lagi, tidak tidur. Jadi mereka tetap energik sepanjang waktu, dia menikmati kenikmatan surga yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian dapati dikarenakan sebab dari amalan soleh yang kalian lakukan. Di dalam surga tidak ada lagi keletihan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran. Dalam surga hanya ada nikmat. Setelah nikmat akan mendapat nikmat. Setelah nikmat akan mendapat nikmat. Setelah nikmat dapat lagi nikmat. Dan nikmat berikutnya yang dimana nikmat yang kedua itu lebih dibandingkan nikmat yang pertama. Nikmat yang ketiga lebih dibandingkan nikmat yang kedua. Terus meningkat dengan tanpa ada batas sedikit pun. Dan itu di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, muslimin, azzallahu wa iyyakum. Baik. Ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu bagaimana dengan nikmat surga. Kalau tadi kan masih orangnya ya. Tadi masih orangnya. Ya, saya ulangi, orangnya tingginya 60 hasta. Kemudian tidak ada bulunya. Bulu matanya lebat. Ya, bulu matanya lebat. Kemudian tidak ada ludah, tidak ada ingus, dan juga tidak BAB. Kemudian mereka tidak tidur. Itu terkait pembahasan fisik penduduk surga yang masuk surga. Atau lagi, usianya 33 tahun. Wahum abna salafi wasalasin. Mereka usia 33 tahun. Baik, itu orangnya. Sekarang bagaimana nikmat yang Allah siapkan untuk orang ini? Bagaimana pula nikmat yang Allah siapkan untuk para penduduk-penduduk surga?

0: Al-mabhatsul awal, pembahasan pertama, fadlu na'imil jannati 'ala ma ta'id dunya. Keistimewaan nikmat surga jika dibandingkan dengan nikmat dunia. Aduh, kalau nikmat dunia ikhwah terlalu jauh jika dibanding-bandingkan dengan nikmat surga. Terlalu jauh, tidak bisa dibandingkan. Ya, bisa dibanding-bandingkan. Islam begini ikhwah, kalau kita membanding-bandingkan, ya, kita membanding-bandingkan, misalnya si Fulan Zaid dengan Ahmad misalnya, ya, maka kita bisa katakan, wah, Masya Allah Zaid lebih tampan dibandingkan Ahmad. Atau Ahmad lebih tampan dibandingkan Zaid. Insya Allah kan bisa. Atau Aisyah lebih cantik, lebih menawan dibandingkan Fatimah misalnya. Atau Fatimah lebih menawan dibandingkan Aisyah. Itu tafdil, artinya lebih, karena lebih. Dan itu satu hal yang wajar. Tapi kalau saya katakan, Masya Allah antum Zaid, antum lebih ganteng dibandingkan monyet. Itu gimana kira-kira? Apakah benar enggak bahwa saya si Zaid itu lebih ganteng dibandingkan monyet? Betul sekali. Tapi pembandingnya ini jangan monyet. Dia menjadi terhina. Zaidnya menjadi terhina gara-gara pembandingan ini. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia. Jadi sebenarnya membandingkan nikmat surga dengan nikmat dunia itu, kalau bahasa sekarang, tidak apple to apple gitu kira-kira. Demikian ikhwah. Ya enggak terlalu jauh pembandingannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga demikian, selalu menyebutkan nikmat dunia itu dan membarengkan, menyebutkan setiap menyebutkan nikmat dunia disebutkan nikmat akhirat supaya manusia itu enggak lupa. Ya. Kenapa demikian? Karena masalahnya nikmat surga itu nanti kita dapati. Bukan sekarang. Itulah yang menjadi kendala. Maka sebagian orang ada yang enggak mempedulikan nikmat surga ini. Sudah berkali-kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat, ini dunia ini akhirat begini, kalau akhirat begini, ini dunia ini surga, surga itu begini. Sudah berkali-kali disebutkan baik dalam ayat maupun dalam banyak hadis Nabi SAW. Tapi permasalahannya adalah pembandingnya dia nanti. Ini dia. Ini yang menjadi kendala. Ya banyak sebagian orang demikian. Udahlah yang ada sajalah, begitu ikhwah. Ya, yang ada sajalah. Makanya ini sangat kuat dengan keimanan. Sangat terkait kuat dengan keimanan. Iman dia kuat, maka dia akan tunggu itu yang nanti. Demikian ikhwah. Dia akan perjuangkan untuk mendapatkan yang nanti itu. Ya. Bahasa kita begini ikhwah. Kalau kita katakan kepada teman, ini saya ada duit 100.000, ya, ini duit 100.000, ini untukmu, tapi kalau kamu mau menunggu, besok saya punya duit 1.000.000 untukmu, tapi yang duit 100.000 tidak diambil, itu kan tergantung dengan dia percaya dengan saya atau tidak. Kalau saatnya dia gak percaya dengan saya, 1.000.000 yang sekarang aja lah, entah iya tanda kamu, jangan-jangan kamu bohong, yang 100.000 sajalah yang saya ambil. Demikian ikhwah. Kenapa? Dia gak beriman dengan saya. Dia gak yakin dengan saya. Tapi kalau orang yang yakin dengan saya, maka yaudah, besok saja 1.000.000 ketimbang 100.000. Karena 1.000.000 itu jauh lebih, 10 kali lipat bedanya. Kenapa dia mau menunggu besok? Karena dia percaya dengan saya. Dia yakin dengan omongan saya. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kuatnya orang untuk meraih surga itu sangat kuat sekali terkait dengan keyakinan dia dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat keimanannya terhadap Allah, semakin kuat keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harapan dia juga semakin kuat. Keinginan dia, cita-citanya juga semakin kuat untuk mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya keimanan dia kepada Allah lemah, ya, keimanannya kepada Rasulullah lemah. Allah sebutkan membandingkan antara nikmat surga dengan nikmat dunia. Rasulullah juga sebutkan dalam hadis-hadisnya tentang perbandingan antara nikmat dunia dan nikmat surga. Maka bagi mereka karena imannya lemah, udahlah yang ada sajalah, sehingga mereka memilih mata'ud dunia. Lebih memilih perhiasan dunia. Ikhwah rahimallah, kita baca saja ya. Mata'ud dunya waqi'ud syudun. Ini dia. Perhiasan dunia itu jelas ada depan mata. Kira-kira. Perhiasan dunia jelas ada depan mata. Wa na'imul jannah ghaibun maw'udun. Sementara nikmat surga itu di alam gaib masih. Masih gaib, enggak kelihatan. Wa maw'ud, dan dijanjikan. Yeah. Nikmat dunia itu jelas, nampak. Nikmat surga gaib nanti masih dijanjikan. فَالنَّاسُ يَتَأَثَّرُونَ بِمَا يَرَوْنَ وَيُشَاهِدُونَ. Sungguhnya manusia itu lebih terpengaruh dengan apa yang ada di hadapan mereka. Apa yang mereka saksikan dan apa yang mereka lihat. وَيَثْقُلُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ تَرْكَ مَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ إِلَىٰ شَيْءٍ يَنَالُونَ فِي الزَّمَنِ الْآتِ. Dan berat hati mereka untuk meninggalkan apa yang mereka miliki, apa yang ada di hadapan mereka, demi mendapatkan apa yang nanti. Masya Allah. Berat itu ikhwah. Ya. Seperti yang kita katakan tadi misalnya. 100 ribu sudah dapat nih. Tinggal ambil. Sementara saya menjanjikan 1 juta atau 2 juta atau 3 juta. Bagi orang yang yakin dengan saya. Udah Ustaz, besok saya. Ini udah saya gak ambil yang 100. Saya mau ambil yang besok. Ini kan ikhwah. Ya. Tapi kan Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yusliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Demikian ikhwah. Makanya kuat sekali. Surga ini sangat kuat sekali kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya berat bagi seseorang itu meninggalkan apa yang sudah ada di hadapannya untuk mendapatkan yang nanti. Untuk mendapatkan yang nanti. Waduh, ini kalau enggak imannya kuat-kuat enggak bisa ikhwah. Berat hati mereka. Yathqulu ala qulubihim tarku ma baina aydihim ila syai'in yanalunahu fi zamanil ati. Sungguh berat hati mereka untuk meninggalkan apa yang di hadapan mereka, meninggalkan apa yang ada di hadapan mereka demi untuk mendapatkan apa yang nanti, yang mereka dapati di zaman yang akan datang. فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْمَعُوتِ يَنَالُ بَعْدِ الْمَعُوتِ. Apalagi kalau janjinya itu harus mati dulu. Allahu Akbar. Kamu dapat surga, tapi mati dulu. La ilaha illallah. Ini lebih berat lagi ikhwah. Ya. Mungkin para ikhwah masih ingat ketika kita bicara tentang kajian-kajian kita perjalanan setelah kematian. Ya. Perjalanan setelah kematian. Di mana dalam masalah ini ikhwah rahimanillahu wa iyyakum Allahu Akbar. Baik, kita kembali saja ya. Di sini fa kaifa idza kana ini ingat lagi, yaitu ketika kita bicara masalah perjalanan setelah kematian itu ada sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Lantas Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hal minna layakrahul maut? Apakah ada di antara kita yang tidak membenci kematian? Itu Aisyah loh yang bilang radhiyallahu anha. Jadi ikhwah di sini Aisyah itu paham. Kenapa? Karena barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia, berarti dia harus meninggal dulu baru bertemu dengan Allah. Kalau dia ingin bertemu dengan Allah, dia harus meninggal, berarti bukan hanya dia ingin bertemu dengan Allah, dia berarti juga harus ingin mati. Karena melalui kematianlah baru dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa dia bertemu dengan Allah dalam keadaan hidup. Makanya Aisyah langsung responnya, siapa di antara kita yang suka dengan kematian ya Rasulullah? Demikian. Kata Rasulullah, laisa kadzalik, gak begitu maksudnya. Ya, apabila seorang itu berada di ambang kematian, maka datanglah malaikat maut mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia dan memberi keridhaan pada dia setelah kematian ini, setelah meninggal. Maka tidak ada fama ahabba ilahi amamahu minal maut. Tidak ada satupun perkara yang paling dia sukai selain kematian. Kenapa? Karena dia tahu setelah mati dapat ridho. Setelah mati dia dapat keampunan. Demikian. Kita pun ikhwah, kalau ada yang menjamin setelah kalau kita meninggal dapat surga, ngapain kita hidup sekarang? Meninggal sekarang itu enggak ada masalah. Kenapa kita enggak berani meninggal sekarang? Mati sekarang? Karena kita merasa belum siap untuk menghadapi di seberang kematian itu. Kita belum siap, kita belum punya banyak bekal untuk berada di alam barzakh. Kita khawatir, kita sanggup enggak menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh malaikat nungkar dan nangkir itu. Demikian ikhwah. Tapi kalau ada yang jamin masuk surga, saya kira semua kaum muslimin kalau dijamin mati masuk surga, semua juga mau mati. Sekarang pun mau. Demikian ikhwah. Ya, khawatir kalau enggak ada jaminan, khawatir. Demikian ikhwah. Ya, rahimanallah wa iyyakum. Jadi kata Rasulullah, orang itu orang yang sudah diberi berita bahwasanya diberi busyro, diberi kabar gembira kalau dia meninggal dia akan masuk surga. Maka tidak ada satu perkara pun yang lebih disukai selain meninggal. Karena dia akan bertemu dengan Allah juga. Adapun orang-orang kafir, orang mujrim, para pelaku dosa apabila dia mau meninggal, akan datang kepadanya memberitahu bahwasanya kamu akan mendapatkan kebencian dan kemurkaan Allah. Maka tidak ada satu pun yang paling dia benci selain kematian. Maka Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Itulah makna daripada man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia, dan barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Demikian ikhwah. Jadi di sini masalahnya artinya kita membahas terkait dengan kebencian tak suka terhadap kematian. Bukan tak suka bertemu dengan Allah, tapi harus mati dulu ini masalahnya. Ya. Nah, kemudian di sini pembanding antara dunia dan surga yang sangat luar biasa, tapi sangat luar biasa itu kan masih enggak nampak. Sementara harta dunia nampak di hadapan kita. Demikian ikhwan. Oleh karena itu yang nampak itu lebih banyak berpengaruh terhadap seseorang ketimbang yang enggak nampak. Apalagi untuk janji yang enggak nampak ini mati dulu. Demikian ikhwah. Semakin orang tak terpengaruh. Maka tadi sebenarnya kita katakan, sudah beberapa kali kita katakan bahwasanya keyakinan seorang untuk ke surga, kuatnya seorang ke surga itu terkait dengan sejauh mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah sangat terbatas. Insyaallah nanti kita bahas lagi, kita sambung lagi pembahasan tentang fadlu na'imil jannah ala mata'id dunya, keistimewaan, keutamaan, kelebihan nikmat surga dibandingkan dengan nikmat dunia. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Tafadhol. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema karakteristik penduduk surga dan nikmatnya. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama. Baik, kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat di kesempatan ini dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah di surga kita akan sebaya dengan orang tua dan leluhur kita? Apakah kita tetap memanggil mereka ayah dan ibu? Dan apakah kita bisa juga bermanja-manja lagi dengan mereka seperti di dunia? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Tabarakallahu fik. Ikhwah azzallah wa iyyakum. Apakah kita sama usianya nanti dengan orang tua kita? Ya, sama. Kita, orang tua kita, nenek kita, leluhur kita sama. Mungkin para pemirsa masih ingat enggak ketika Rasulullah didatangi oleh nenek-nenek dan dia minta Rasulullah supaya didoakan masuk surga. Ini salah satu candanya Rasulullah. Lantas Rasulullah mengatakan, "Nek, nenek-nenek enggak masuk surga." Menangis tuh nenek. Ya, si nenek nangis. Jadi akhirnya enggak begitu, Nek, enggak begitu. Ini bahasa kita lah ya. Enggak begitu, Nek. Maksudnya enggak ada yang masuk surga itu nenek-nenek. Kalau nenek-nenek nanti masuk surga, yang si nenek-nenek semasa di dunia, nanti di surga dia enggak nenek-nenek. Dia kembali kepada usia 33 tahun seperti hadis yang kita sebutkan wahum abna salati wasalasin, mereka berusia 33 tahun. Jadi anak cucu, cicit, orang tua, nenek, kakek, buyut, apalagi, dan seterusnya, itu usianya sama. Usianya semuanya sama. Baik, itu pertama. Kedua, terus panggilnya apa seperti di dunia? Si anak manggil orang tuanya, bisa kalau biasa abi, panggilnya abi, begitu. Apakah sama panggilannya di dunia? Allahu a'lam, enggak disebutkan juga. Panggilan-panggilan di dunia itu, di akhir itu nanti apa, Allahu a'lam. Karena ikhwah, mengenai panggilan-panggilan ini, ya, panggilan-panggilan ini kan di masing-masing daerah beda-beda. Ya. Masing-masing daerah beda-beda. Kalau di kita, suami, istri manggil suaminya itu, kalau seandainya dia belum punya anak, ya mungkin panggilnya papa, mama, papi, mami, abi, umi gitu kan. Bapak, ayah, mama, apalagi. Ya. Buya dan seterusnya. Kan beda-beda tuh. Tapi ketika dia sudah punya anak, itu bisa berbeda. Ya. Kalau dia belum punya anak, mungkin panggilannya ya mas, bang gitu kan. Kalau dia sudah punya anak, nanti bisa beda. Dia ingin, di Indonesia dia ingin memanggil anaknya sebagaimana dia memanggil suaminya. Jadi kalau dia ingin anak nanti memanggil abi, maka si istri berubah. Yang tadi yang panggil mas, panggil bang, panggil uda, panggil ajo, akhirnya berubah menjadi abi, berubah jadi bapak. Si istri manggil bapak kepada suaminya, padahal suaminya bukan bapaknya. Demikian. Ah, kalau di Arab beda lagi. Si istri manggil suaminya pakai kunyah. Kalau anaknya Ahmad, ya Abu Ahmad. Demikian ikhwah. Suami kadang-kadang manggil nama istri, kadang-kadang panggil kunyahnya. Demikian. Beda-beda ikhwah. Ya. Jadi yang mana kalau di surga? Allahu a'lam bishawab. Apa panggilan nanti? Saya juga enggak tahu. Belum pernah baca, apalah panggilan anak ke orang tuanya di surga. Atau antara suami istri, apakah panggilnya, kalau semasa dia di dunia, panggilannya yang, beb, my honey, misalnya begitu kan. Ya. Jadi apakah sama nanti panggilannya, Allahu a'lam bishawab. Ya Allahu a'lam bishawab. Gini aja dah, yang penting masuk surga aja kita dulu, nanti kita lihat tuh panggilannya apa. Ya. Kecuali kalau ada dalilnya, ya, yang menyebutkan apalah panggilannya kira-kira. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Arif Dedi Sentik di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi dikatakan penduduk surga tidak beringus, tidak meludah dan tidak BAB juga. Berarti kalau untuk buang air kecil apakah masih Ustaz? Dan pertanyaan yang kedua, apakah di surga kita bisa melihat wajah Allah setiap saat atau hanya saat tertentu saja? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Allahu a'lam bisawab, dalam riwayat ini memang tidak walayyabul. Dia juga tidak buang air kecil. Ya, dia tidak buang air kecil. Jadi sesuatu yang sifatnya kotoran itu tidak keluar dari tubuh penduduk surga. Jadi wala ya wasukun, wala ya wala ya taghawatun. Dia tidak buang air kecil, buang besar, dan juga wala ya wulun, dia juga tidak buang air kecil. Jadi penduduk surga tidak buang air kecil, tidak BAB, tidak juga tidak pipis, dia juga tidak buang air kecil. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala firman lilladzina amanu ilalladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan untuk orang-orang yang telah berbuat baik, husna akan mendapat balasan husna. Husna itu maknanya surga. Wa ziyadah dan tambahannya. Banyak para mufasir menyebutkan wa ziyadah yang dimaksud adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, ketika penduduk surga itu sedang sibuk dengan menikmati surga, yang menikmati nikmat-nikmat surga, sedang sibuk, tapi sedang menikmati sibuknya. Ya. Sedang sibuk menikmati surga, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, apakah ada nikmatku yang masih kurang? Lantas mereka mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan memberikan kami nikmat surga? Penduduk surga itu mengatakan, tidak ada lagi nikmat yang kurang, semua sudah melimpah, semua sudah berlebih. lebih. Kata Allah, ada yang belum. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala menyingkapkan wajahnya. Maka tidak ada nikmat yang lebih nikmat melainkan lebih menikmati, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah buka tabir cahayanya. Demikian. Sampai surga itu lupa dengan semua nikmat-nikmat surga itu ketika melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas, apakah sejak saat itu mereka akan melihat terus? Ataukah setelah itu ditutup kembali wajah Allah itu? Allahu'alam. Ya, Allahu'alam. Kalau kita logikakan ini ya, logikakannya, berarti kalau sebentar itu saja ditutup kembali, berkurang dong nikmatnya, sementara kaedah nikmat surga itu bertambah dan bertambah. Ya, Allahu'alam bisawab. Apakah setelah itu tutup kembali atau tidak? Ya, kita perlu pembahasan lagi, perlu penelitian lagi tentang masalah ini. Seandainya ada dasar yang menyebutkan bahwasanya sejak dan kemudian Allah menutup kembali wajahnya, ya maka kita katakan begitu. Tapi kalau enggak, ya maka kita katakan Allah tetap menyingkap wajahnya. Yang mana ini? Allahu a'lam bishawab. La adri. Demikian ya, Allahu a'lam bishawab. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Demikian para pemirsa, pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun anda berada, semoga pembahasan ini menambah keyakinan kita ikhwah, menambah keyakinan kita tentang surga itu, sehingga dengan demikian kita bisa lebih mengutamakan surga dalam kehidupan dunia kita ketimbang nikmat-nikmat sesaat yang kita dapati semasa di dunia. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita hanya untuk nikmat yang sesaat, hanya untuk mata'ud dunia, hanya untuk kenikmatan dunia yang sangat sebentar sekali. Jika kita banding-bandingkan dengan kekalnya nikmat yang Allah siapkan di dalam surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqomah, keimanan, kekuatan, hidayah, ya, sehingga kita tetap berupaya, tetap istiqomah dalam melaksanakan amal-amal soleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya kelak. Demikian. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa salam muslimin. Innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatul Tayyibah. Alam tarak.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله. الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema karakteristik penduduk surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh, istiqomah di atas kebenaran, dan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, serta orang-orang soleh di dalam surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Nabil Ar-Rifai di Surat Al-An'am dengan nomor urut surat ke-6. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
4: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun min Al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Nabil Ar-Rifai di surat Al-An'am mengantarkan kita pada pukul 10:09 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua yang menyimak tilawah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwata Islam wa jazakumullah. Bermanai aktivitas di pagi menjelang siang hari Anda, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain MA Fidhahullah dalam pembahasan dari silsilah fikih doa dan zikir nomor 220 dengan tema keutamaan azan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 12 kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 220 yang akan mengangkat tema keutamaan azan. Napa Bu? Keutamaan azan. Salah satu syiar Islam yang paling rutin untuk dikumandangkan setiap hari adalah syiar yang bernama azan. Napa? Azan. Minimal kita kumandangkan sehari berapa kali? 5 kali. Mulai dari pagi buta ya, sampai malam gelap, yaitu di waktu isya. Apa itu azan? Azan adalah sebuah seruan. Kenapa? Seruan. Seruan siapa? Panggilan, ajakan dengan redaksi tertentu. Berarti sudah ditentukan redaksinya. Berarti bukan sembarang seruan. Kalau sembarang seruan kan, ayo sholat, ayo mangkat, apa maning, ayo memejit, ya, itu kan seruan. Tapi yang dimaksud di sini bukan sembarang seruan, namun seruan yang sudah ditentukan. Ditentukan apanya? Ya redaksinya, ya urutannya dari awal sampai akhir. Jadi adzan adalah sebuah seruan dengan redaksi tertentu yang tujuannya adalah memberitahu tentang sudah masuknya waktu sholat. Jadi dikumandangkannya azan tujuannya untuk nopo? Memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Itu tujuannya. Sehingga nanti kita akan bahas dalam sebuah hadis bahwa orang yang mengumandangkan azan itu harus terpercaya. Terpercaya maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tuh yakin bahwa orang ini azannya ndak sembarangan. Sembarangan apa, Bu? Waktunya. Karena kalau misalnya ada orang azan sebelum waktunya, berarti sudah boleh sholat atau belum? Belum. Contoh misalnya, duhur sekarang itu kan jam berapa, Bu? Jam 12 kurang 10, kurang seperempat, kurang 20 gitulah ya. Kok ada orang jam tengah 12 azan, pripun, Bu? Ya enggak terpercaya. Kok kemudian ada orang yang sholat, begitu azan langsung sholat, padahal baru jam berapa? Setengah 12 dan itu belum masuk waktunya. Sah, Bu, sholatnya, Bu? Enggak sah sholatnya. Karena sholat sebelum waktu. Itu kayak orang bangun jam 3 pagi karena kebelet. Kebelet apa? Kebelet pipis ya, BAK atau BAB. Habis itu lah, daripada engkau malah kebablasan nyontek sholat subuh bae bar kowe turu maning, boleh? Ndak boleh. Kenapa? Karena belum waktunya. Jadi azan itu dikumandangkan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat sudah napa? Masuk. Nah, azan ini punya banyak keutamaan, punya banyak keistimewaan. Untuk siapa? Untuk yang mengumandangkan azan maupun yang mendengarkan azan. Jadi keutamaan itu bukan hanya didapatkan oleh yang azan atau yang biasa diistilahkan dengan muadzin, termasuk yang dengar mendapatkan keutamaan. Apa saja keutamaan dari azan? Mari kita lihat 4 poin yang kami bawakan di sini. Jadi 4 poin ini bukan hanya 4 saja. Jadi selain yang saya sebutkan masih ada yang lain. Cuman karena keterbatasan kertas, maka di sini kita cuma bawakan berapa? 4. Makanya saya katakan di antara keutamaannya. Berarti ini bukan semuanya. Yang pertama, azan adalah perkataan yang terbaik. Kenapa? Azan adalah perkataan yang terbaik. Jadi manusia itu akan dinilai baik tidaknya, salah satu faktor penilaiannya adalah dari perkataan yang dia ucapkan. Makanya orang Jawa mengatakan ajining diri sokolati. Orang itu akan diukur kehormatan dan harga dirinya dari apanya? Dari lisannya, dari omongannya. Semakin baik omongannya, maka orang ini berarti orang yang baik. Kebalikannya apa? Semakin buruk omongannya, berarti ini orang yang buruk. Nah, salah satu ucapan yang terbaik adalah azan. Apa dalilnya? Al-Quran surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Fussilat itu surat nomor berapa? 41. Apal ya? Ujar gua apal. Surat nomor berapa? 41. Ayat berapa? 33. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak umat manusia kepada Allah? Jadi orang yang paling baik omongannya adalah orang yang ngajak umat kepada Allah. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak orang lain ke jalan Allah, ini adalah orang yang omongannya paling bagus. Ayat ini selama ini ditafsirkan ini adalah keutamaan dakwah. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak kepada kebaikan, berarti ucapannya yang paling baik. Ternyata ayat ini bukan hanya ditafsirkan seperti itu saja. Termasuk ada sebagian ulama menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan mengajak kepada Allah adalah azan. Jadi kalau orang azan itu berarti dia lagi ngajak kepada siapa? Pada Allah. Buktinya apa? Buktinya muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Ayo pada salat. Itu ngajak atau tidak? Ngajak. Ya. Mulane nek dijak aja ngomong engko disit. Ya. Kalau diajak jangan bilang nanti dulu. Tanggung. Tanggung apa, Bu? Urung rampung goreng kerupuk. Apalagi tanggung delamaning wis arep tutup apane tokone, jangan. Begitu ada panggilan segera penuhi, karena orang ini sedang mengajak kita ke jalan Allah. Siapa ulama yang menafsirkan dengan penafsiran itu? Salah satunya adalah ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Ara annaha unzilat fil muadzinin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, menurut saya ayat tadi yang kita baca diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan keutamaan muadzin. Jadi ketika muadzin itu mengumandangkan azannya, berarti dia sedang mengeluarkan dari lisannya kata-kata yang terbaik. Karena semuanya zikir. Mulai dari Allahu Akbar, itu zikir. Ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, zikir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zikir. Hayya 'alas shalah, sama. Hayya 'alal falah, sama. Terus terakhir ditutup dengan apa? Setelah Allahu Akbar terus la ilaha illallah. Dari awal sampai akhir isinya adalah zikir. Makanya orang yang azan itu sedang mengucapkan kalimat yang terbaik. Makanya kalau ada orang mengucapkan kalimat terbaik aja jelek. Jelek siapa? Jelek apa? Bahasa Indonesianya apa, Bu? Jelek, Bu? Mual atau muak? Ana wong krungu azan kok muak sih, kepriwe? Berisiklah, astagfirullah. Wong lagi diucapkan kalimat-kalimat thayyibah kok ngomong berisik. Disetelakan dangdut malah kesenengan. Sik kepriwe iki wong? Ya. Ki wong Islam apa wudu iki? Ya. Ini keutamaan yang pertama. Adzan adalah perkataan yang terbaik. Yang kedua, apa keutamaan adzan? Adzan mengusir setan. Jadi hati-hati nggih, ada sesuatu yang mengusir setan, ada sesuatu yang kebalikannya ngusir nopo? Ngundang setan. Jenengan pengen yang mana, Bu? Jenengan pengen yang ngusir apa yang ngundang? Ngusir apa? Ngusir setan. Ya. Jadi salah satu ucapan dan kalimat yang bisa mengusir setan adalah azan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu durat." Ketika azan dikumandangkan, maka setan akan pergi sambil kentut. Bok ngawur banget, Bok. Yang lagi azan malah lunga. Dan perginya enggak tanggung-tanggung sambil nopo? Sambil kentut, saru banget ya setan iki. Ketika azan dikumandangkan, setan akan pergi. Enggak tahan dia. Walahu dhuratun, sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma' ta'dzin. Pertanyaannya, kenapa setan pergi sambil kentut? Karena dia enggak mau dengar azan. Berarti sing ora seneng azan kaya no, njenengan sing melanjutaken, Bok. Terus apa kata Nabi SAW, fa idza qadan nidaa aqbal. Ketika azan selesai, setan datang lagi. Jadi begitu azan pergi, selesai azan apa? Datang lagi. Terus kapan pergi lagi? Hatta idza suwiba bis salati adbar. Dan apabila iqamah dikumandangkan, maka dia akan pergi lagi. Berarti kapan perginya? Ketika azan dan ketika iqamah. Azan selesai, dia balik. Iqamah selesai juga dia balik. Ya, azan selesai, dia balik. Iqamah selesai, dia balik. Hatta, untuk apa? Hatta idza qadat taswiba aqbal. Selesai iqamah dikumandangkan, dia balik. Untuk apa? Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi. Tujuan dia balik adalah untuk memunculkan pikiran-pikiran di benaknya manusia. Jadi setan setelah komat kembali lagi, kur kada uzkur kada. Coba ingat ini, ingat itu. Lomboknya lagi sholat bali. Enggak boleh oleh apa. Jadi ketika sholat itu yang dipikirin macam-macam. Padahal jadi ingatnya kapan? Ketika sholat. Oke, bisa ya. Kawit esuk nganti zuhur goleti kacamata ora ketemu. Begitu sholat kemutan jen. Gino buatan bu? Sering ya? Oh, berarti digoda siapa? Digoda setan. Jadi begitu setan merusak sholat kita. Misinya apa? Hatta yadhallar rajulu la yadrikan sholat. Tujuannya adalah supaya kita tidak ingat sudah berapa rokaat sholatnya. Sudah berapa rokaat sholatnya? Pernah jenengan ngalami sholat kiswis rokaat kepira? Pernah? Pernah apa sering? Sering apa sering banget? Masalahnya jenengan jadi makmum kepenak. Ngerti-ngerti? Wis salam toh? Lah sing angel kan jadi siapa? Jadi imam. Berat jadi imam. Kenapa? Karena di belakangnya banyak orang yang ikut dia. Kalau jadi makmum sih yo, penak baik, wis ngerti sujud, ruku, ngerti dia wis salam, wis bubar. Kita mikir itu sudah merancang perjalanan wis kutul Jakarta. Jadi rakaat pertama mikir, engko kang Purbalingga mangkat apa, numpak apa. Kudur ngendi, engko mampir nang kana. Rakaat kedua terus, salat ketiga assalamualaikum wis kudur Jakarta wisane. Siapa ini, Bu? Setan. Setan yang berusaha mengingatkan kita dengan macam-macam urusan. Pasrah atau dilawan? Dilawan, jangan pasrah. Salah satu cara melawannya adalah dengan ta'awud. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ya, mengeluarkan angin dari mulut ya, dengan sedikit air ludah ke sebelah kiri bawah. Kemana? Kiri bawah. Mengeluarkan sedikit ludah dengan angin dari mana? Mulut ke kiri bawah. Jadi bukan ke samping. Bukan kemana? Ke samping. Pikirin jenengan anak kancane. Ya. Dan bukan meludah ya. Wis meng pinggir itu maning. Bukan. Ya. Jadi kemana tadi? Ke kiri bawah. Berarti kayak gini. Ke kiri bawah tuh kayak gini. Ke bawah. Ada seorang sahabat curhat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangguan yang dia alami ketika sholat. Ya tadi itu, ketika sholat kepikiran macam-macam, bayangin ini, bayangin itu. Akhirnya kata Nabi sallam, itu setan namanya khinzib atau khinzab. Jadi setan itu, nama setan tadi itu khinzib atau khinzab, itu setan yang spesialisasinya ganggu wong sholat. Setan yang ana spesialis ya. Spesialis ganggu napa? Sholat. Maka kemudian Nabi SAW ajarkan tadi. Kata sahabat tersebut, begitu saya praktekkan, alhamdulillah, gak pernah lagi diganggu. Maka kalau kita merasa diganggu, ayo kita praktekkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Okay. Jadi jangan pasrah, tapi harus melawan. Dah, ini yang keberapa? Apa yang kedua? Azan mengusir setan. Yang ketiga, apa keutamaan azan? Akan didoakan ampunan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Didoakan oleh siapa, Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita impi-impikan. Nabi kita Muhammad Sallallahu, orang yang sangat istimewa di sisi Allah Azza Wajalla. Jadi kalau beliau sudah nyuwun, maka peluang dikabulkannya sangat besar. Maka bersyukurlah kepada Allah orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, al-imamu dhaminun. Imam itu bertanggung jawab. Wal-muadzinu mu'tamanun. Muadzin itu memikul kepercayaan. Allahumma waghfir lil-muadzinin. Dan ampunilah para muadzin. Jadi yang perlu kita garis bawahi kalimat yang terakhir. Apa? Ya Allah, ampunilah para muadzin. Siapa yang berdoa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi ya hadisnya ya. Al-imamu dhaminun. Imam itu harus bertanggung jawab. Pripun Ustaz? Ya bertanggung jawab, contoh nggih tanggung jawab imam. Kalau mau sholat, imam itu punya tanggung jawab untuk ngatur nopo shof. Jadi imam Rasulullah SAW itu ketika akan mulai sholat, beliau itu ngatur dulu, merapikan apa? Shof. Makanya kalau kita perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW, napa? Sawu shufufakum. Fa inna taswiyatas shufufi min tamamis shalah. Di dalam riwayat yang lain, min iqamatis shalah. Di dalam riwayat yang lain, aqimu shufufakum. Jadi apa sih makna dari sawu shufufakum, aqimu shufufakum? Apa artinya? Disuruh apa? Luruskan, rapikan, rapatkan. Itu artinya. Apa yang disuruh diluruskan, Bu? Shaf. Apa yang disuruh rapikan? Shaf. Apa yang disuruh rapatkan? Shaf. Jadi tugasnya imam itu adalah merapikan shaf. Makanya kalau mau jadi imam itu ada tanggung jawabnya. Ada sebagian orang arep ngimami madhepe mengarep terus. Sama sekali enggak pernah menghadap ke mana? Ke belakang sebelum sholat. Jangan. Loh, kita ini bagaimana tahu shofnya sudah rapi kalau kita enggak napa? Enggak ngelihat ke belakang. Jadi sebelum sholat itu imamnya madep ke belakang dulu, dilihat kanan gimana, kiri bagaimana. Bahkan ya, bahkan seingat saya di zaman Khulafaur Rasyidin, karena makmumnya tambah banyak, itu sampai mereka itu menunjuk beberapa orang untuk ngatur shof yang di belakang. Karena saking nopo neng, saking banyaknya. Kalau jadi imam kan ngadep ke belakang, yang kelihatan paling shof pertama, kedua, ketiga. Nah sing mburi dhewek kelihatan. Enggak. Itu sampai Khulafaur Rasyidin seingat saya, sebagian dari mereka itu ngasih tugas kepada bawahannya, kayak kok ngatur ya shof sing kana ya. Sampai segitunya tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya imam. Maka imam kata Nabi SAW dhamin, bertanggung jawab. Jadi imam itu bukan nyari popularitas, terus gengsi, gaya-gayaan, keren-kerenan, bukan. Imam itu adalah harus punya tanggung jawab. Terus apa kata Nabi SAW? Wal mu'adzinu mu'tamanun. Mu'adzin itu harus bisa dipercaya. Karena tadi sudah saya sampaikan, azan itu untuk ngasih tahu nopo masuknya waktu sholat. Lah kalau misalnya muadzinnya enggak dipercaya, bisa-bisa dia azan sebelum waktu. Makanya dari situ para ulama menjelaskan, muadzin itu hendaknya orang yang sudah dewasa, orang yang sudah nopo dewasa, yang sudah balig. Ya. Kecuali kalau misalnya di masjid itu gak ada sama sekali, adanya cuma anak-anak, itu lain cerita. Kalau misalnya di masjid itu masih ada orang dewasa, orang yang sudah balig, maka seharusnya yang jadi muadzin adalah orang yang sudah balig. Kenapa? Karena secara akal dia sudah lebih sempurna akalnya, dan sudah ngakal, lebih terpercaya dibandingkan anak kecil. Anak kecil misal nih belum tahu baca jam, ya. Bisa-bisa dia azan sebelum nopo waktu. Ya kene nang masjid anane bocah cilik lah wong tuane pada mengendi. Ya. Yang wajib ke masjid yang tua-tua malah bocah-bocah tok sing pada memecit. Muktamanun. Terus apa kata Nabi SAW? Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam. Masya Allah. Jadi yang imam didoakan dapat petunjuk sama siapa? Sama Rasul SAW. Jadi tahu hukum-hukum sholat bagaimana, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah. Ya. Terus terang saja, ketika kita melihat kondisi masyarakat kita, realita yang ada di banyak masjid, itu tidak sedikit di antara imam yang kenyataannya tidak menjalankan aturan sholat dengan benar. Dan parahnya, kadang-kadang itu terkait dengan rukun. Kenapa bu? Rukun. Rukun sholat itu bu, nggih, kalau ditinggalkan, sengaja ataupun tidak sengaja, sholatnya tidak sah. Saya ulangi nggih. Rukun sholat itu kalau ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, sholatnya tidak sah. Berarti kalau imame sholatnya tidak sah, mamume melu ora sah. Kan medeni. Contoh rukun apa Ustaz? Tumakninah. Apa contohnya? Tumakninah. Itu contoh rukun. Apa itu satu makninah? Tumakninah itu ya,

Apa tumakninah minimalis? Minimale tumakninah. Niku saged nggih maos bacaan satu kali. Kalau sujud berarti bisa untuk membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali. Itu berarti sudah masuk kategori tumakninah, walaupun tumakninah minimal. Nah sekarang coba jenengan perhatikan, ada enggak di masjid yang imamnya kita baru mau baca sub, nembe apa? Sub, wis menyak. Ada? Banyak. Kita baru mau baca subhanallah wa bihamdi, maksudnya baru sampai kata sub, wis menyat, sudah bangkit dari rukuk, sudah bangkit dari sujud. Itu ndak tumakninah namanya. Dan itu paling banyak kejadian ketika sholat terawih. Jadi sih ya mending ya, ya orang mending lah ya. Terawih walaupun sunnah ya. Yang lebih parah itu ketika sholat fardu. Terawih hukumnya apa? Sunnah. Yang parah banget itu ketika sholat wajib. Yang itu adalah rukun Islam. Kok imamnya kayak kue kan? Ya Allah. Melasi imamnya apa makmumnya? Kasian siapa? Imamnya atau makmumnya? Dua-duanya. Imamnya kasian. Karena gara-gara dia, sholat orang satu masjid rusak semuanya. Dan dia akan mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Apa tuh? Makmumnya juga kasihan. Maka hati-hati. Nabi SAW doakan imam itu supaya dapat petunjuk. Petunjuk cara sholat yang benar. Petunjuk cara membaca yang benar. Tidak sedikit orang yang jadi imam tapi bacaannya masih belum benar. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam. Terus yang terakhir, waghfir lil muadzinin. Dan ampunilah para muadzin. Ini doa dari siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir, keutamaan dari azan yang keempat, akan menjadi saksi di hari kiamat. Apa bu? Menjadi saksi di hari kiamat. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Siapapun yang mendengar suara muadzin, baik itu jin, manusia atau apapun, pasti akan bersaksi untuk si muadzin di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kita ulangi ya. Siapapun yang mendengar muadzin, entah itu jin, manusia atau apapun. Jin, manusia atau apapun. Apapun siapa? Ya apapun makhluk. Apapun makhluk. Selain jin dan manusia, di alam semesta ini ada enggak makhluk lain selain jin dan manusia? Banyak. Nopo? Hewan, apalagi? Tetumbuhan, apalagi? Malaikat, banyak. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk bebatuan. Ya. Siapapun yang mendengar adanya suara muadzin, maka nanti di hari kiamat dia akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bersaksi bahwa dia telah mendengar adzannya si fulan. Wah, seneng ya. Makanya para ulama menyimpulkan dari hadis ini, muadzin itu suaranya harus terdengar. Orang bisa ngeraning tek. Wong azan kok

0: Oh, running taksi ke priwe, aturan kangen di. Yeah. Adzan kok running taksi gimana? Suaranya mana? Yeah. Aneh-aneh baik ya wong. Suaranya terdengar, bahkan kata para ulama, azan itu suaranya yang lantang. Bu, lantang dengan bengok-bengok sama atau beda? Beda. Bukan teriak-teriak, lantang. Lantang itu berarti suaranya jelas. Apalagi sudah ada apa? Pengeras suara. Jadi jangan sampai sudah ada pengeras suara, azannya kelemar, kelemar. Kayak wong urung madang ya. Lagi puasa Ustaz. Ya. Jadi jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong sing turu tambah turu. Ya. Suaranya yang lantang, yang terdengar jelas. Ini salah satu kesimpulan yang disebutkan para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini. Supaya apa? Ketika suaranya lantang, maka akan semakin banyak yang dengar. Ya, akan semakin banyak yang dengar. Harapannya, kalau semakin banyak yang dengar, harapannya semakin banyak pula yang terpanggil. Terpanggil kemana? Untuk melakukan salat. Berarti pahalanya tambah banyak lagi. Masya Allah ya. Seandainya ada orang 100 saja nih. 100 nih ya. Terpanggil hatinya untuk berangkat kemana? Masjid. Saat dengar azan. Wah. Pahalanya muadzinnya bira gue. Ya. Apalagi kalau sampai yang berangkat 1000 orang. 100 ribu orang. Masya Allah itu. Ya. Ini keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Jadi kita ulangi nggih. Keutamaan pertama apa? Azan adalah perkataan yang terbaik. Yang kedua napa? Azan bisa mengusir setan. Yang ketiga, akan didoakan ampunan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, akan menjadi saksi di hari kiamat. Masih ada sisa waktu sedikit, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, mana yang lebih utama ketika setelah dikumandangkan azan, apakah sholat qobliyah atau berdoa, karena termasuk di dalam waktu doa yang mustajab? Jazakumullah khairan atas jawabannya.
0: Apa yang lebih utama ketika selesai azan, sholat qobliyah dulu, rawatib, atau doa dulu? Itu adalah dua ibadah yang bisa dipadupadankan. Dipadupadankan siapa? Bisa digabungkan, bisa dilakukan secara bersamaan. Kok bisa Ustadz? Bisa. Kan salah satu waktu yang mustajab, momen yang mustajab adalah momen ketika sujud. Kenapa? Sujud. Sujud saat sholat. Itu waktu yang mustajab. Berarti bisa enggak kita sholat qobliyah plus berdoa di dalamnya? Bisa? Bisa. Jadi kita dua ibadah ini bisa dilakukan secara berbarengan. Ya. Maka lakukan saja sholat sunnahnya, kemudian di dalam sholatnya dia berdoa, setelah membaca doa sujud. Napa bu doa sujud? Subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus habis itu setelah baca 3 kali doa. Termasuk juga di dalam sholat momen yang mustajab adalah setelah membaca tahiyat. Innaka hamidum majid. Ya. Nah, itu sebelum salam kita baca doa. Itu sunnah juga. Ya, itu sunnah juga. Ternyata sudah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kok masih ada waktu? Belum qomat. Nunggu qomat, ya, masih ada waktu. Terus berdoa lagi, pripun. Ya, enggak apa-apa, bagus. Boleh saja. Ya. Jadi, itu dua ibadah yang bisa dilakukan secara bersamaan. Ya.
1: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana hukum jika terlambat mengumandangkan azan seperti yang biasa terjadi di masyarakat, yaitu azan baru dikumandangkan setelah pulang dari ladang? Adakah batasan maksimal waktu untuk dikumandangkannya azan, Ustaz?
0: Kalau itu dijadikan sebagai kebiasaan terus-menerus itu tidak boleh. Tapi kalau sesekali karena adanya halangan, ya manusiawi. Manusiawi. Contoh misalnya, muadzinnya ternyata ada halangan, baru nganterin istrinya ke rumah sakit. Pulangnya sudah lewat setengah jam, baru azan. Dan tidak ada muadzin lain. Itu tidak apa-apa. Itu kan karena ada halangan, ada momen-momen tertentu, ada uzur, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, asar jam 4:30 terus, ada. Atau jam 4 terus sepanjang tahun, azane asar jam berapa? 4 atau jam 4:30. Kenapa? Nunggu petani pulang. Itu enggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang dianjurkan di dalam agama kita adalah menyegerakan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Dan terus bagaimana kalau sudah azan enggak pada berangkat? Yo salah sing ora mangkat. Jadi jangan kita kemudian mengikuti mereka. Kita azan pada waktunya. Yang berangkat alhamdulillah, yang enggak berangkat yo tanggung sendiri. Pertanggungjawaban dia di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatu at-thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari silsilah fikih doa dan zikir dengan tema keutamaan adzan. Semoga kajian ini semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada syiar Islam, mendorong kita untuk segera memenuhi panggilan sholat serta mengamalkan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan adzan. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah. Saat ini pukul 10:56 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan siang hari nanti pada pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, insya Allah kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dari Yogyakarta. Pembahasan di kesempatan nanti berkaitan dengan tema sifat ahli neraka, yaitu khotib yang buruk. Nah, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mustafa Rod Al-Azawi di Surat Al-A'raf dengan nomor urut surat ke-7. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
4: Al-Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
5: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
3: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
5: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi, semua akan rata seperti itu. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
3: berlomba-lomba bersaing
2: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
4: walam adri ma hisabiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
4: halaka anni.
2: Hartaku tidak berguna.
4: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
2: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh,
4: thumma al-jahima salluh.
2: Ambil, tangkap, masukkan ke

0: Enaknya jadi orang kaya. Ada berbagai macam kesenangan, berbagai macam fasilitas, semua tersedia. Tapi apa tidak boleh ya kita berangan-angan jadi orang kaya? Kata siapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Apalagi berangan-angan untuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minat tamanni fa innahu minad du'a." Perbanyaklah untuk berangan-angan karena itu termasuk doa. Akan tetapi, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, apakah setiap berangan-angan itu sesuatu yang terpuji? Tentu tidak. Berangan-angan yang terpuji adalah apabila angan-angan itu untuk kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Uhadditsukum haditsan fahfadhuh." Aku akan ceritakan kepada kamu sebuah hadis. Tolong hafalkan, kata Rasulullah. "Innamad dunya li arba'ah." Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah harta. Dengan ilmunya ia amalkan. Dengan hartanya ia bersedekah, ia menyambung silaturahim. Maka kata Rasulullah, "Fahadha bi afdalil manazil." Ia adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi sekali. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, yaitu orang yang diberikan oleh Allah ilmu namun tidak diberikan oleh Allah harta. Dan ia berangan-angan dan berkata, "Andaikan aku diberikan oleh Allah harta seperti dia, maka aku ingin berinfak dan bersedekah seperti dia lakukan." Maka kata Rasulullah, "Huma fil ajri sawa." Keduanya di dalam pahala sama. Subhanallah. Orang kaya ini, orang-orang berilmu ini berkata, "Andaikan aku punya harta, andaikan aku jadi orang kaya, aku akan berinfak seperti dia berinfak." Maka kata Rasulullah, keduanya di dalam pahala sama. Sementara yang ketiga, kata Rasulullah, "Rajulun u'tiya malan walam yu'ta ilman." Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Lalu kemudian hartanya diinfakkan di jalan syaitan. Dia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka ini orang yang paling buruk, kata Rasulullah. Kemudian ada orang, kata Rasulullah, yang keempat, diberikan, tidak diberikan oleh Allah ilmu, tidak diberikan oleh Allah harta, tapi niatnya pun buruk. Dia berkata, "Kalau aku diberikan kekayaan, kalau aku jadi orang kaya, aku akan berbuat buruk seperti orang kaya itu berbuat buruk." Maka subhanallah, kata Rasulullah, keduanya dalam dosa sama. Lihat ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia itu untuk empat orang ini. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan harta, maka ini adalah orang yang paling baik. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi dia punya keinginan yang baik, angan-angan yang baik. "Andaikan aku menjadi orang kaya seperti dia, ya aku akan berinfak seperti dia berinfak." Maka apa kata Rasulullah? Ya, keduanya di dalam pahala sama. Inilah angan-angan yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Itulah angan-angan yang disebutkan oleh Rasulullah, "Aktsiru minat tamanni." Perbanyaklah angan-angan. Kata Rasulullah, "Fa innahu minad du'a," karena ia termasuk berdoa. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh kita hasad kecuali di dalam dua perkara. Kecuali kepada dua orang. Kepada siapa? Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu fi sabilillah ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta, kekayaan, lalu ia infakkan di jalan Allah ya sehari semalam. Lalu orang itu berkata, "Kalau aku diberikan kekayaan seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia." Yang kedua, kata Rasulullah, kepada orang yang diberikan Allah ilman fahuwa yaqdi biha, ya, lalu ia pun menghabiskan waktunya untuk ilmu, mengajarkan dan mengamalkan. Maka kita boleh iri kepada orang tiga, dua orang ini? Boleh. Kenapa demikian? Karena iri yang seperti ini, angan-angan yang seperti ini, berharap untuk seperti ini adalah kepada kebaikan. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah cerita bahwa Syekh Albani, seorang ulama di Syam sana, seorang ahli hadis, pernah berkata, andaikan aku menjadi triliuner, sehingga aku bisa berinfak di jalan Allah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan, ini adalah angan-angan yang baik. Ini adalah harapan-harapan yang baik. Berharap jadi orang kaya bagus, akan tetapi tujuannya untuk kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, sebatas kita berangan-angan itu tidak kita katakan baik atau buruk, sampai kita lihat apakah angan-angan tersebut adalah sebuah kebaikan atau tidak. Kalau memang itu angan-angan yang baik, maka itu perkara yang disunahkan dalam Islam atau dianjurkan. Supaya apa? Supaya menimbulkan musabaqah, menimbulkan keinginan kuat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ya akhi, harta. Kata Rasulullah, ni'mal mal. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta lirajulis salih, yaitu untuk orang yang saleh, ya, lil mukmin, seorang mukmin. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin, harta itu bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Harta itu menjadi simpanan ia di dalam surga. Karena hakikat harta itu adalah bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita simpan di rumah, bukan yang kita simpan berupa tabungan. Akan tetapi hakikat harta itu, kata Rasulullah, apa? Yaitu yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang kita infakkan di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, sabda, mali, mali, hartaku, hartaku. Ya, padahal kata Rasulullah, hakikat hartanya adalah yang sudah ia makan, atau yang sudah ia pakai, atau yang ia sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta dia. Naam ya akhi. Harta bagi seorang mukmin akan menjadi budak-budak yang terbaik di dunia. Karena harta hakikatnya adalah kalau dia menjadi budak, ia bisa kita pakai untuk fisabilillah. Ya, untuk membangun sebuah dakwah, untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ya, terkadang kita lihat kaum muslimin sudahlah miskin hartanya, miskin pula imannya. Akhirnya mereka akan sangat mudah sekali, ya, oleh godaan-godaan duniawi ditawarkan kepadanya dunia oleh orang-orang selain muslim. Akhirnya mereka berani untuk menggadaikan akidahnya demi mencari sesuap nasi. Tapi dengan harta seorang mukmin, ia infakkan, ia bantu saudaranya diselamatkan dari akidah yang buruk darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, as-sa'i alal armalah wal du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha, orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah, kal mujahid fi sabilillah, kata Rasulullah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Ya, kita memperhatikan para janda yang lemah, orang-orang yang lemah yang mereka sangat butuh bantuan, kemudian dengan harta itu kita bantu mereka, maka itu pahalanya, kata Rasulullah, seperti berjihad fi sabilillah. Betapa butuhnya kaum muslimin zaman sekarang ya akhi, kepada Abu Bakar, Abu Bakar yang sangat dermawan, kepada orang-orang kaya yang mau siap untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah, membantu kaum muslimin menyelamatkan akidah mereka. Betapa butuhnya kita ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, kepada orang-orang yang siap membela agamanya dengan hartanya tersebut. Makanya kata Rasulullah, ibghunid du'afa fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Cari aku dengan memperhatikan orang lemah, karena kalian akan ditolong dan dibela karena memperhatikan orang-orang lemah kalian. Itulah ya akhi, andai-andai kita andai jadi orang kaya, saya ingin berinfak di jalan Allah. Andai aku jadi orang kaya, saya ingin bangun masjid untuk kepentingan kaum muslimin. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin bantu para janda, orang-orang miskin. Andai saya bisa mendapatkan pahala besar, andai saya jadi orang kaya, saya ingin menggalikan sebuah sumur di sebuah pedesaan sana yang kekurangan air, sehingga menjadi sedekah jariah buat saya. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin mencetak buku sebanyak-banyaknya, kemudian saya bagi-bagikan kepada kaum muslimin, sehingga manfaat buat mereka. Itulah angan-angan yang sangat terpuji sekali. Adapun kemudian sebatas kita berangan-angan ingin jadi orang kaya, ya seperti ada orang misalnya berkata, wah, kalau jadi orang kaya enak ya, bisa pergi ke Hong Kong, bisa pergi ke luar negeri, jalan-jalan. La ilaha illallah ya akhi. Angan-angan seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Angan-angan seperti itu akhi hanya akan menjadi wabal, musibah bagi dia. Karena harta itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ya'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dari mana ia ambil dan buat apa ia sedekahkan, buat apa ia infakkan. Maka ya akhi, berangan-angan menjadi orang kaya itu kebaikan. Kapan? Bila disertai dengan harapan kebaikan. Siapa sih di antara kita yang mau jadi orang miskin? Kayaknya tidak ada deh orang yang mengatakan andai saya jadi orang miskin. Rasulullah SAW sendiri berlindung dari kefakiran. Ya, setiap pagi dan petang Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kenapa? Karena kefakiran itu terkadang menyebabkan kita tidak sabar. Ya. Namun tentunya orang yang diberikan kefakiran pun hendaknya dia bersabar, karena itu hakikatnya itu pahala besar buat dia. Andaikan menjadi orang kaya sebuah cita-cita yang mulia, tatkala ketika kita ingin mendulang pahala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
2: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah bertekad lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
1: Radio Roja.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
2: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: فتاوى مختارة.
4: فتوى para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: ورد يا شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
6: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت 3 تمرات تصدق عليها ب3 تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
7: Disebutkan dalam sebuah hadis, ittaqu an-nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqu an-nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan 1/2 biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki 2 anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama 2 putrinya diberikan kepadanya 3 butir kurma. Disedekahkan kepadanya 3 butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk 1 putrinya 1 buah kurma. Kemudian kurma yang 3 hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun 2 putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong 1 kurma tersebut menjadi 2 bagian dan dia berikan kepada 2 putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya, yang dia potong menjadi 2 bagian untuk 2 putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: Radio Roja.
9: Lidzakirin wadzakirat.
10: Idza'atul Qur'anil Karim.
11: Mutiara Salaf.
12: Mutiara Salaf.
11: Abu Hazim rahimahullah berkata,
2: Semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول يا شيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
3: نعم، الإنسان مسير من جهة، جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyir tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah di Tasikmalaya dan Garut, dua remaja tewas. Polda Jabar kejar pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Polres Metro Bekasi Kota amankan 4 pemuda yang diduga terlibat kasus tewasnya 2 pemuda yang ditemukan dalam selokan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Dua peristiwa kebakaran terjadi di Priangan Timur. Dua rumah ludes di lalap si jago merah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan satu unit rumah di Kabupaten Garut. Dua remaja dinyatakan tewas akibat kebakaran.
7: Di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, rumah permanen milik Ahmad Zaki ludes terbakar Minggu 21 Juni sekira jam 4:30 pagi. Dalam kebakaran itu, Raihan 15 tahun dan Zaini Fatul Amri 19 tahun meninggal dunia, diduga keduanya terjebak di dalam rumah saat kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. Sementara Rivaldi 18 tahun berhasil menyelamatkan diri kendati mengalami luka bakar. Sekretaris Kecamatan Banjarwangi, Dangdang Kuswandi, membenarkan peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, berdasar informasi warga, api pertama kali diduga muncul dari lantai dua rumah sebelum dengan cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, para penghuni rumah diketahui sedang terlelap tidur. Mereka baru menyadari adanya kebakaran setelah salah seorang penghuni terbangun karena mencium bau asap dan melihat kepulan asap tebal di dalam rumah. Upaya penyelamatan dilakukan dengan membangunkan penghuni lainnya agar segera keluar dari bangunan, namun dua orang penghuni tidak sempat keluar dan terjebak di dalam rumah yang sudah dipenuhi kobaran api. Dangdang menyebut, kobaran api dengan cepat membesar sehingga menyulitkan proses penyelamatan korban yang berada di dalam rumah.
8: Kebakaran yang terjadi pada pukul 4.30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia ada 2 orang, serta ada 1 korban luka-luka. Dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
7: Dugaan awal penyebab kebakaran adanya hubungan arus pendek listrik yang terjadi pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Sementara, 2 unit rumah di Kampung Nanggerang, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar Minggu malam. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari rumah milik warga bernama Nijar. Saat itu, api pertama kali muncul di bagian atap rumah dan di dalam waktu singkat kobaran api membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu, serta terdapat kerajinan berbahan kayu di lantai bawah rumah yang mempercepat penyebaran api. Tak lama, api merembet ke rumah milik Badrudin yang berada di samping rumah Nijar. Akibat kejadian, rumah Nijar rusak berat, rumah Badrudin rusak sedang.
6: Polisi masih mengejar pelaku tindak kekerasan terhadap seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT. Korban mengalami penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan pelaku yang merupakan kekasihnya sendiri selama 3 tahun lamanya.
9: Nasib tragis dialami oleh seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT yang jadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya yang berinisial T, 30 tahun, selama 3 tahun lamanya. Kondisi korban saat ditemukan sangat memprihatinkan, yaitu mengalami kebutaan, kelumpuhan, serta kesulitan berbicara akibat dugaan kekerasan yang dialaminya. Karena menderita luka berat dan kondisi kesehatan yang terus menurun, korban saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sahrul Ulum, adik korban, mengungkapkan kakaknya pertama kali mengenal terduga pelaku saat nonton sebuah konser dan berlanjut dengan menjalin hubungan asmara. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi korban dengan keluarga semakin sulit hingga akhirnya YTT ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan selama bertahun-tahun.
10: Dari terakhir kabar udah 3 tahun, jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh dan tempat kerjanya di Pasteur. Biasanya seminggu sekali teh pulang ke sini.
9: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihaknya saat ini tengah memburu pelaku yang merupakan kekasih korban. Keberadaan pelaku berinisial T ini selalu berpindah-pindah tempat selama pelarian setelah ia mengantarkan korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
11: Karena korban ditemukan masih di tengah-tengah hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan, empati dan simpati kami kepada si korban bahwa kepolisian dia berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah.
6: Arus lalu lintas menuju Tenjo, Kabupaten Bogor, kembali aman dan terkendali setelah petugas Dinas Perhubungan melakukan penertiban terhadap kendaraan berat yang melanggar aturan tonase.
12: Dalam operasi yang digelar, petugas menindak 10 unit truk sumbu 3 atau tronton yang tetap melintas meski tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan akibat beban berlebih. Selain itu, pembatasan kendaraan berat juga dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
13: Kita himbau ke semuanya bahwa semua kendaraan yang sumbu 3 tidak boleh melewati daerah yang telah kita dikasih aturan, yaitu Kabupaten Bogor dengan lintasan hanya 8 ton. Himbauan kepada semuanya, tolong dijaga agar semuanya benar-benar tertib, tidak lagi ada kecelakaan yang diakibatkan oleh sumbu 3.
12: Dinas Perhubungan menegaskan pengawasan akan terus ditingkatkan melalui operasi gabungan secara berkala. Seluruh pengemudi dihimbau untuk mematuhi aturan tonase dan rute yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kelayakan infrastruktur jalan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap perkembangan kasus tewasnya 2 pemuda yang ditemukan dalam selokan di Jalan Raya Mustika Jaya, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan 4 remaja yang diduga terlibat dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.
14: Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan peristiwa tersebut bermula saat tiga remaja berboncengan menggunakan satu sepeda motor pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari. Berdasarkan hasil penyidikan sementara dan rekaman CCTV, motor yang mereka tumpangi diduga menabrak trotoar hingga terjatuh dalam selokan. Korban berinisial D 17 tahun dan K 19 tahun ditemukan meninggal dunia, sementara seorang remaja lainnya berinisial MIA 18 tahun selamat meski mengalami luka berat. Polisi menduga setelah terjatuh, para korban didatangi oleh sekelompok orang yang kemudian melakukan penyerangan. Wahyu menambahkan, penyidik masih mendalami penyebab pasti kematian dua korban serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Sementara itu, empat remaja yang telah diamankan akan menjalani proses hukum lebih lanjut guna mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang menyebabkan dua pemuda tersebut kehilangan nyawa.
15: Pak, ini begal apa korban tawuran, Pak?
16: Nah, ini masih kita pelajari ya. Yang jelas ada luka penganiayaan pada korban. Ada pelaku yang menghampiri, terus korban meninggal.
6: Video yang memperlihatkan insiden tabrakan wahana keranjang langit di kawasan wisata Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, beberapa hari lalu ramai beredar di sosial media. Kejadian ini bahkan sempat menimbulkan kekhawatiran pengunjung.
17: Manajer operasional Situ Gunung Suspension Bridge, Usep Suherlan, menjelaskan insiden tersebut diduga terjadi akibat dua kemungkinan. Salah satunya pengunjung tanpa sengaja memegang alat pengatur kecepatan yang membuat laju wahana melambat bahkan berhenti. Akibatnya, pengunjung dari belakang yang melaju dengan kecepatan normal tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan. Namun Usep memastikan tidak ada pengunjung yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat keranjang langit yang ditumpangi pengunjung berhenti di lintasan, kemudian ditabrak dari belakang hingga terdorong ke titik akhir. Sejumlah pengunjung tampak panik lantaran insiden tersebut terjadi di ketinggian sekitar 150 meter. Meski sempat menimbulkan kepanikan, pihak pengelola menegaskan sistem keamanan wahana tetap terjamin, keranjang langit telah dilengkapi tali pengaman yang berfungsi menahan kondisi darurat agar tetap aman bagi pengunjung.
18: Prosedurnya hanya kami menyampaikan setelah menggunakan alat safety, digunakan alat binar yang sudah kami pasangkan terpasang dengan baik. Banyak juga yang bertanya si potensi ini untuk apa atau siap ini untuk apa.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwata Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun. Segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di siang hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun. Insya Allah ini adalah pertemuan yang ke-21. Dan di kesempatan pertemuan kita siang ini akan diangkat tema sifat ahli neraka, yakni khatib yang buruk. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan langsung menyimak nasihat dari Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, mengambil dari kitab Al-Aqidah Awalan Laukanu Ya'lamun. Insyaallah kita masih dalam pembicaraan tentang silsilah al-mujrimin, orang-orang yang mereka masuk dalam kategori fajir, mujrim, dan terancam dengan jahanam, sehingga mereka satu di antara pemilik sifat-sifat ahlun nar. Pembahasan kita siang hari ini adalah satu di antara minal mujrimin adalah khatibus su. Khatibus su, yaitu khatib yang buruk. Di zaman kita, khutbah sangat banyak banget. Bahkan kita secara umum, bagaimana orang berlomba-lomba menjadi para khutbah. Di zaman para sahabat Nabi, yang banyak adalah para ulama, banyak orang alimnya, khutbahnya sedikit. Dan kebaikan zaman berkaitan dengan keberadaan para ulamanya. Dan fitnah zaman adalah ketika banyak para khutbah, banyak para qurra, tetapi qallat ulama'uhum, sedikit para ulama mereka. Qallat fuqaha'uhum, ini sedikit para fuqaha mereka. Siapa itu yang dikatakan dengan khatib su? Siapa yang dikatakan dengan khatib yang buruk? Penceramah yang buruk, khatib yang buruk. Ini orator yang buruk, ahli pidato yang buruk. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang yang berkhutbah di tengah-tengah manusia, ceramah di tengah-tengah manusia, biduni ilmin, ini tanpa ilmu. Sehingga ya, ngawur. Ngawur aja. Mereka kaya yang dikatakan yaitu para Rabi'ah. Yang Nabi ingatkan, yati ala nasi sanawatun khadda'at. Yati ala nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Tahun-tahun tipuan ini dikatakan Nabi adalah yusaddaqu fil kadzib wa yukadzabu fil shadiq. Di zaman itu para pendusta dianggap jujur, orang jujur dianggap pendusta. Wa yuhawanu fil amin wa yamanu fil khain. Orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat dan orang-orang yang pengkhianat dianggap amanah. Wa yantiqu fihi ar-raibidah, dan di zaman itu banyak para raibidah yang mereka ini berbicara. Wa ma raibidah ya Rasulullah, siapa itu raibidah ya Rasulullah sallam? Ar-rajulu tafah yatakallamu fi amril amah. Orang yang bodoh yang bicara tentang urusan itu agama. Artinya bicara tanpa ilmu. Dan di zaman kita, zaman yang banyak banget. Orang-orang mereka bicara ini tanpa ini ilmu. Demikian juga termasuk juru bicara atau pengkhotbah, penceramah yang buruk adalah orang yang mereka menjadikan mimbar sebagai podium caci makian, sehingga orang bicara di mimbar tapi isinya penuh dengan caci makian, mencaci maki manusia, terutama mencaci maki para ini penguasa, mencaci maki ini penguasa negerinya, menghasung manusia untuk mereka membenci penguasanya. Termasuk khatib yang buruk adalah orang yang mereka memerintahkan manusia kebaikan, sedangkan dia membakar dirinya sendiri. Dia melupakan dia sendiri, dia bagaikan lilin yang menerangi sekitarnya, tapi dia membakar dirinya sendiri. Orang yang mereka memerintahkan manusia yang ma'ruf, melarang manusia yang mungkar, tapi dia malah justru meninggalkan yang ma'ruf dan melakukan yang mungkar. Maka mereka terancam dengan banyak ancaman yang disebutkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian kita khutbah Jumat yang dinamai oleh Allah dengan zikrullah, wa idza nudiya li salatu yaumil jum'ah, dan ketika dikumandangkan ini salat untuk melaksanakan salat Jumat, dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat Jumat, Allah perintahkan fas'alu ila dzikrillah wa dzarul bai', ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai manusia, wahai orang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan salat Jumat, segeralah kalian menuju kepada ini ila dzikrillah, mengingat Allah Ta'ala, wa dzarul bai', dan meninggalkan yaitu jual beli. Khutbah Jumat dikatakan Allah dengan dzikrullah, dengan mengingat Allah SWT. Sehingga bagaimana harusnya menjadikan khutbah Jumat adalah media untuk mengingatkan tentang Allah. Mengingatkan tentang yaumul akhir. Mengingatkan tentang persiapan-persiapan kita mereka menghadap Allah. Mengingat kematian, bagaimana mengulang kehidupan kita untuk betul-betul siap menghadap Allah SWT. Tapi sering sekali mimbar-mimbar Jumat dipakai para politikus khususnya untuk membawa suasana itu kepada ini medan politik. Kemudian masalah perpolitikan. Ini tentu adalah penyimpangan. Tidak mengingatkan kepada Allah dan agama Allah. Terkadang perlu dengan caci makian kepada penguasa, kepada person. Demikian pula Rasulullah SAW bagaimana menyebutkan Jumat, khutbah Jumat dengan zikrullah. Nabi sebutkan yang tanya dalam sebuah hadis tentang kedatangan seorang muslim ke masjid untuk salat Jumat. Man ikhtasala yawm al-jum'ah ghusla al-janabah. Barang siapa dari Jumat mandi seperti mandinya orang yang junub, mandi wajib. Summa roha faka'annama qaraba badanatan. Kama kasabakan nama koraba budanatan. Orang yang mereka datang dari jauh, orang mereka mandi seperti mandi janabah, lalu dia mendatangi salat Jumat seperti dia korban seekor itu unta. Waman roha fisa'ita fisa'ati thaniya. Kalau dia datang pada gelombang yang kedua, bahkan nama qoroba baqarah, dia kayak korban seekor lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah bahkan nama qoroba kafsan aqran. Orang datang pada saat yang ketiga, maka dia seperti korban kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah bahkan nama qoroba dujajah. Yang datang ke saat kelima, maka dia kayak yaitu korban ayam jago. Wa man raha fi sa'ati al-khamisah fa kana qaraba baydah. Kalau dia datang pada saat yang kelima, dia kayak korban telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra. Kalau imam sudah keluar, kemudian dia naik mimbar, malaikat ikut hadir dan mendengarkan khutbahnya, yakni khatib di hari Jumat itu. Lihat di sini, bagaimana ketika khatib naik mimbar, malaikat ikut hadir di majelis itu untuk mencatat pula nama-nama orang yang mereka hadir ke masjid dari Jumat. Maka adalah seorang dia segera untuk bisa mendapatkan keutamaan dari Jumat, datang lebih awal, karena kedatangan yang di awal waktu tentu berbeda dengan orang datang sebelum ini atau setelah khatib naik mimbar. Dan saat khatib naik mimbar, malaikat menutup catatannya, kemudian ikut bergabung mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan khatib, yang disampaikan para khatib. Maka bagaimana kalau pun khatib itu dia melakukan caci makian kepada manusia, caci makian kepada penguasanya, dia menjadikan mimbar Jumatnya itu untuk urusan politik, untuk urusan-urusan yang bahkan duniawi, pembahasan tentang duniawi, sebagian orang malah dia membahas sesuatu yang tampak enggak pantas dimunculkan di khutbah Jumat. Khutbah Jumat dikatakan Allah dengan dzikra. Yang hendaknya sebetulnya manusia menjadikan khutbah Jumat media untuk mengingatkan tentang Allah SWT. Bukan untuk justru banyak mengumbar caci makian kepada manusia atau provokatif kepada manusia agar membenci seorang, apalagi membenci penguasa. Dan Al-Quran dan As-Sunnah, dia telah menyampaikan dengan detail sifat-sifat khatib yang buruk ini. Agar kita waspada, jangan sampai kita termasuk bagian dari khatib yang buruk tersebut. Di antara sifat khatib yang buruk adalah mereka annahum ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum. Ini orang-orang yang mereka memerintahkan kepada manusia berbuat baik. Mereka bagaimana menyemangati manusia berbuat baik? Baik itu baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya. dia berbuat baik kepada hamba Allah secara umum. Tentu setelah dia berbuat baik kepada Allah Ta'ala. Maka mereka melupakan diri mereka sendiri. وَيَنْصَوْنَ أَنْفُسَهُمْ. Sehingga dia menceramai manusia untuk melakukan kebaikan. Tapi dia lupa bahwa ceramah itu adalah tertuju pada dia sendiri dulu. Sehingga mereka terancam dengan banyak ancaman Allah SWT. Orang mereka memerintahkan manusia kebaikan. Sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Bagaimana Allah mencelanya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatruna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab? Afala taqilun, tidakkah kalian punya akal? Allah mencela dengan ungkapan afala taqilun. Apakah mereka enggak punya akal? Orang yang mereka memerintahkan manusia kebaikan, kemudian melupakan dirinya sendiri, sehingga dirinya tidak terlibat dalam kebaikan tersebut, padahal dia membaca kitab, dia punya ini ilmunya. Maka, orang yang mereka khatib yang buruk, yang mereka itu, yaitu meninggalkan isi khutbahnya, meninggalkan apa yang diperintahkan kepada manusia. Ini sama dengan orang dokter yang sakit, bagaimana akan mengobati penyakitnya pasien yang sakit. Kemudian, Nabi pernah menyebutkan, di antara ancaman Allah tentang orang yang mereka berbicara, menyampaikan kepada manusia apa yang tidak dia yang dilakukan, bukan karena udzur sehingga dia tidak bisa melakukan, tapi sengaja dia melanggar apa yang telah menjadi kebaikan yang Allah terangkan. Dia langgar, dia tinggalkan. Dia masuk kepada wilayah muharramat, hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bagaimana pernah menceritakan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, saat beliau di malam itu Isra. Saat beliau di malam Isra diperjalankan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah angkat ini perjalankan ke Sidratul Muntaha. Di malam Isra Mi'raj itu, maka Nabi diperlihatkan sebuah pemandangan seorang laki-laki yang mereka menggunting lidah-lidah mereka. Menggunting bibir-bibir mereka. Menguntir bibir-bibir mereka. Dan maka sangat bisa dibayangkan bagaimana orang menggunting bibir-bibirnya. Bima qaridhi minanna minnar, dengan yaitu gunting dari neraka. Waqultu man ha'ula ya Jibril. Siapa itu ya Jibril? Kata Jibril, khutaba'u min ummati. Mereka adalah pengkhutbah, penceramah dari kalangan umatmu. Alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum. Orang yang dia tadinya memerintahkan manusia kepada kebaikan-kebaikan, sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Wa yatluna kitaba, sedangkan mereka memiliki kitab, afala yaqilun, tidakkah mereka itu berakal? Ini termasuk di antara celaan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah mencela orang yang mereka itu memerintahkan manusia berkebaikan, dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Satu di antara fenomena yang akan didapatkan nanti adalah adanya orang-orang yang mereka yaitu memerintahkan manusia kebaikan, tapi dia tidak mengamalkan kebaikan itu. Sehingga orang yang mereka seperti lilin, orang yang mereka menerangi sekitarnya, sedangkan dia sendiri menjadi korban yang terbakar oleh lilin tersebut. Sifat yang kedua, hati busu adalah anam yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka melakukan yang bertentangan dengan apa yang Allah ini katakan. Maka sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, wahai orang hatinya telah berhias dengan pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, karena dia keimanannya telah meyakini dan telah mengetahui siapa itu Allah dan apa itu yaumul akhir. Kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maha suci Allah ini amat besar kemurkaan Allah. Orang yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka itu lakukan. Sehingga ancaman kepada mereka yang berbicara tanpa ini ilmu. Orang tidak bisa membedakan mazhar mudharat. Mereka termasuk orang mereka ini diancam oleh Allah atau dia tentang sesuatu yang khatib yang buruk. Itu memerintahkan manusia kepada keburukan sedang mereka melupakan diri mereka itu sendiri. Sifat yang kedua. Ini sifatnya khutaba usu. Anam yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka itu lakukan. Yang kedua. Yang ketiga adalah anam yattabi'una ahwa'ahum. Fima yaquluna wa yaf'alun. Mereka adalah orang-orang mengekor hawa nafsu mereka. Mereka adalah orang mengekor hawa nafsu ini mereka. Hari-hariannya dia apa-apa yang ekor hawa nafsu. Hakikat orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang mereka itu menolak wahyu Allah Ta'ala. Yang tidak mau mengikuti bimbingan wahyu. Kata Allah, fa'ilam yastajibu lak. Kalau seandainya mereka itu tidak mau menyambut seruanmu ya Rasulullah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Katailah bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Katailah orang yang mereka menolak menyambut seruan Allah dan Rasulnya, sungguhnya mereka orang-orang yang sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Dan Allah sangat mencela perapanya kepada hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basari ghishawatan faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah Anda memperhatikan tentang orang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahan, sebagai ilah yang disembah, sehingga mereka menjadi para penyembah hawa nafsu. Faraita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkan berdasarkan dengan ilmu. Bisa adalah ilmunya Allah Ta'ala mereka sesat, dan Allah yang lebih tahu kenapa mereka sesat. Ilmunya di sisi Allah SWT. Atau mereka yaitu menyembah hawa nafsu, Allah sesatkan dengan ilmunya, itu ilmu yang ada pada mereka. Justru ilmunya itu membuat mereka itu menjadi sesat karena mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Orang yang berilmu dan mereka itu kemudian menempuh kesesatan seperti ini, terkadang banyak membawakan syubhat-syubhat. Berapa banyak orang yang mereka dalam rangka untuk membela hawa nafsunya, lalu dia hadirkan ayat, dia hadirkan hadis, seakan-akan membenarkan hawa nafsunya, padahal mereka sedang membela hawa nafsunya yang hakikatnya jauh menyimpang di Al-Quran dan Al-Sunnah. Sehingga Allah katakan, mengajak kita untuk memperhatikan, coba perhatikan tentang orang yang mereka telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahan, bagi ilah yang disembah. Wa dhallahu Allah ala ilmin, lalu Allah itu menyesatkan mereka dengan ilmu Allah atau dengan ilmu mereka. Wa khatama ala sam'i wa qalbi, dan menutup telinga mereka, menutup hati mereka sehingga telinganya itu enggak ada kecenderungan mendengarkan hakikat al-haq sedikit pun. Kemudian demikian pula, ini hati mereka terkunci, susah untuk memahami, sulit untuk dia diajak paham. Matanya seakan ada tutup yang menghalang antara dia dengan Allah, dengan ketakwaannya kepada Allah. Faman yahdihi min ba'dillah, orang seperti ini siapa yang akan bisa memberikan petunjuk selain Allah Ta'ala? Enggak ada. Demikian juga di kalangan kaum muslimin, kadang-kadang ada orang mereka itu terseret-seret pada pengikut hawa nafsu. Karena mereka suka nguping kepada alul ahwa, suka mendengarkan, suka menyimak, sehingga dia katut dengan ini para pelopor pengikut hawa nafsu tersebut. Dan mengikuti hawa nafsu ini termasuk pembinasa. Yang akan membinasakan dunia dan akhiratnya. Nabi katakan, salatun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Apa itu? Salatun muhlikat. Yaitu suhun muta', wahawan mutaba', wa ijabul mar'i bi nafsi. Tiga pembinasa yang dimaksudkan Nabi adalah yang pertama, yaitu bakhil yang diikuti. Bakhil yang diikuti. Sehingga manusia secara umum adalah bakhil. Karena asalnya manusia adalah memiliki kecintaan kepada harta benda dunia dengan sisinya. Zuyyina linnasi hubbu syahwati min nisa wal banin wal qanatil muqantarati min adabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dalika ma taul hayati dunia. Pernak-pernik kehidupan dunia yang manusia secara umum punya kecenderungan pada dunia yang kuat, harta, istri, anak, dan yang lain-lainnya. Tetapi ini akan bisa jadi penghancur kehidupannya ketika dia kemudian yaitu menjadi orang yang bakhil dengan pembina Allah Ta'ala. Bakhil yang diikuti. Iman itu akan mewariskan sikap kedermawanan. Sehingga berkurang kadar imannya, akan berkurang kadar kedermawanannya. Iman mengantarkan pada dermawan dan kufur mengantarkan pada ini suh. Dan sebagian ulama mengatakan suh adalah kikir yang disertai dengan dhalim. Yang kedua, wahwan mutaba. Hawa nafsu yang diikuti. menjadi para penyekor-penyekor hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka mengekor hawa nafsu itu akan membuat dia terjebak dalam berbagai macam itu problem, masalah yang bahkan semakin membuat dia semakin ruwet hidupnya. Sampai hawa nafsu menjadi sesembahannya, kata Allah, selalu oke, siap untuk hawa nafsunya. Wa ijabul mar'i bi nafsi, demikian pula termasuk pembinasa adalah ketika seorang dia terkagum-kagum dengan dirinya, ya ujub. Ujub. Tiga ini semuanya pembinasa. Dan contoh-contohnya semuanya ya telah ini ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Kikir yang ditaati. Banyak kisah-kisah orang yang kikir. Banyak kisah-kisah orang yang mereka kikir. Dan kikir itu menyesakkan hati di dunia, membuat sesak. Beda dengan dermawan, itu longgar. Maka tamselnya pun, kalau orang dermawan itu kayak pakai jubah besi, longgar, dan bahkan menutupi ruas-ruas dari jemarinya, sehingga terlindung. Dan begitulah kehidupan orang yang mereka, ini dermawan. Dia memiliki kelapangan dada, dan dia pun yaitu mendapatkan, yaitu kecintaan dari manusia. Beda dengan bakhil. Bakhil menyempitkan hati manusia. Sehingga tamsilnya pun juga seperti orang yang bakhil ini pakai baju besi yang sempit dan semakin membuat dia terjepit dengan baju besinya itu, ini tamsil bakhil. Sehingga kebakhilan yang dia taati adalah merusak. Demikianlah hawa nafsu yang diikuti. Punya hawa nafsu, punya selera, dia berselera dengan perkara-perkara yang haram. Karena hawa nafsu, inna nafsala ammaratun bisu, nafsu cenderung memerintahkan pada keburukan. Sehingga para penyekor hawa nafsu cenderung mereka yaitu tenggelam dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Wa ijabul mar'i bi nafsi, orang mereka terkagum dengan dirinya. Dia terkejut-kejut tentang dirinya yang hebat, yang luar biasa, yang memberikan kemampuan khusus, spesial. Ini pembinasa. Satu yang tanya lah muttabiul hawa. Orang mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti, ya ini hawa nafsu.

akan mengantarkan manusia dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Hawa nafsu ini membawa manusia kepada melakukan hal yang dia haramkan oleh Allah SWT. Sehingga dikatakan oleh Allah dengan istilah, itu menuhankan, itu hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini akan mencegah seorang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Orang yang mereka mengikuti hawa nafsu, dikatakan Allah sungguhnya itu orang yang mereka menolak mengikuti menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Fa ilam yasajibulak fa lam annama yattabi'una ahwahum. Ya Muhammad, seandainya mereka itu tidak menyambut seruanmu, maka ketahuilah bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah. Dan mana ada yang lebih sesat dibandingkan orang mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengikut hawa nafsu mereka akan sesat dan menyesatkan manusia. Mereka yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah wasiatkan kepada Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Maka hukumilah manusia dengan kebenaran yang Allah ajarkan dan jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, karena akan bisa menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat khatib yang buruk adalah orang yang dia dengan khutbahnya, dengan pidatonya, dia jadikan amal-amal akhirat itu untuk mencari dunia. Ini khatib yang buruk. Dia jadikan mimbar-mimbar agama itu untuk mencari dunia. Sehingga mimbar-mimbar tidak dijadikan untuk mengingatkan kampung akhirat, mengingatkan jalan Allah, mengingatkan tentang hal-hal yang akan memberikan manfaat pada manusia. Tapi justru sering dijadikan sebagai ajang membangkitkan hati manusia untuk kemudian yaitu mendapatkan dunia. Jadikan mimbar-mimbar untuk yaitu mengais yaitu dunia. Mereka menjadikan amal akhirat mereka justru untuk yaitu mencari dunia mereka. Dan seperti ini, Allah ingatkan, contoh di antara adalah ulama Bani Israel yang kecenderungan mereka kepada dunia, maka mereka tinggalkan ini agamanya. Dia lepaskan agamanya. Dia menjadi perapanya kor hawa nafsu, karena kecenderungannya kepada dunia. Watul alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fa kana minal ghawin. Bacakan ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, kepada mereka berita tentang orang yang Allah telah berikan kepada mereka kitab. Allah berikan ayat. Orang yang Allah berikan kefahaman agama. Lalu agama itu dilepas karena dia mengikuti hawa nafsu, maka karena dia melepas agamanya, syaitanlah yang kemudian mengikuti dia. Fa'at ba'ahu syaitanu fakana minal ghabin. Maka dia pun termasuk orang-orang yang sesat. Padahal kalau dia mau, kata Allah, walau syi'na la rafa'na ubiha, Allah akan mengangkat tinggi dengan agama itu, akan angkat derajat tinggi-tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi mereka lebih suka lengket di bumi. Wattaba'a hawahu, dan lebih mengikuti kepada hawa nafsunya. Maka tamsilnya pun sangat buruk. Famatsaluhu kamatsalil kalbi, perumpamaannya kayak perumpamaan anjing. In tahmil alayyal has aw yatruha aw tasruku yalhas, maka kamu halu atau enggak kamu halu, dia tetap itu melet-melet ini saja. Sehingga khatib yang buruk adalah khatib yang mereka

0: mendaki dengan agamanya itu dunia. Khatib yang mereka menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan dunia. Khatib yang mereka senantiasa yaitu mengejar-ngejar dunia. Dia menjadikan yaitu agamanya ajang untuk mengumpulkan yaitu dunia. Ini termasuk khatib su, khatib yang buruk. Khatib yang mereka bicara dengan kebodohannya. Khatib yang mereka yaitu mengikuti hawa nafsunya. Sehingga kelasimannya banyak hal, kebatilan yang akan lahir dari situ. Khatib yang mereka mengejar perkara dunia dengan agamanya. Khatib yang mereka itu tidak mengamalkan apa yang dia bicara, yang dia sampaikan. Ini semuanya kategori adalah khatib yang buruk. Para khatib yang buruk. Oleh karena itulah, adalah para khatib, para khutbah, mereka betul-betul berusaha untuk mendidik dirinya. Bagaimana mereka menjadi khatib yang berilmu. Sehingga dia membimbing manusia dengan ilmunya. Dia berbicara membimbing manusia dengan ilmunya. Dengan ilmu. Jangan sampai dia justru menyesatkan manusia. Dia menjadi para penyesat manusia karena dia bicara tanpa ilmu. Dia ceramah tanpa ilmu. Dia pidato di depan manusia tanpa ilmu. Sehingga kemudian bal-bal mudil. Sesat dan menyesatkan. Khatib yang buruk orang yang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya. Tidak mengamalkan apa dia sampaikan. Sehingga kata orang amal dan ilmunya ngalor ngidul. Dia melakukan hal-hal yang dia larang. Dia menjadi lilin yang menerangi sekitarnya tapi membakar ini tubuhnya. Khatib yang buruk, khatib yang mereka ittiba'ul hawa, mengikar hawa nafsu mereka. Dan khatib yang buruk, khatib yang mereka yaitu mencari dunia dengan yaitu agama yang tersebut. Maka kita hati-hati jangan sampai menjadi bagian khatib yang buruk. Yang justru menyuruh manusia kepada jahanam. Nampak mereka berpakaian dengan pakaian dai, berpakaian dengan pakaian-pakaian yang yaitu berpakaian agama, barunya seperti mengajak manusia ke surga, tapi mereka menyuruh kepada pintu-pintu jahanam. Ini yang pernah sih ditanyakan oleh Hudzaifah kepada Nabi SAW. Hudzaifah mengatakan, kanan nas, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anil syar makhafata yudrikani. Kebiasaan manusia menanyakan kepada Nabi tentang kebaikan, dan itu baik. Tapi aku, kata Hudzaifah, selain menanyakan kebaikan-kebaikan, beliau suka bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang buruk. Karena khawatir seandainya menjumpai zaman keburukan itu, dia tidak paham. Kemudian terhanyut dalam keburukan dalam keadaan yang enggak nyadar. Karena berapa buahnya orang yang mereka larut dalam keburukan, tapi dia tidak sadar kalau dia sedang tergerus atau dia larut dalam keburukan tersebut. Kebodohan telah mengantarkan mereka kepada ini hal yang membinasakan. Tapi kadang seringnya enggak sadar. Maka Hudzaifah sering bertanya kepada Nabi tentang keburukan dan mereka untuk bisa menghindari keburukan tadi. Apa kata Hudzaifah? Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kita dulu berada dalam jahiliyah dan keburukan. Jahiliyah semuanya keburukan. Jahiliyah haul daripada Islam. Orang mereka tidak mengambil Islam, maka dia telah berjalan atas jalan jahiliyah. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Faja'ana Allahu bihadal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami semuanya. Fal ba'da hadzal khair syar, apakah setelah kebaikan ada keburukan, ya Rasulullah? Naam, ada. Hal ba'da dzalika syar min khair, apa setelah keburukan ada kebaikan, ya Rasulullah? Naam. ada wafi dakhon, tapi ada di dalamnya ada asap. Wa ma dakhonuhu, apa itu asapnya ya Nabi? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi tarifu minhum wa tunkir. Itu kaum yang mereka berjalan di atas sunnah atau yang mereka menjalankan sunnah tapi bukan dengan sunnah Nabi. Mereka berpetunjuk juga bukan dengan petunjuk Nabi. Kamu mengenal mereka dan kamu ingkari perkaranya. Bagi orang mereka berilmu, mereka akan tahu itu adalah penyimpangan dan akan mereka ingkari. Fal ba'da dzalikal khair min syarri rabbi, apakah setelah datangnya kebaikan yang ada kekeruan tadi akan ada keburukan? Kata Nabi, na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam. Itu adanya para dai yang mereka berada di pintu-pintu jahannam, man ajabahum ilayya qadzafuhu fiha, pada siapa yang mereka itu menyambut suruhan dai-dai pintu jahannam, dia akan bisa dimasukkan ke dalam jahannam. Waqtu ya Rasulullah sifum lana, sifatkan tentang mereka kepada kami ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Hum qaumun yas'a min jilditina. Mereka adalah kaum dari kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berbicara dengan bahasa kita, dengan lisan kita, dengan lisan Arab. Lisannya orang mereka beragama. Qultu ya Rasulullah, famatara in atrakani dzalik. Bagaimana pendapat Anda kalau saya itu menemui zaman seperti itu? Qala, kata Nabi, jalan selamat adalah talasam, jama'at al-muslimin wa imamahum, lasimilah jama'atnya muslimin dan imam mereka, sehingga senantiasa bersama dengan imamnya kaum muslimin. Imam ini, agar kita senantiasa bergabung dengan jama'atnya kaum muslimin. Fakultu fa'ilam yakun lahum jama'at wal imam. Kalau enggak ada jama'at dan imam ya Rasulullah, kalau enggak ada jama'at dan imam bagaimana? Al fa'tasil tilkal firaq kulluha ullaha, tinggalkan semua firqah semuanya. Fa'tasil tilkal firaq kulluha wala anta Allah ala asri sajaratin hatta yudhrikakal maut wa anta ala dai. Walaupun sampai Anda harus gigit akar pohon dalam keadaan seperti itu sampai Anda menjumpai kematian, akan datang keburukan-keburukan. Di antaranya adalah keburukan para yang dikatakan adalah du'atun ala bawabi jahannam. Dai-dai yang justru mereka memerintahkan balas jahannam. Maka menjadi khatib yang buruk, itu sama dengan menjadi khatib yang mereka menyeru manusia kepada perbuatan-perbuatan yang mengantarkan manusia itu menjadi penghuni jahannam. Maka beliau nasihatkan, ya masalah khutaba, wahai para ini ahli pidato, wahai para penceramah, wahai para pengkhotbah, ibtaghu bi amalikum wajhallah. Yang pertama adalah kalian betul-betul mengikhlaskan amal itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, jadi wajah Allah SWT. Mengiringi khutbah kita dengan hati yang jernih, hati yang ikhlas, hati yang bersih. Karena ini akan bermanfaat saat nanti semua harta sebanyak apapun, anak laki-laki kita sebanyak apapun, udahlah yang fa, tidak bermanfaat lagi. Kecuali orang mereka memiliki hati yang di dunia betul-betul memerintahkan, mengendalikan kepada perkara-perkara yang ini baik. Wahai para khatib, bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Akal manusia bertingkat-tingkat. Maka memperhatikan seberapa kadar daya serapnya jamaah yang ada. Maka itu menjadi bagian ini upaya khatib. Bagaimana manusia paham dengan apa yang dia khutbahkan itu. Oleh para khatib, jadikan dakwahmu, seruanmu yang pertama kali dan perhatianmu yang terbesar adalah memperhatikan akidah umat ini. Sehingga umat sangat terikat dengan akidahnya karena Anda adalah pewaris para nabi. Yang para nabi mereka membimbing manusia dengan kitab suci masing-masing menuju kepada penghambaan murni kepada Allah Ta'ala. Maka para khutbah ternyata para khatib lah mereka memiliki perhatian besar terhadap perkara ini tauhid dan semua kerusakan di sini. Nabi ketika mengutus seorang ke Yaman, dua utusan yang Nabi utus ke Yaman, maka di antara pasiat Nabi adalah innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab ya. Wahai sahabatku. Falyakun awalama tad'uhum ilaih. Adapun yang pertama kali hendaknya anda yaitu serukan pada mereka adalah tauhid. Seruan untuk supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena ini adalah merupakan pagar yang membentengi bergunanya semua yang kita lakukan tauhid. Tanpa tauhid maka tidak akan ada gunanya semua yang kita lakukan. Mau sholat, puasa, zakat, haji, tapi enggak bertauhid alias musyrik, la yanfa. Hari-hari yang Allah ingatkan penyesalannya, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari yang itu di mana tidak bermanfaat lagi harta sebuahnya apapun, anak laki-laki sehebat apapun, kecuali orang mereka datang berlawan dengan hati yang selamat, selamat dari segala macam kekufuran, kesyirikan, itu nifaq i'tiqadi, ini yang akan membuat orang dia meringkuk kekal dalam jahanam. Ada selamat dalam bentuk itu sempurna. Selamat dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Sehingga dia orang seperti ini betul-betul akan bisa menikmati jannah, bahkan dakhal jannah diwari kisabin wal adab. Mu'ad diperintahkan Nabi untuk betul-betul perhatian dengan awal dakwah yang harus dia sampaikan dulu. Masalah tauhid yang wajib untuk dia perhatikan dulu. Sehingga jadilah mereka khotib yang betul-betul membimbing manusia. Dari yang paling asas, yang paling dasar. Kemudian terus merangkak menuju pada kesempurnaan dalam ini beragama. Para khotib, jadilah anda orang yang yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan sulitkan. Basyiru wala tunafiru. Berilah kabar gembira, jangan ini membuat manusia lari. Tidak para khatib yang mereka betul-betul memudahkan masyarakat, memudahkan manusia. Jangan membuat manusia lari, ketakutan. Sehingga yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Wala tata'wa'a wala takhtalifa. Itu agar mereka bersatu, jangan sampai bertikai satu dengan itu yang lainnya. Wahai para da'i, sampaikan kepada manusia mereka kabar gembira untuk mereka mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Jangan membuat manusia putus asa. Karena Allah SWT yang membuat manusia itu mereka senantiasa punya harapan kepada Allah dan jangan sampai putus asa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-Ku yang melampaui batas dalam bentuk apapun. Syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat dengan kadar sehebat apapun, la taqnatum min rahmatillah. Jangan pernah anda putus asa di rahmat Allah Ta'ala. Jangan pernah itu putusan dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah yang akan mengampunkan segala dosa kalau orang taubat dengan serius, dengan taubat tanah suha. Ini adalah bagaimana Nabi mengajarkan para khatib ini untuk betul-betul mereka memiliki prioritas, memiliki bimbingan, memiliki arahan, betul-betul membimbing manusia dia yang sederhana kepada yang lebih rumit-rumit lagi. Membawa mereka kepada kekat asrat al-mustaqim, ialah khatib yang baik. Khatib yang buruk, khatib yang mereka bicara tanpa ilmu. Khatib yang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya. Khatib yang mereka mengekor kepada yaitu hawa nafsu. Kemudian khatib yang mereka, yaitu mencari dunia dengan khatbah yang dia itu lakukan. Ini sudah merupakan di antara fenomena khatib su, ini khatib yang buruk. Dan inilah sekilas yang kita sampaikan berkaitan dengan pembicaraan tentang di antara minal mujrimin adalah khatib su, khatib yang buruk. Khatib yang tidak mengantarkan manusia untuk mereka betul-betul berjalan di atas shirath al-mustaqim. Bahkan khatib yang mengajak manusia untuk kemudian menyimpang dalam berbagai macam bentuk penyimpangan yang ada. Khatib yang tidak mengingatkan dengan khutbahnya Allah dan kampung akhirat. Khatib yang juga kadang menggebu-gebu dalam urusan masalah politik, masalah-masalah duniawi yang mereka inginkan. Khatib yang membakar manusia untuk membenci penguasanya, ini semuanya itu adalah khatib-khatib yang su', yang buruk. Semoga Allah melindungi kita, dan semoga Allah menjadikan kita di antara khatib yang baik, yang mengajarkan manusia kepada tauhid, menuntun manusia yang ringan kepada yang berat, kemudian betul-betul khatib yang berjuang dengan serius bagaimana menyebarkan agama Allah Ta'ala, khatib yang berusaha untuk betul-betul mengikhlaskan amaliyahnya sehingga fokus menjadi kampung akhirat. Demikian Bapak sekalian, mudah bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Afif Abdul Wadud hafizallahu taala, yang pada kesempatan siang hari ini telah meluangkan waktunya guna menyampaikan bimbingan dan pelajaran manfaat kepada kami di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan dan kesempatan kembali bagi kita untuk mengambil ilmu dari Ustaz Afif Abdul Wadud di kesempatan Senin siang yang akan datang. Dan telah kita simak mengenai sifat ahli neraka, yaitu khatib yang buruk di dalam menyampaikan khutbahnya di hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik untuk kita bisa memahami pelajaran ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الْعَذَابِينَ.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita berubah berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi doa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan di penjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: waj'alhu rabbi radhiya.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina?" Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar.

ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: yang...
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tidak ada perselisihan dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram, kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, yang Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat, bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, dan kalau Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda, berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah Subhanahu wa taala dera dengan berbagai macam ragam penyakit sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintihan Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah Subhanahu wa taala menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi. Maka kami angkat daripada Ayub. Fakashabna ma bihi min dhurrin. Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
5: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري.
5: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja di 100.1 FM. Pukul 16.23 menit waktu Indonesia Barat, menemani aktivitas Anda hingga sore hari ini kami akan lengkapi dengan menghadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhahumullah dari kumpulan kajian yang telah kami rekam dari pembahasan tujuan-tujuan ibadah haji. Kami hadirkan dari pertemuan yang ke-10, yaitu memperkuat jiwa meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian dapat mengingatkan kita akan pelajaran yang telah kami hadirkan di beberapa pertemuan yang telah lalu. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد الحاج يحرص حرصًا شديدًا في حجه أن يكون كل عمل من أعماله موافقًا للسنة، وتجده يسأل أهل العلم: إن فعلت كذا هل علي حرج؟ هل هذا العمل صواب؟ هل هو موافق للسنة؟ حريص أن تقع أعماله في حجه وفق السنة. وكلنا يعلم قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في حجه. فتجد الحاج يحرص في باب المأمورات على فعلها والإتيان بها وافية، ويحرص في باب المحظورات على تركها والبعد عنها، وتجده يسأل بدقة ويتحرى بصدق أن تكون أعماله موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. Di antara salah satu tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menanamkan rasa untuk senantiasa mengikuti baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita akan menjumpai orang yang melaksanakan ibadah haji betul-betul termotivasi di dalam melaksanakan ibadah hajinya dan di dalam setiap amalan-amalan yang akan dia lakukan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bertanya kepada ahli ilmu, kepada para ulama, kalau seandainya aku melakukan ini, apakah aku berdosa dengannya? Kalau seandainya aku melakukan itu, apakah benar perbuatan tersebut? Atau perbuatan yang aku lakukan ini, sudahkah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita akan menjumpai para jemaah haji ketika mereka melakukan ibadah hajinya sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua mengetahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Muslim, "Lita'khudhu 'anni manasikakum," hendaklah kalian mengambil manasik-manasik haji dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan kalimat demikian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Maka kita akan menjumpai para jemaah haji. Mereka akan termotivasi dalam bab perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan berusaha untuk melakukannya. Mereka akan selalu berusaha untuk mengerjakannya dengan kadar yang sangat sempurna. Sebagaimana juga mereka dalam bab larangan, mereka akan berusaha untuk meninggalkannya dan menjauhinya sejauh-jauhnya. Dan kita pun akan menjumpai mereka selalu bertanya dengan pertanyaan yang detail. Kemudian mereka akan berusaha dengan kejujuran yang ada di dalam hati dan jiwanya, agar semua amalan yang dia lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa natamal fi hadha al-maqam tilka al-kalimah al-'azimah allati qalaha Umar ibn al-Khattab radiyallahu an 'indama qabbala al-hajar al-aswad qala ama wallah inni la'alam annaka hajar la tadur wa la tanfa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن يعلى بن أمية قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن. قال يعلى فكنت مما يلي البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جردت بيده ليستلم، فقال ما شأنك؟ فقلت ألا تستلم؟ قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. فقال أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال فقلت لا. قال أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال قلت بلى. قال فانفذ عنك، أي لا نفعل شيئا من الأعمال إلا ما كان موافقا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
8: Kalau seandainya kita memperhatikan sebuah kalimat yang sangat agung yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia mencium Hajar Aswad, maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Inni a'lamu annaka Hajar, amma wallah inni a'lamu annaka Hajar la tadur wa la tanfa'." Sesungguhnya demi Allah, aku tahu bahwa engkau adalah sebuah batu, tidak bisa mendatangkan mudarat dan juga tidak bisa membawa manfaat. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku pun akan tidak menciummu. Demikian juga dari Ya'la bin Umayyah bahwa dia berkata, "Tuftu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fastalama ar-rukn." Aku pernah bertawaf bersama Umar bin Khattab, kemudian aku menyentuh sisi yang ada di bangunan Ka'bah. Kemudian ketika aku mendekati Ka'bah al-Musharrafah, dan aku sampai di sisi yang bagian barat setelah Hajar Aswad, maka tanganku memegang dan menyentuhnya. Maka Umar bertanya, "Masya'nuk, ada apa denganmu?" Fakultu ala tastalim, maka aku pun mengatakan, "Tidakkah kamu memegang rukun barat setelah Hajar Aswad tersebut?" Maka Umar mengatakan, "Lam tatuf ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Tidakkah pernah kamu bertawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ya'la mengatakan, "Iya." Kemudian Umar kembali melanjutkan, "Afara'aitahu yastalimu hadainir ruknainil gharbiyain?" Apakah kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dan menyentuh dua rukun yang ada di bagian barat ini? Maka dia mengatakan, "La, tidak." Maka Umar mengatakan, "Afalaysa laka fihi uswatun hasanah?" Tidakkah kamu ingin menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang paling bagus? Maka Ya'la mengatakan, "Iya." Kemudian Umar mengatakan, "Famfuz anka." Oleh karenanya jangan lakukan. Artinya, kita tidak melakukan sebuah amalan kalau seandainya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Walihada fa inna من المقاصد العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في حجه أن يحرص في حياته كلها أن تكون عباداته كلها وفق شرع الله ووفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لنفسه: كما أني كنت في حجي لبيت الله أتحرى السنة وأسأل عنها وأتحرى موافقة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلأكن كذلك في طاعاتي كلها وعباداتي جميعها، فيتحرى السنة في صلاته وفي صيامه وفي زكاته وفي كل عبادة يتقرب إلى الله عز وجل بها، ويحذر أشد الحذر من الأهواء والبدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان.
8: Oleh karenanya, di antara tujuan utama yang paling agung, faedah-faedah yang sangat jelas yang bisa diambil manfaatnya oleh seorang muslim ketika mereka melaksanakan ibadah haji, bahwasanya dianjurkan bagi mereka untuk senantiasa menyesuaikan apa yang mereka lakukan dalam setiap ibadah cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan berkata kepada dirinya, kalau seandainya di dalam melaksanakan ibadah haji di rumah Allah Subhanahu wa taala aku berusaha untuk melakukan sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka demikian jugalah di dalam semua ketaatan yang akan aku lakukan, di dalam semua ibadah yang akan aku kerjakan. Maka seorang muslim, mereka akan berusaha mengejar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyesuaikan semua amalannya dengan sunnah baginda Nabi yang mulia, baik dalam ibadah salat, dalam ibadah puasa, dalam ibadah zakat, dan dalam semua ibadah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan senantiasa berhati-hati untuk menjauhi perkara-perkara yang berkaitan dengan hawa nafsu yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia dan tidak ada tuntunannya sama sekali dari agama Allah Subhanahu wa taala.
7: Fahada min al-maqasid التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج مستفيدا من حجه، بأن يقوي في نفسه الاتباع لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. وفي الحج يظهر ظهورا جليا حرص أكثر الحجاج أو جلهم على السؤال بدقة عن أعمال الحج لتكون أعمالهم موافقة للسنة، ففي باب المأمورات يحرصون على فعلها بدقة والسؤال عنها، وفي باب المنهيات يسألون بدقة عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حذرا من الوقوع في شيء من محظورات الإحرام التي نهي عنها المحرم.
8: Di antara tujuan yang paling indah diwajibkan ibadah haji kepada manusia adalah bagaimana mereka supaya senantiasa berada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan dirinya untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga berjalan di atas metode dan cara yang telah dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam melaksanakan ibadah haji, kita akan menjumpai perkara ini sangat jelas sekali. Bagaimana seseorang akan bertanya dengan pertanyaan yang sangat spesifik terutama yang berkaitan dengan ibadah haji. Karena mereka berusaha bagaimana ibadah haji yang mereka lakukan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah urusan perintah, kewajiban, mereka akan berusaha untuk melakukan sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan. Demikian juga dalam masalah larangan, mereka akan berusaha untuk mencari tahu bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang tidak boleh mereka lakukan di dalam masalah larangan-larangan ihram agar mereka tidak melakukan dan tidak terjatuh ke dalam larangan yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: فهذه فرصة ثمينة لتربية النفس على الاتباع. فيا من اتبعت السنة في الحج اتبعها في كل حياتك. يا من اتبعت السنة في حجك لبيت الله الحرام اتبعها في صلاتك. فإن الذي قال لتأخذوا عني مناسككم هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، فإذا كنا نحرص على السنة في الحج فلنحرص على السنة في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي جميع طاعاتنا، كذلك نحرص عليها في تجنب المنهيات وفي فعل المأمورات. فالحج يعتبر فرصة ثمينة للحاج ليحقق في نفسه الاستجابة الصادقة والمتابعة الدائمة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم.
8: Sesungguhnya ini merupakan kesempatan yang sangat langka, keindahan yang sangat mulia untuk melatih diri kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Wahai mereka-mereka yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ibadah haji, hendaklah kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Wahai mereka-mereka yang senantiasa berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi, metode Nabi dalam melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah lainnya, dalam perkara salat. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Lita'khudhu anni manasikakum," hendaklah kalian mengambil manasik ibadah haji dariku. Maka Nabi itu jugalah yang mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi itu juga yang mengatakan, barang siapa yang melakukan amalan yang mana tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semangatlah di dalam mengikuti sunnah Nabi yang mulia, baik itu dalam ibadah haji, dalam ibadah salat, dalam ibadah puasa, dalam ibadah zakat, dan juga dalam semua ketaatan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga meninggalkan larangan-larangan ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka kita pun akan meninggalkan larangan-larangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang lainnya. Dan kita pun akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian untuk mewujudkan bahwa kita betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan, karena ini merupakan kesempatan yang sangat indah untuk mencontoh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
7: وكم يظهر جليا في حال كثير من الحجاج من حرص على الاتباع وتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتراهم يقبلون على مجالس الذكر وحلق العلم ويكثرون من سؤال العلماء عن صفة الحج وكيفيته وأركانه وواجباته ونواقضه ومبطلاته باهتمام بالغ وتحر دقيق، ولا سيما من يستشعر منهم في حجه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وعموما العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام دون إفراط أو تفريط، ودون غلو أو جفاء، ودون زيادة أو تقصير. فإذا ألزم المسلم نفسه في حجه بالسنة وقيدها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفاده ذلك أن لزوم السنة واتباع الهدي مأمور به في كل طاعة. فكما أنه متحتم في الحج على كل أحد الأخذ بمناسكه صلى الله عليه وسلم، فإنه متحتم على كل أحد الأخذ بهديه في كل طاعة وفي جميع العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
8: Alangkah jelasnya ketika orang melaksanakan ibadah haji, mereka akan senantiasa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang di halaqah-halaqah zikir, mereka duduk di majlis-majlis ilmu, kemudian mereka banyak sekali bertanya tentang urusan-urusan ibadah haji. Mereka akan mencari tahu apa yang diwajibkan di dalam masalah ibadah haji, bagaimana pula rukunnya, apa sunnah-sunnahnya, kemudian apa larangannya, apa yang tidak boleh dilakukan. Mereka akan betul-betul berusaha untuk mencari tahu dan memfokuskan diri untuk mencontoh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama bagi mereka yang menghayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku. Sehingga secara umum kita harus mengetahui bahwa sebuah amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita terlalu berlebihan di dalamnya atau kita kurang di dalam melakukannya, atau misalnya kita lalai atau terlalu gulu, atau kita menambah atau kita mengurang. Apabila seseorang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti mereka juga akan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ketaatan yang akan mereka lakukan dalam kehidupan. Kalau seandainya dalam ibadah haji mereka mengambil manasik-manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi mereka untuk mengambil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang lainnya, dalam semua ketaatan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah mereka senantiasa melakukan dan menjaga sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa kullu amalin la yakunu ala hadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah la yaqbaluhu kama dalla ala dhalika mantuq qawlihi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Fa innahu yadull على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع العلمية القولية أو من البدع العملية التعبدية. فمثلا من أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه، فإنه يكون مردودا على صاحبه غير مقبول منه. كما أن الحديث يدل بمفهومه أن من عمل عملا عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب فعمله مقبول وسعيه مشكور.
8: Dan semua amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka dia akan tertolak. Sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwa semua perkara-perkara yang mengada-ngada di dalam agama,

0: pelaku dan dikembalikan kepada pelakunya. Dan hadis ini juga menunjukkan apabila seseorang melakukan amalan yang berada di atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan keyakinan yang benar, maka amalan tersebut merupakan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan usaha yang Allah akan bersyukur kepada usaha tersebut.
1: روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل بدعة ضلالة هو من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه وهو مردود على صاحبه غير مقبول منه ودين الله مبني على أصلين عظيمين وأساسين متينين أحدهما ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له والثاني ألا نعبده إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نعبده بالأهواء والبدع قال الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا.
0: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan juga oleh imam-imam yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menjadi imam dan salat bersama kami. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kepada kami nasihat yang sangat agung sekali, yang mana dengan nasihat tersebut membuat air mata kami menetes, yang membuat hati kami gemetar, sehingga kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, seolah-olah nasihat ini merupakan nasihat perpisahan, maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah wa in ta'ammaru alaikum 'abd, aku berikan kepada kalian wasiat agar selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian, hendaklah kalian mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian, walaupun sejatinya pemimpin tersebut berasal dari seorang budak dan hamba sahaya. فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Karena sesungguhnya siapa yang hidup setelah kalian, mereka akan menemui perbedaan-perbedaan yang sangat banyak sekali. عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan juga sunnah-sunnah para khulafa'ur rasyidin yang datang setelahku. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدْ, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah tersebut dengan menggunakan gigi geraham kalian. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, maka hendaklah kalian berhati-hati terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, karena sesungguhnya setiap perkara baru adalah sebuah kesalahan dan kesesatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, kullu bid'atin dhalalah, bahwa sesungguhnya setiap perkara baru adalah sebuah kesalahan dan kesesatan. Ini merupakan pondasi yang sangat agung. Ini merupakan dasar yang sangat kuat di dalam agama, yang mana termasuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Dan ini sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang

0: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan sebuah perkara dalam urusan kami yang tidak berdandaskan dari kami, maka tentunya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau amalan tersebut akan tertolak secara sendirinya. Sehingga semua mereka yang melakukan perkara-perkara yang baru di dalam agama, yang tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya itu adalah perkara-perkara yang menyimpang dari agama, dan dia akan tertolak dan dikembalikan kepada orang yang melakukannya. Dan sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas dua dasar yang sangat mulia, pondasi yang sangat kokoh. Yang pertama adalah bagaimana kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagaimana kita beribadah kecuali sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu. Kita juga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang mengada-ngada. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama tersebut, maka itu ikutilah syariat tersebut dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
1: وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب لا نعبد بالأمور المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها في دين الله ولا أساس لها من شرعه وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا له ولا يحج إلا إلى بيته ولا يتوكل إلا عليه ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وقد جمع الله بين هذين الأصلين العظيمين في قوله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالعمل الصالح هو الموافق للشرع المطهر والخالص هو الذي لم يرد به إلا وجه الله وهما ركنا العمل المتقبل فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة.
0: الله سبحانه وتعالى juga berfirman أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya tidak pantas seorang pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkara yang wajib ataupun perkara-perkara yang sunat. Sebagaimana pula mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang mengada-ngada dalam agama yang tidak ada asalnya dan sumbernya diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak boleh bagi seorang hamba mereka beribadah kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Hendaklah dia salat karena Allah Subhanahu wa taala, puasa yang dia lakukan juga karena Allah, zakat yang dia berikan juga karena Allah, ibadah haji yang mereka laksanakan juga karena Allah. Tawakal mereka juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mereka lakukan dalam bentuk ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua pondasi tersebut di dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan Allah Subhanahu wa taala, "Falyamal 'amalan shaliha." Maka hendaklah mereka melakukan amalan-amalan yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah pernah dia melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Amalan yang saleh yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang ikhlas adalah amalan yang tidak diinginkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, yang mana keduanya merupakan rukun daripada amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada suatu ibadah yang ikhlas karena Allah, namun dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka tidak akan diterima. Sebaliknya apabila ada amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi, namun tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka juga tentunya akan ditolak. Sampai amalan tersebut adalah amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Amalan yang ikhlas adalah amalan yang dilakukan semata-mata untuk Allah. Dan amalan yang benar adalah amalan yang dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: فالواجب على كل مسلم يرجو لنفسه الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة أن يلزم نفسه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقيد عمله بسنته وأن يحذر تمام الحذر من مفارقة هديه ومخالفة سنته واتباع غير سبيله إذ هو عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة لأمته كما قال الله تعالى في شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالأسوة الحسنة في الرسول عليه الصلاة والسلام فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم وإنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحث على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي هو أحق بهم في كل أمور الدين والدنيا وأولى بهم من أنفسهم فضلا عن أن يكون أولى بهم من غيرهم فيجب عليهم أن يؤثروه بما أراده من أموالهم وإن كانوا محتاجين لها ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم لأنفسهم ويجب عليهم أن يقدموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم وبالجملة فإذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه ويؤخر ما دعتهم أنفسهم إليه ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم هذا حاصل قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولا ريب أن هذا يتطلب من المسلم اجتهادا في معرفة السنة وبذل الوقت في سبيل معرفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك عن طريق سؤال أهل العلم والجلوس في حلق الذكر التي يبين فيها الحلال والحرام وقراءة الكتب النافعة والمؤلفات المفيدة المشتملة على بيان ذلك ليتسنى للمسلم بعد ذلك القيام بالعبادة على وجه صحيح ونهج سليم موافق لهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لاتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Di antara kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim adalah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Dan mereka berusaha senantiasa memegang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka takut untuk menyelisihi petunjuk yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang mulia merupakan qudwah dalam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, qudwah yang bagus bagi kalian semuanya. Dan qudwah yang bagus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjunjung tinggi semua petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berjalan di jalan menuju kemuliaan yang diridhai oleh Ar-Rahman. Mereka berada di jalan yang lurus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang mangkani arjulika Allah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka melakukan amalan-amalan yang saleh, yaitu amalan yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengannya mereka yakin dengan keimanan yang mereka punya, mereka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga takut akan azab yang diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pantas bagi orang-orang mukmin dibandingkan dengan diri mereka. Baik itu dalam urusan dunia ataupun urusan-urusan yang lainnya. Maka sudah semestinya mereka melakukan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi mereka untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sangat luar biasa, dengan cinta yang berlebih dibandingkan dengan mereka mencintai diri mereka sendiri. Wajib bagi mereka untuk mendahulukan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan hukum-hukum yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Artinya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dengan panggilan iman dan hawa nafsu mereka juga memanggil mereka, maka wajib bagi mereka mendahulukan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mereka wajib untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan taat kepada hawa nafsu dan diri mereka. Mereka senantiasa berusaha untuk mencontoh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalan dan perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga wajib bagi seorang muslim mereka mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi mereka mengetahui setiap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan cara belajar agama, duduk di majlis-majlis ilmu, kemudian mereka bertanya kepada ahli ilmu dan para ulama, dan juga mereka membaca kitab-kitab yang menerangkan tentang petunjuk-petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya kitab-kitab yang membahas tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, agar mereka senantiasa berjalan di atas jalan yang diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, agar senantiasa bisa berada di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan untuk melakukan amalan-amalan yang ikhlas karena Allah dan juga berada di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, memberikan kemudahan dalam setiap urusan, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dan tutup semua kesalahan. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من القرآن.
1: راديو رجاء منبر شهايا سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري.
5: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah
2: fil akhirati hasanah wa kina azabannar.
3: Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, susunan acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, di mana kita menyimak berkaitan dengan tujuan-tujuan ibadah haji, bab memperkuat jiwa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Dan diterjemahkan kajian di kesempatan kali ini bersama Ustaz Dr. Ariful Bahri Al-SMA hafizallahu taala. Semoga bermanfaat apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kembali guna menyimak sejumlah tilawah Al-Qur'an Karim yang barokah ke ruang dengar Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. إخواني الكرام، أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة، لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
3: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع،
2: نعم،
3: وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
4: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Wa ammal ladzina su'idu fa

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: مطيرة سلف مطيرة سلف Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
0: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

0: Al-Quran.
1: Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak sayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran,
1: semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. إخوان الإسلام, kita hadirkan kajian Al-Burhan min Qasasil Quran bersama Ustaz Abu Yala Quran di Al-Asi langsung dari Masjid Al-Barakah. Kita hadirkan di kesempatan pagi malam hari ini dalam live, dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Burhanu min Qasas Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah fawaid yang kedua atau faedah yang kedua. Antum bisa lihat halaman ke-81 dari yang punya kitabnya ya. Faedah tsanian yang kedua, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Sekali lagi, ini faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim yang kita baca dari surat Maryam. Jadi faedahnya adalah orang yang meninggalkan sesuatu, tapi meninggalkannya karena Allah, ini pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ibrahim alaihi salam taraka ardahu wa qawmahu. Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan negeri dan kaumnya. Li israrihim ala ibadatil asnaf, karena mereka terus menerus menyembah berhala, menyembah arca, tidak mau meninggalkan kesyirikan. Walaupun terasa berat, Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan negerinya dan meninggalkan kaumnya. Ini sesuatu yang sangat berat bagi orang yang lahir di sebuah tempat tertentu. Dia lahir di situ, kemudian tumbuh di situ, sampai besar di situ. Sesuatu yang sangat berat. Tetapi ketika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan yang lebih baik. Fa'awadahu Allahu ardan khairan min ardihi wa ahlan khairan min ahlihi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuknya tempat yang lebih baik, negeri yang lebih baik, dan memberikan keluarga yang lebih baik untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini yang kita bisa ambil dari firman Allah taala di surat Maryam dari ayat yang ke-48 sampai 50. Allah taala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Ya, aku akan meninggalkan kalian, menyingkir dari kalian, dan meninggalkan sesembahan kalian, di mana kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku akan meninggalkan kalian, tentunya meninggalkan negeri ini kan. Juga meninggalkan apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiya. Semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Rabbku. Ini perkataan Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di surat Maryam. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan itu semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillah." Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan sesembahan mereka, jadi apa yang mereka sembah selain Allah, "Wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub." Maka kami anugerahkan untuk Nabi Ibrahim Ishaq dan Ya'qub. Ishaq dan Ya'qub, Allah bilang, wa kullan ja'alna nabiyya, masing-masing kami jadikan dia seorang nabi. Ini keturunan Nabi Ibrahim Allah kasih ketika Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya dan kaumnya. Ini ujian berat. Tapi ketika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, begitulah ikhwan, pelajaran. Dan banyak pelajaran dan kisah-kisah di mana orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah kasih yang lebih baik. Ketika seseorang meninggalkan kerjaannya yang jelek karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti yang lebih baik. Ketika orang meninggalkan pertemanan yang buruk, Allah ganti dengan pertemanan yang lebih baik. Dan seterusnya. Ketika seseorang meninggalkan maksiat, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Orang yang meninggalkan maksiat, dia tutup matanya dari hal-hal yang mengundang murka Allah, Allah kasih manisnya iman. Jadi diganti dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Ini hiburan buat orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Saat berat, memang berat, awalnya berat. Tapi ketika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah enggak menyia-nyiakan. Allah ganti yang lebih baik. Faedah yang ketiga, salisan. Al-ma'asi sababun li'adzabid dunya wal akhirah. Kemaksiatan-kemaksiatan merupakan sebab azab dunia dan akhirat. Fahadha azaru walidu Ibrahim alaihi assalam asa walam yastajib li Ibrahim. Nah, Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam, mendurhakai beliau dan tidak menjawab atau tidak merespon ajakan dan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan sebab itu Allah azab, fa'adzabahu Allahu yawma al-qiyamah finnar. Allah taala mengazabnya di hari kiamat, Allah masukkan ke neraka. Walidzalika lamma yalqa Ibrahimu abahu azara yawmal qiyamah wa ala wajhi azar qataratun ghabarah. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihi assalam berjumpa dengan ayahnya di hari kiamat, ya, dan wajah ayahnya itu qatar ghabarah. Anda bisa lihat lagi di halaman ke-77 hadisnya. Ya. Itu lengkap halaman 77 itu hadis perjumpaan Ibrahim dengan bapaknya di hari kiamat. Jadi wajahnya bapaknya itu qatar ghabarah, yakni debunya berdebu dan berkotor wajahnya itu. Fayaqulu lahu Ibrahim, ketika berjumpa Ibrahim berkata kepada ayahandanya, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku sudah berkata kepada engkau jangan memaksiati aku. Fayaqulu lahu abuhu, kemudian ayahnya menjawab, fal yauma la a'si, pada hari ini aku tidak bermaksiat, yani tidak membangkang kepada engkau. Tapi sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Maka kata Syekh di sini, fal ma'siyatu ya ibadallah sababun li azabi ad-dunya wal akhirah. Maksiat itu wahai hamba-hamba Allah merupakan sebab azab dunia dan azab akhirat. Oleh karena itu, semaksimal mungkin kita bersabar, ya, dalam menjauhkan diri dari maksiat. Karena sabar seperti yang antum pahami bersama, sudah ketahui bersama, ada tiga jenis. Sabar pertama dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua dalam menjauhkan diri dan meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa pahit. Ini sabar. Jadi menjalankan ketaatan butuh sabar. Kita di sini sudah siap-siap maghrib, untuk siap-siap sholat maghrib, kemudian sama-sama duduk ngaji, butuh sabar. Duduk itu butuh sabar. Karena kalau enggak sabar, antum bilang daripada duduk dengerin, ngopi aja ngopi di warung kopi, ya enggak? Nah, dapat pahala tidak? Ketika duduk sabar dapat pahala. Butuh sabar. Bangun subuh di saat lagi enak-enaknya tidur itu. Ya, setannya juga semakin menggoda. Ya. As-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Waduh, selimutnya semakin enak nih kalau dipakai nih. Butuh sabar. Bangun, wudu, ke masjid. Tapi setelah itu nikmat indah. Ada kesenangan, kenyamanan, kenikmatan, kemanisan tersendiri. Allah ganti. Ya kan? Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu, kan? Orang meninggalkan tidur nyenyak di pagi hari, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Badan sehat, ya tidak? Coba kalau tidur terus bablas, enggak dapat berkah. Nikmat menjalankan ketaatan itu nikmat, tapi butuh sabar. Kemudian sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Sabar itu juga butuh sabar. Kekuatan jiwa. Kemudian sabar ketika menghadapi takdir yang pahit. Nah, ini. Fal ma'siyatu ya ibadallah sababun li azabid dunya wal akhirah. Maksiat itu wahai hamba-hamba Allah merupakan sebab datangnya azab dunia dan akhirat. Allah berfirman di surat Jin, ya, surat Al-Jin, ya, surat Jin. Jadi jin itu ada tidak, ikhwan? Ada, ya. Namanya surat Al-Jin, ayat 23. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada." Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka Jahannam. Mereka kekal selama-lamanya. Abada. Khalidina fiha abada. Wal ma'asi ya ibadallah sababun lila'natillah. Dan maksiat juga merupakan sebab datangnya laknat Allah. Apa yang dimaksud dengan laknat? Laknat Allah. Laknat itu artinya menjauhkan orang dari rahmat, itu laknat. Orang yang dilaknat itu jauh dari rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala berfirman di surat Al-Maidah ayat ke-78 sampai 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? ذلك بما عصوا. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ini sebabnya. Ketika Allah menjelaskan kepada kita bahwa Bani Israel itu dilaknat, sebab laknatnya itu karena mereka bermaksiat. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Labi sama kanu yaf'alun. Maka seburuk-buruk apa yang mereka perbuat. Wal ma'asi ya ibadallah tamna'u nuzulal matar. Dan maksiat itu bisa menghalangi turunnya hujan. Jadi bisa jadi kemarau, kekeringan, paceklik, itu sebabnya maksiat. Dan kita mendapatkan informasi ini dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan main-main. Kita lihat sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang keluar dari lisan beliau kita yakini hak. Hadisnya sahih, riwayat Muslim nomor 2904. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajirin, hisalun khamsun idabtulitum bihinna. Ada lima perkara jika kalian diuji dengannya, jika ada pada kalian. Wa'udhu billahi antudrikuhunna. Dan aku berlindung kepada Allah daripada kalian mengalaminya. Wa dzakara minha, dari lima perkara itu beliau menyebut di antaranya, walam yumna'u zakata amwalihim, atau walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama. Dan tidaklah mereka menghalangi diri mereka, atau tidaklah mereka yamna'u itu menghalangi, menolak. Tidaklah mereka tidak mau membayar zakat, gitu ya, zakat harta mereka. Melainkan mereka akan dihalangi dari hujan dari langit. Ini hujan tertahan dan kemarau disebabkan karena manusia yang mampu mengeluarkan zakat tidak berzakat. Ini bahayanya orang-orang yang mampu berzakat tidak mengeluarkan zakatnya. Akan terjadi kemarau. Walaulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena binatang-binatang itu, mereka tidak mendapatkan hujan. Allah sayang sama binatang, makhluk Allah. Tidak punya salah, sehingga Allah turunkan hujan untuk mereka. Tapi kalau tidak ada binatang-binatang itu, paceklik, kemarau. Dari sini kita juga lihat tuh binatang itu penyelamat sebenarnya dengan izin Allah. Allah turunkan hujan karena sayang sama bahaim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, maaf ya, hadis tadi hadisnya hasan, hadis riwayat Ibnu Majah, yang hadis Muslim yang ini, laisatis sanatu bi an lam tumtaru. Jadi musim paceklik itu, musim kemarau itu maknanya bukan tidak mendapatkan air hujan, walakin as-sanatu an tumtaru wa tumtaru wa la tumbitul ardu syai'ah. Akan tetapi musim kemarau atau paceklik itu, kalian diberi hujan. Kemudian diberi hujan, tetapi buminya enggak subur. Tidak menumbuhkan apa-apa. Hujannya ada, tapi tidak menumbuhkan apa-apa. Nah, ini juga namanya kemarau paceklik. Enggak ada keberkahan dalam kehidupan. Jadi berpengaruh maksiat itu. Dan dalil yang lain pengaruh maksiat itu apa, ikhwan? Siapa yang tahu pengaruh maksiat? saya ingat cerita, atau bukan cerita ya, faedah dari Ustaz kita, Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala, ketika beliau masih hidup, hari Rabu, beliau ngobrol sama kita, siapa yang tahu dalil bahwa maksiat itu berpengaruh di area sekitar kita. Jadi maksiat kita itu berpengaruh. Apa dalilnya? Yang nyata, ya. Saya bilang, anak enggak tahu. Kemudian kawan-kawan juga tidak menjawab. Kemudian beliau berkata, dalilnya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu turun dari surga kan. Awalnya warnanya apa Hajar Aswad itu? Putih. Awalnya putih. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan Hajar Aswad itu hitam disebabkan karena dosa-dosa anak keturunan Adam, anak manusia. Ini sangat jelas bahwa maksiat itu berpengaruh di sekitar kita. Makanya kaum salaf ketika maksiat terasa pengaruhnya pada istrinya, pada anaknya, pada dia punya hewan ternak, itu tidak nurut. Ketika tidak nurut, membangkang, berarti dia bermaksiat nih sama Allah. Sehingga kembali istighfar. Beristighfar kepada Allah. Jadi obat supaya keluarga akur, anak-anak bagus, soleh dan soleha, di antaranya obatnya dari kita. Kita banyak beristighfar, minta ampun, memperbaiki diri, menjauhkan diri dari apa? Maksiat. Ya. Ketika orang tua itu soleh, soleha, dijaga sama Allah anak-anaknya. Berpengaruh. Ya tidak? Dalilnya apa diantaranya? Di surat Al-Kahfi, antum ingat tentang perjalanan Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi siapa? Idris. Khidir, astagfirullahaladzim. Minum dulu. Kurang konsentrasi nih kelihatan. Bismillah. Nabi Khidir, ya. Nabi Musa alaihi salam itu awalnya kan khutbah. Berkhutbah dengan khutbah yang sangat mengesankan sehingga orang bersedih dan menangis. Kemudian ada yang bertanya, ada enggak orang yang lebih alim dari engkau? Jawabannya enggak ada. Kekeliruan beliau tidak menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tegur. Allah tegur, ada hamba yang lebih berilmu daripada engkau, yakni Nabi Khidir. Nah, kemudian Nabi Musa ingin berguru sama Nabi Khidir. Subhanallah. Jadi, nuntut ilmu itu merupakan keutamaan, akhi. Walaupun belajar kepada orang yang di bawah kita, apalagi orang yang di atas kita dari sisi ilmu. Kalau kita meyakini kita tidak punya ilmu tentang sesuatu dan itu ada pada orang, walaupun orang derajatnya di bawah kita, belajar. Saya tanya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, siapa yang lebih utama? Nabi Musa. Alasannya apa? Ya, sahih. Termasuk ulul azmi Nabi Musa. Nanti kita bahas. Ulul azmi itu di antara Nabi Musa ada berapa ulul azmi? Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Ibrahim yang kita sedang bahas. Kemudian Nabi Musa, keempat Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul itu mulia. Tapi yang paling mulia dari di antara mereka lima nabi ini. Nabi Khidir mulia. Nabi Musa lebih, karena termasuk ulul azm. Dan Nabi Musa alaihi salam mau berjalan berjam-jam, bahkan bermalam-malam tuh. Ya, berhari-hari jalan untuk nemui Nabi Khidir, untuk belajar. Kita cuma sejam dua jam aja udah bilang jauh tempatnya. Ya. Yeah. Nabi Musa subhanallah akhi belajar. Ketemu singkat ceritanya kemudian berjalan tuh. Dan ini Allah abadikan di surat Al-Kahfi. Ya. Yeah. Berjalan ada perahu dilubangi tenggelam. Karena Nabi Musa pemimpin. Kalau pemimpin itu sifatnya suka negur, ya, lupa akan perjanjiannya, ditegur. Ya, karena ini perkara yang mungkar. Satu, ya, jalan lagi. Kemudian ada anak kecil dibunuh. Kemudian ini lebih mungkar lagi. Nabi Musa negur lagi. Dua, ya kan? Sampai jalan lagi masuk ke sebuah negeri, kota yang penduduknya itu pedit, tahu pedit, bakhil, koret, ya, kedekut, kata Ustaz Yazid, kedekut, rahimahullah, bakhil, enggak mau jamu. Akhirnya Nabi Khidir sama Nabi Musa keluar dari kota tersebut. Nah, sebelumnya yang lihat ada itu tembok, dinding mau runtuh tuh. Kemudian diberdirikan lagi sama Nabi Khidir, direnovasi istilahnya. Kemudian Nabi Musa bilang, lawit takhotta alaihi ajro, ya, sekiranya engkau ambil upah dari renovasi ini. Kemudian kata Nabi Khidir, hadza firaku baini wa bainik, ini perpisahan kita sudah tiga kali, enggak ada uzur. Baru diceritakan kenapa ngelubangi perahu, ya kan, karena ada kebaikannya dilubangi. Ya, karena ada raja dolim di depan. Ya, sedangkan perahu ini milik orang-orang miskin, diberubangi. Mudaratnya bisa tercegah. Kemudian ada anak kecil dibunuh, kenapa dibunuh? Dikasih tahu. Dan yang ketiga, kenapa dinding ini mau rubuh? Diberdirikan lagi. Wa ammal jidaru, adapun dinding itu. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dia milik dua anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, dan di bawah dinding itu ada harta. Harta milik anak dua yatim itu yang ditaruh, disimpan oleh ayahnya. Ya, jadi nabung itu boleh. Kata siapa nabung enggak boleh? Nabung boleh, tapi bayar zakatnya. Yang lupa bayar zakatnya. Soalnya sebagian orang, didikan kita umat Islam itu hanya sedekah doang. Dari mana? Ada dalil nih, boleh nabung. Asal bayar zakatnya. Sedekah-sedekah. Nah, dan di bawah dinding tembok itu ada apa? Kanzun lahuma. Ya, harta. Disiapkan sama orang tuanya. Wa kana abuhuma saliha. Lihat, dan bapak dari dua anak yatim ini bapak yang soleh. Kenapa Allah sebutkan dalam kalimat singkat yang padat ini soleh? Disebutkan kesolehan. Apakah ada maksud? Pasti ada maksud tersembunyi. Maksudnya ingin menunjukkan kesolehan itu sangat berpengaruh bagi kebaikan harta dan anak-anaknya, khususnya keluarganya. Anaknya siapa yang jaga? Allah, karena kesolehan orang tuanya. Hartanya juga dijaga, siapa yang jaga? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bapak ibu yang Allah muliakan, kita semua investasi untuk anak-anak itu bukan hanya sekedar harta dunia, bukan hanya sekedar rumah, kemudian bukan hanya sekedar tanah, kekayaan, tapi soleh penting. Kalau tidak soleh, anaknya apalagi enggak soleh, enggak dididik dengan didik agama, hartanya banyak, justru malah

diri terus, akidahnya kita pertebal, imannya, ibadahnya perbaiki. Serahkan urusan keluarga dan anak-anak pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah enggak akan sia-siakan. Ya. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan ibunda Hajar, siapa yang merintahkan? Allah. Allahu amaraka bihadza. Naam, kata Nabi Ibrahim. Kemudian kata ibunda Hajar, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah enggak nyia-nyiakan kita. Ini keyakinan yang harus ada pada kita semua. Orang ketika taat, akhi, berjalan lurus dalam shirath al-mustaqim, dalam al-haq, hidupnya nyaman, tenang. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ini supaya nyaman, tenang, tidak sempit, tidak takut, tidak khawatir, dan seterusnya, masuk ke shirath al-mustaqim, di al-haq, perbaiki diri. Fokus, akidah kita perbaiki, iman kita perbaiki, ilmu kita terus, fokus dalam ibadah. Jangan terdistraksi. Bahasa sekarang kan begitu. Fokus sudah. Fokus belajar. Fokus talabul ilm. Fokus dan fokus. Nyaman hidup. Sampai meninggal. Menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal, Allah jaga anak-anak kita dan keturunan kita. Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya soleh. Ini penting sekali. Nah, berikutnya ya ikhwan yang Allah muliakan, di halaman 83 ini tentang bahasan khusus sebenarnya. Syekh berbicara masalah ini karena peristiwa yang sering berulang di masa beliau, peristiwa kaum Yahudi itu membunuh orang-orang saudara kita yang berada di Gaza, di Palestina. Sehingga beliau khususkan pembahasannya qatalatul anbiya, pembunuh para nabi. Ini salah satu sifat dari sifatnya kaum Yahudi, ya. Dan ini dicetaknya tahun 2010. Berarti sebelumnya. Ini tahun 2026. Jadi peristiwa itu berulang-ulang terus. Ya. Nah, itu. Nah, beliau bahas, kalau antum lihat bagi yang ada bukunya di halaman 84, ya. Ibadallah, nantaqilu bikum fi hadzal yawm min al-hadithi an qasasil anbiya ila al-hadithi an qatalatil anbiya walladhi dafa'ani lil hadithi anhum huwa ma hadatha fi hadzal usbu' min al-i'tida'i adh-dhalim wal mujrim minhum min qatalatil anbiya ala ikhwanina fi quta'i Gaza min ardi Filistin. Itu, ya kan? Jadi kata beliau, kita berpindah di hari ini dari pembicaraan kita tentang kisah para nabi, berbicara tentang para pembunuh nabi. Qatalah jamak dari qatil. Jadi para pembunuh nabi maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Kata beliau, yang mendorong saya berbicara masalah ini tentang mereka yang terjadi di pekan ini, kezaliman dan tindakan i'tida pelampauan batas oleh mereka, para pembunuh nabi, terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Ya, di Gaza, di negeri Palestina. Atadruna manhum qatalatul anbiya? Tahu tidak? Siapa para pembunuh nabi? Siapa mereka? Al-Yahud. Al-Yahud. Mereka para pembunuh nabi. Ya. Dan itu Allah habarkan di beberapa firman-Nya, satu di surat An-Nisa 155, kemudian di surat Ali Imran 112, di Al-Baqarah ayat 87 dan 88, di Al-Maidah ayat 70, banyak ayatnya yang membongkar dan menjelaskan tentang kelakuan kaum Yahudi, sehingga disebut qatalatul anbiya, para pembunuh nabi. Ya, lihat di surah Al-Baqarah ikhwan ayat ke-87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Lihat, ada sekelompok dari kalian membunuh para nabi. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim fa qalilan ma yu'minun. Nah, kita lihat ikhwan yang Allah muliakan,

0: kita lihat sifat-sifat Yahudi ya. Sifat Yahudi itu tadi pembunuh para nabi. Antum buka, Anda tidak baca semuanya karena pernah juga Anda bahas di sini. Ya, hal yang serupa. Antum lihat halaman 86. Ya, di mana beliau berkata ibadallah al-yahud asyaddun nasi adawatan lilladzina amanu. Wahai hamba-hamba Allah, kaum Yahudi itu sifatnya adalah manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala bongkar di Al-Qur'an, akhi. Al-Qur'an kitab suci kaum mukminin di surat Al-Maidah 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kamu sungguh-sungguh akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Kata Allah, Al-Yahud. Orang-orang Yahud. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Al-Yahud. Itu paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian beliau menurunkan sebuah hadis. Atau azhar, ini penting sekali, menarik untuk kita baca, ada di Sirah Ibnu Hisham. Wa an ummil mu'minin Sofiyyata binti Huyai ibni Akhtab radhiyallahu anha. Dari ummul mu'minin Sofiyyah bintu Huyai bint Akhtab. Ummul mu'minin Sofiyyah, Sofiyyah itu istri Nabi Muhammad, ibu kita ummul mu'minin. Dan beliau Sofiyyah itu ikhwannya Allah ya kan, putranya Huyai, putrinya Huyai. Huyai itu siapa? Pembesar kaum Yahudi dari Bani Nadhir. Ya, pembesar, ketuanya, pembesar kaum Yahudi dari Bani Nadhir. Dan ketika perang Khaybar, ya, ketika perang Khaybar, Sofiyyah menjadi tawanan. Kemudian dinikahi singkatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih pilihan sebenarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara pulang ke kaumnya atau masuk Islam dan dinikahi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memilih Islam dan menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putri bangsawan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyyah ada maksud besar di balik itu. Ya. Nah, Sofiyyah berkata, dan kita mendapatkan kisahnya dari orang yang mengalaminya langsung. Kalau antum tahu Huyai, pembesar Yahudi, ini ngerti Taurat orang ini. Sangat paham kitab Taurat. Sehingga kita lihat kisahnya Sofiyyah, ibu kita, Ummul Mukminin, annaha qalat, beliau bercerita, kuntu ahabbu waladi abi ilaihi wa ila ammi Abi Yasir. Aku adalah yang paling anak yang paling dicinta oleh ayahku, juga oleh pamanku yang bernama Abu Yasir. Jadi Sofiyyah ini ikhwannya Allah ya kan, adalah putri dari Huyai yang paling dicinta, dan paling dicinta juga oleh pamannya namanya Abu Yasir. Lam alqahuma qattu ma awalil waladin lahuma illa akhadhani dunahu. Subhanallah. Beliau kisahkan, beliau ceritakan bagaimana kecintaan mereka berdua kepada dirinya. Bukti bahwa mereka paling mencintai dia, mencintai beliau radhiyallahu anha. Kata beliau, tidaklah aku berjumpa dengan keduanya, dengan ayahku dan pamanku bersama anak-anak yang lain, melainkan keduanya pasti menggendongku duluan sebelum yang lainnya. Akhadhani dunahu. Yang digendong, yang dipegang adalah Sofiyyah. Ya, ini saking sayangnya, saking cintanya ayahnya dengan pamannya kepada Sofiyyah. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, Rasul hijrah ke Madinah, wa nazala Quba'a fi Bani Amr ibn Auf, dan beliau singgah di daerah Quba di Bani Amr bin Auf. di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di situ membangun masjid, namanya masjid apa? Masjid Quba. Ya, masjidnya masyaallah bagus. Dan sekarang ada dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba bisa jalan kaki. Ya, mudah-mudahan antum bisa umroh berkali-kali untuk sholat di Masjid Nabawi, untuk ziarah maksudnya ke Masjid Nabawi, sekalian ke Madinah kan, kemudian ke Quba. Nah, beliau singgah di Quba, kata Sofi ya. Kemudian ketika tahu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wada alaihi abi Huyai ibnu Akhtab wa ammi Abu Yasir ibnu Akhtab mughallasin ay waqta salatil fajr. Maka ayahku yang bernama Huyai bin Akhtab serta pamanku Abu Yasir berangkat pagi-pagi, mughallasin, masih gelap. Disebutkan di sini waktu salatil fajar, waktu salat fajar, kan masih gelap. Saking semangatnya ingin tahu benar enggak ini nabi ini yang ditunggu-tunggu, langsung berangkat berdua. Qalat, kemudian Sofia ibu kita ya Ummul Mukminin berkata kembali, falam yarji'a hatta kana ma'a ghurubi syams. Keduanya tidak kembali melainkan ketika sudah gelap, sudah terbenam matahari. Jadi satu harian full ya. Apa yang mereka lakukan berdua? Untuk menganalisa siapa ini, betul enggak nabi ini? Ya, melihat keadaannya, betul enggak ini nabi ini? Ya. Qalat. Kemudian beliau bercerita kembali, fa ataya kallaini kaslanaini saqitaini yamshiyani alhuwaina. Apa kata Sofia? Ternyata ketika pulang keduanya itu terlihat dalam keadaan lelah, dalam keadaan bermalas-malasan, kaslanain, dalam keadaan kelihatan lemah dan berjalan dengan gontai. Keduanya jalannya enggak semangat. Ya, gimana sih kalau orang enggak semangat? Ya, lesu. Qalat, kemudian bercerita kembali, fahashastu ilaihima kama kuntu asna', maka aku pun menyambut keduanya dengan gembira seperti biasanya aku sambut keduanya. Fawallahi, demi Allah, maltafata ilaihi wahidun minhuma ma'ama bihima minal gham. Demi Allah, tidak ada satupun dari keduanya yang menoleh tentang keberadaanku. Padahal Sofia itu adalah anak dan putri yang paling disayang oleh keduanya. Di saat itu tidak noleh sama sekali kepada Sofia. Ma'ama bihima minal gham, karena kegundahan, kesedihan yang ada pada keduanya yang begitu sangat dahsyat itu. Qalat, wa sami'tu ammi Aba Yasir. Kemudian dia bercerita lagi, aku mendengar pamanku Abu Yasir, wa huwa yaqulu li abi, ia berkata kepada ayahku, dia bertanya kepada ayahku Huyai bin Akhtab, ahuwa, lihat pertanyaannya Abu Yasir, pamannya itu, ahuwa, apakah dia? Ya. Yeah. Apakah betul dia? Ahuwa ar-rasul alladhi na'rufuhu fit Taurah? Apakah betul dia itu rasul yang kita tahu di Taurat, yang kita kenal di Taurat? Apa jawaban Huyai ibnu Akhtab? Qala na'am, wallahi, betul, demi Allah, dia orangnya itu. Kemudian ditanya lagi, penasaran pamannya nih, ata'rifuhu wa tusbituhu, apakah kau betul-betul mengenalnya, tahu dan betul-betul sudah memastikannya? Kau memastikan dia itu nabi, dia rasul? Qala na'am, iya, itulah rasul. Qal fama fi nafsika minhu, sekarang apa yang ada di hatimu sekarang tentang dia? Lihat jawabannya akhi, jawabannya ikhwan. Jawaban Huyai ibnu Akhtab, dia berkata, adawatuhu wallahi ma baqitu, demi Allah aku akan terus memusuhinya selama aku hidup. Padahal tahu dia nabi, gimana tuh? Jadi mereka itu seperti itu. Tahu akan kebenaran agama Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bilang saya akan terus memusuhinya. Dan ini yang cerita siapa, akhi? Putrinya yang paling disayanginya, yaitu siapa? Sofia, yang sudah menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sofia sangat ingat kejadian itu. Makanya Sofia tidak nolak ketika masuk Islam, karena betul ini Rasul yang ada di Taurat, hidayah masuk dan menjadi ummul mukminin, ya, ibunda kita. Dan dari sini kita menambah keyakinan kita bahwa yang namanya Islam itu hak, dan Rasulullah SAW adalah nabi yang hak, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini, jadi orang Yahudi itu tahu ini Rasul nih, dia baca gitu. Makanya Allah bilang ya arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka tahu betul-betul tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka tahu akan anak-anak mereka. Mereka baca di Taurat.
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, telah kita simak kajian ilmiah bersama Ustaz Awi Al-Qurnadi Alsi dari pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran, di mana kita simak faedah kisah Nabi Ibrahim dalam surat Maryam. Semoga bermanfaat, dan kita akan hadirkan kumandang adzan isya untuk Jakarta dan sekitarnya.
2: Radio Roja lidzakirina wadzakirat
3: idha'atul Quranil Karim.
4: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
0: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah
6: Al-Qur'an.

0: Amra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: Idh

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni layahzununi an tadhhabu bih, wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: علينا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
1: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Setelah kita menyimak beberapa tilawah Al-Quran Karim membarokah orang dan Anda, kita akan lanjutkan kembali untuk mengikuti lanjutan pembahasan kitab Al-Burhan min Qasasil Quran di sesi kedua, di mana kita akan simak sesi tanya jawabnya. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
2: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Amma ba'd. Kemungkinan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya Ustaz. Yang pertama, saya beberapa kali daurah mengajak anak istri pagi sampai sore. Namun saat daurah berlangsung beberapa kali, anak ingin ke toilet untuk buang air besar atau air kecil, dan mungkin mengganti popok. Dan juga perjalanan yang jauh terkadang anak tidur. Saya terbersit, apakah sebaiknya saya hadiri daurah sendiri atau tetap bersama keluarga? Ya. Barakallahu fik akhi. Ini menunjukkan seorang ayah yang sangat perhatian akan agama istri dan anak-anaknya. Dan masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada yang bertanya dengan pahala yang besar, dan menjadikan anak-anak antum anak-anak yang soleh dan soleha. Tentang kondisi yang antum alami, ya, pertama jauh, kemudian ada kesulitan, masyaqqah di sini ya. Anaknya harus ke belakang dan seterusnya, kadang di jalan tertidur. Antum bisa musyawarahkan, ya. Dan kalau anda bisa saran, enggak apa-apa antum sendirian dulu. Antum dapat ilmu, kemudian antum sampaikan ke istri dan ke anak di rumah setelah itu, ya. Kecuali kalau daurahnya mungkin sebentar antum bawa, enggak masalah. Ya, tapi ketika antum kasih tahu anaknya yang mesti harus kasih popok, ya, ke belakang, nggak apa-apa di rumah, nggak ada masalah. Kan yang penting antum sampaikan ilmu agama, didikan kepada istri, didikan kepada anak. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi terbersitnya antum di sini malah bagus, kan buat nyaman buat istri, buat anak. Nanti kalau sudah memungkinkan, ya kondisinya sudah tidak susah, antum bawa istri, kemudian anak juga, nah, ini lebih bagus. Ya. Tapi kalau misalkan dibawa dan kondisinya nyaman, nah, itu lebih baik lagi. Supaya misalkan istri bisa ikut juga ngaji, ya kan? Nah itu, tapi seandainya memang memberatkan, biar antum sendiri ngaji, lebih fokus, antum lebih fokus, antum tidak terpikiran dengan apa? Dengan istri dan popok anak. Ya, subhanallah, terus mikirin pas lagi ngaji, tauhid ada 3, popok ada, takutnya. Ya, fokus, kan fokus, harus fokus untuk ngaji. Ya, habis itu ajarkan kepada anak-anak. Nah itu, barakallahu fik akhi. Yang kedua, saya beberapa kali melihat orang yang mengikuti kajian menggunakan alat senderan agar tidak pegel, padahal ia masih bugar. Saya terbersit, apakah ini mengurangi adab atau tidak ya? Barakallahu fik. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, kalau yang dimaksud adalah kursi sandaran yang dijual seperti di Madinah atau di Mekah, yang dimiliki sama sebagian ikhwan duduk sebatas tempat duduk dia, ini boleh. Dan tidak mengapa, ya, kecuali kalau di masjidnya itu ada aturan tidak boleh bawa kursi itu, bawa tempat duduk itu, ya. Karena sebagian kita ininya capek kalau enggak ada sandaran, ya. Biasanya umur 50 tahun ke atas biasanya itu, ya. Ya, tapi kalau anehnya kalau ada umur 50 tahun ke bawah senderan, waduh, itu kurang beradab memang. Ustadznya ngajar, dianya santai. Ya tidak? Ya. Kan malu sama Allah. Allah ngelihat tidak, akhi? Allah ngelihat. Ketika antum merasa santai, ya, antum ingin pahala, kan harusnya malu sama Allah. Kok saya santai, ya? Gitu, ngelihat orang yang semangat, gitu. Ya tidak? Tapi kalau sudah meninggalkan dunia hitam, ya nggak apa-apa, karena ya maksudnya rambutnya putih, ya. Dunia hitam, rambutnya putih, karena mungkin dia capek, dah tua, ya sangat mewajari. Kita juga sangat mewajari, karena capek memang mungkin, karena juga dari pagi sampai siang dia aktivitas. Udah ngaji juga untung, alhamdulillah. Ya, dapat pahala. Jadi kalau masih muda, nah, tunjukkan, kita lihat semangat. Allah ngelihat amal kita, Allah lihat semangat kita, ya kan? Apa yang kita berikan untuk diri kita, tentunya beribadah pada Allah, itu sesuai dengan semangat kita. Nah, baik. Mudah-mudahan manfaat, ikhwan yang Allah muliakan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Abu Yala Kurnadi Alsi langsung dari Masjid Al-Barakah di Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilangsi Bogor. Lanjutan pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran dari faedah kisah Nabi Ibrahim dalam surat Maryam. Semoga bermanfaat perjumpaan kita ini, dan kita mohon keberkahan serta taufik dari Allah untuk bisa memahami setiap bimbingan dan pelajaran disampaikan para asatidz kita untuk menambah ilmu sebelum kita memutuskan mengerjakan amalan-amalan yang bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظوا على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي في هذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وأحسن الظن بالله، توكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Fadilatul Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Qur'an, dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahil hamd. Tetapi dalam beberapa keadaan aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan, maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaallah.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini pada pukul 20.01 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah Qadarullah wa ma syaa fa'al Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah berhalangan untuk dapat menyampaikan lanjutan pembahasan adapun mufrad. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau guna kita murojaah kembali. Semoga bermanfaat. Kami dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Dan kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita dan juga masalah-masalah agama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjarin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibbati fillah, kembali kita berjumpa di akhir bulan Safar. Belum akhir sih, mendekati akhir bulan Safar. Tanggal atau malam 21 Safar 1443 Hijriah. Ahibbati fillah, seorang muslim tidak pernah berhenti belajar. Bahkan kita tahu doa yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam oleh Allah untuk membacanya apa? Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Kita sampai ke bab ma yaqulu ar-rajul idza zukki. Bab apa yang dikatakan oleh orang ketika ada yang menyanjungnya, memberikan pujian kepadanya. Kita udah bahas hadisnya di mana para sahabat Nabi kalau ada yang dipuji, disanjung, maka dia akan berdoa, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau menghukum aku gara-gara ucapan mereka. Waghfir li ma la ya'lamun. Dan ampuni aku atas apa yang mereka tidak ketahui dari kondisiku sebenarnya. Dan ada tambahan juga di beberapa riwayat, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik daripada prasangka mereka. Taib, di hadis nomor 762 Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Asim anil Auza'i an Yahya bin Katsir an Abi Qilabah anna Aba Abdullah qala li Abi Mas'ud au Abu Mas'ud, qala li Abi Abdillah, ma sami'ta an-nabi sallam fi za'ama qala bi'sa matiyatul rajul. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Asim, dia meriwayatkan dari Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, dia meriwayatkan dari Yahya bin Katsir, dari Abu Qilabah, dia menceritakan bahwa Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abu Mas'ud, atau sebaliknya, Abu Mas'ud yang berkata kepada Abu Abdillah, qala li Abi Abdillah, na'am. Ini Abu Abdillah ya. Dia berkata kepada Abu Mas'ud atau Abu Mas'ud yang berkata kepada Abu Abdillah. Pertanyaannya apa? Apa yang engkau dengar tentang ucapan Nabi dalam masalah za'ama? Za'ama ini katanya. Diartikan katanya. Menurutnya. Menurut katanya, mungkin diprasangkakan. Ada orang yang selalu ketika ngobrol katanya. Maka apa ucapan Nabi tentang sikap orang yang kalau cerita selalu menukil atau mengungkapkan za'ama, katanya. Bisa matiyatul rajul, itu seburuk-buruknya tunggangan seseorang. Jadi di mana orang belum bisa memastikan kebenaran apa yang dia ucapkan, tapi dia sudah menyebarkannya. Seorang muslim itu jangan sampai men-share berita, menyampaikan tentang sebuah kejadian yang belum pasti kebenarannya. Nggak boleh. Nanti kalau dikasih tahu, itu hoak lu. Anak kan katanya, anak nggak tahu. Kalau engkau nggak tahu dengan kebenaran berita itu, jangan ngomong. Jangan menginformasikan kepada orang lain. Ketika ada sebuah berita yang sampai kepadamu, dan engkau tidak bisa memastikan kebenarannya, diam. Karena kalau engkau ikut menyebarkan, walaupun dengan mukaddimah, ini katanya lo. Karena boleh jadi yang engkau sampaikan adalah sebuah kebohongan. Jadi ahibati fillah, Islam ini benar-benar mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak sembarangan bercerita, untuk tidak sembarangan menyampaikan berita yang masih diragukan kebenaran, yang masih belum bisa dipastikan. Di mana seorang ketika hendak menyampaikan berita, dia harus punya sanad, dia harus punya mata rantai. Makanya kita lihat bagaimana Imam Bukhari ketika menyampaikan hadis, qala haddatsana Abu Asim, qala anil Auza'i, an Yahya bin Katsir. Dia tahu berita ini dari siapa. Kalau nanti dicari tahu siapa yang menyebarkan berita ini, akan ketahuan, oh ternyata fulan yang pertama menyebarkan. Dan kita lihat bagaimana WhatsApp ini. Sekarang mereka sudah bisa memberitahukan bahwa berita ini adalah diteruskan. Bukan berita dari fulan. Enggak. Fulan dapat berita dari yang lainnya. Yang lainnya dapat yang lainnya. Terus dapat ditelusuri. Ternyata yang awal menceritakan pendusta. Pembohong. Maka hendaklah kita jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan. Yang harus kita lakukan tatkala ada sebuah berita yang tidak jelas kesohihannya, bahkan meragukan, maka kalau kita hendak menyampaikan kepada orang lain, maka kita perlu koreksi atau kita perlu konfirmasi tentang kebenaran berita tersebut. Tanya, benar kayak gini kejadiannya? Kalau dia mengatakan, waduh, gak tahu ya. Ini katanya, Anda juga dapat berita dari orang lain, dari fulan. Ah, sudah. Jangan ikut menyebarkan hal itu. Aibati fillah. Ini sebuah adab dan etika yang sepertinya sangat diperlukan untuk ditebarkan di masa sekarang ini. Ada orang-orang yang gak mau dikatakan berdusta. Oh, ini dusta. Enggak, anak kan udah ngomong katanya. Anda bukan ngomong itu benar beritanya. Anda cuma mengatakan katanya. Ya, kalau engkau tahu katanya, jangan disebarkan. Aibati fillah. Jadi, sebenarnya yang dicela itu ketika menjadikan ucapan katanya ini sebagai tunggangan dusta. Kalau engkau mengatakan, enggak loh. Katanya, tapi Anda sudah pastikan kebenaran berita ini. Sehingga orang yang mendengar berita tersebut tinggal menerima. Ya, ini berkaitan dengan ucapan katanya. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Yahya bin Musa, qala haddatsana Umar bin Yunus al-Yamami, qala haddatsana Yahya bin Abdul Aziz. Kita lihatnya bagaimana Imam Bukhari ketika meriwayatkan sebuah hadis, bukan katanya, tapi beliau terus menyampaikan nanti sampai menuju kepada yang terakhir. An Abi Qilabah, an Abil Muhallab, anna Abdullah bin Amir qala, ya Aba Mas'ud, ma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi za'amu. Qala sami'tuhu yaqulu bi'sa matiyatul rajul, wa sami'tuhu yaqul la'nul mu'min ka qatlih. Baik, ini sama sebenarnya bagaimana Abu Mas'ud ketika ditanya tentang apa yang kau dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang ucapan orang katanya. Maka disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan itu seburuk-buruknya tunggangan seseorang. Jadi kalau ngobrol, kalau bicara selalu ngomong katanya. Dari sebuah berita yang dia tidak tahu kebenarannya. Abdullah bin Amir. Ini yang bertanya kepada Abu Mas'ud. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW mentahnik dia. Mentahnik itu biasanya dengan cara beliau memakan kurma. Lalu ketika kurma itu sudah lembut, beliau ambil dari mulutnya, diletakkan di langit-langit mulut anak yang baru lahir ini. Tapi disebutkan ketika itu umur beliau, yakni Abdullah bin Amir ini, 3 tahun. Ketika haji wada ya. Abdullah bin Amir ini salah satu jawara, pendekar, pejuang yang pemberani. Dialah yang menaklukkan Naisabur ya. Dan dia dikenal sebagai orang yang dermawan, yang suka membantu orang lain. Oleh Uthman bin Affan, beliau dijadikan gubernur Basrah. Di sana beliau menggali 2 sungai. Bayangin ya, dulu kota itu dibuat. Jadi kalau sekarang ada kota bikinan di Indonesia ya, ada kota ini, dari zaman dulu sahabat sudah membuka kota-kota baru. Di Basrah itu dia menggali 2 sumur. Dan juga ada 1 sumur Ubullah. Dan beliau dikenal sebagai komandan atau panglima perang yang handal, yang cerdas. Kebanyakan negeri-negeri di Persia dan Khurasan, Sijistan, Kabul, Afghanistan itu ditaklukkan di bawah kepemimpinan Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan Abdullah bin Amir fata Quraisy. Dia adalah pemuda Quraisy, ukana mula'an bil imarah. Dia cinta dengan pembangunan. Jadi dia terus membangun negeri yang dia tinggal di sana, beliau tanam pohon-pohonan, dihijaukan tempatnya. Dan disebutkan juga beliau itu ketika dipecat ya, atau diberhentikan dari gubernur Basrah, beliau pernah mengatakan, "Lau turiktu la kharajatil mar'ah fi hadajatiha," kalau aku dibiarkan sampai terus menjadi gubernur Basrah, aku akan membuat wanita itu bisa berjalan dengan nyaman ya, ke mata air, ke pasar, sampai menuju ke Mekah. Beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah. Artinya, bagaimana para sahabat Nabi dahulu berhati-hati mereka ketika berbicara, karena ditakutkan ada larangan gitu loh, sampai dalam kata kalimat itu ada arahannya. Gimana ketika seorang berbicara dan bercerita? Baik, kemudian di bab selanjutnya, babun, ini tentang adab berbicara lagi, adab berkomunikasi. Bab ini, babun la yaqulur rajulu atau la yaqulu li syai'in la ya'lamuhu Allahu ya'lamu. Tidak boleh seorang berkata untuk sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Ini orang tidak mengetahui kejadian itu. Bagaimana kejadiannya, benar atau dia enggak tahu. Enggak boleh dia mengatakan Allahu ya'lamu. Allah mengetahuinya. Kalimat itu tidak diperbolehkan. Allah mengetahui segala sesuatu, ya. Tapi boleh jadi ketika orang ini mengatakan Allahu ya'lamu, padahal kejadiannya enggak seperti itu. Dia enggak mau sumpah. Engkau sumpah, wallahi mamanya kejadiannya seperti itu. Tapi karena dia enggak mau sumpah ketika dia cerita gini, Allah tahu loh dengan kejadian itu. Padahal sebenarnya dia bohong. Dia sedang membuat cerita dusta, lalu agar dia tidak dituntut bersumpah, dia mengatakan Allah tahu dengan kejadian ini. Kalau ternyata engkau bohong, seakan-akan engkau ngasih tahu Allah apa yang tidak terjadi gitu loh. Jadi seorang muslim hati-hati berbicara, memilih kosakata ketika berdiskusi, ketika berkomunikasi. Kalau ada kuliah komunikasi, Islam itu sudah mengajarkan bagaimana komunikasi yang baik. Al-Imam Bukhari berkata, haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan, qala Amr an Ibn Abbas. Ini asar diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. La yaqulanna ahadukum li syai'in la ya'lamuhu Allahu ya'lamu. Tidak boleh seorang mengatakan untuk sesuatu yang dia enggak tahu, lalu dia mengatakan Allahu ya'lamu. Wallahu ya'lamu ghairu dzalik. Allah tahu segala sesuatu. Dan boleh jadi yang Allah tahu bukan kejadian itu gitu. Itu enggak ada cerita itu. Buat-buatan aja cerita tersebut. Fayu'allimullaha ma la ya'lam. Lalu dia seakan-akan ngajarin Allah tentang apa yang Allah enggak tahu. Ini ucapan yang berat, jemaah. Fadzaaka 'indallahi 'adzim. Itu dosa besar orang yang mengatakan seperti itu. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau mengatakan, inna min akbahil alfadil madhmuma. Termasuk ungkapan yang paling buruk, yang sangat tercela, ma ya'taduhu kathirun minan nas. Yang menjadi kebiasaan banyak manusia, kalau seorang di antara mereka hendak bersumpah, tapi dia enggak mau ngomong wallahi. Takut ternyata dusta. atau dia ingin memuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia mengatakan, wallahu ya'lam ma kana huwa kadza wa nahwa. Lalu dia mengatakan, Allah tahu lo apa yang terjadi. Fa in kana sahibuha tayaqqana al-amr kama qala fala ba'sa. Kalau orang itu yakin dengan apa yang dia ucapkan bahwa memang seperti itu kejadiannya, maka enggak apa-apa dia mengatakan Allah mengetahui. Dia memang yakin. Wa in syakka fa dzalika fa in wa in syakka fi dzalika fa huwa aqbahul qaba'i. Kalau ternyata dia ragu dengan apa yang terjadi, dia tidak ingin mengatakan katanya seperti di bab sebelumnya, juga dia enggak ingin bersumpah, tapi dia meragukan dengan apa yang terjadi, maka ucapan dia adalah ucapan yang sangat buruk dan tercela. Li'annahu ta'arrada lil kadzib 'ala Allah. Bisa jadi dia berdusta atas nama Allah. Dia mengatakan Allah tahu, padahal enggak ada kejadian itu. Dia mengatakan umpamanya, wallahi anak ketemu sama fulan, fulan ngomong kayak gini, Allah tahu dengan apa yang dibicarakan. Padahal fulan enggak ketemu wala ngomong apa-apa. Bukankah ini dusta atas nama Allah? Dia enggak mau bersumpah, tapi dia malah menggunakan Allah tahu kejadian itu, padahal kejadian itu tidak pernah ada dan itu hanya karangan belaka. Nah, jadi jangan sampai akhirnya dia mengucapkan ucapan ini adalah ucapan yang berat ya, kalau sampai ternyata seakan-akan dia ngasih tahu Allah kejadian itu, padahal kejadian itu enggak ada. Ini dapat mengantarkan kepada kekufuran ketika orang mengatakan hal itu. Ahibati fillah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seseorang tentang sesuatu. Lalu apa kata orang ini? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Bagus enggak? Allah yang lebih tahu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Laqad syaqina kunna la na'lam an naqula Allahu a'lam. Kita sengsara. Kita adalah orang-orang yang sengsara, yang melarat, kalau kita enggak tahu cara mengatakan Allahu a'lam. Berarti semua orang bisa mengatakan Allahu a'lam. Idza su'ila ahadukum an syai'in la ya'lamu. Umar mengatakan, kalau seorang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, jangan mengatakan Allahu a'lam. Terus ngomong apa? Falyaqul la adri. Katakan aku enggak tahu gitu loh. Karena ada orang-orang yang sombong, yang angkuh, enggak berani dia ngomong la adri. Aku enggak tahu, takut dia. Nanti katakan enggak ngerti apa-apa. Ketika seorang ustaz ditanya umpamanya dan dia enggak tahu, katakan la adri, aku enggak tahu. Tanya kepada yang lain. Kemudian beliau mengatakan, wa kana yaqul idza lam a'lam ana fala alimtu wa ma ra'aitu. Fala alimtu ma ra'aitu. Kalau enggak tahu katakan aku enggak ngerti, aku enggak tahu gitu loh. Aku enggak paham gitu loh. Kemudian kalau dikatakan, tapi kan kita lihat Ustaz sebagian sahabat kalau ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Beberapa kali dan Nabi tidak mengingkari hal itu. Para sahabat ketika mengatakan Allahu a'lam bukan karena mereka sombong, bukan karena mereka tidak ingin mengatakan la adriya. Enggak. Tapi mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah Azza wa Jal sebagai bentuk ketaatan, ketundukan mereka. Adapun sekarang orang-orang enggak mau ngomong la adri, enggak tahu, enggak paham ana. Dia ngomong wallahu a'lam untuk menyembunyikan kebodohan dia. Padahal dia katakan la adri. Jadi Umar ingin mendidik orang-orang itu ketika berkomunikasi dengan cara yang baik. Katakan la adri. Allah tahu dengan jawabannya iya, tapi engkau tahu enggak? Enggak, katakanlah ada. Baik, ini pembahasan yang menarik sekali ya Mai, dalam dunia komunikasi. Jadi para guru, para ustaz perlu mengajarkan kepada anak didiknya agar mereka biasa ketika ditanya tentang sesuatu yang dia tidak mengetahui untuk mengatakan la adri, la a'lam, aku enggak tahu, aku enggak mengerti, tanyakan kepada yang lainnya. Ini sebagai bentuk ya kita merendahkan diri. Memang ucapan wallahu a'lam boleh ucapan itu sebenarnya. Tapi jangan sampai digunakan untuk menutupi kekurangan kita yang seharusnya kita mengatakan la adri. Baik, bab 328 ini bab yang menarik ya. Bab tentang Qausu Quzah, bab tentang pelangi. Kita tahu ada banyak cerita tentang pelangi ini. Ada cerita yang bidadari mandi katanya di sungai ya. Anda masih ingat bagaimana kita kecil. Cerita itu melekat di pikiran kita. Sehingga waktu kita SD melihat pelangi sama kawan-kawan tuh, "Ayo yuk ke sana yuk. Tuh ada bidadari mandi." Sebuah cerita dusta. Cerita rakyat katanya. Yang terus diceritakan ke generasi yang selanjutnya, ke generasi yang selanjutnya. Jadi yang dusta ini kadangkala dianggap sebuah realita, padahal bohong. Bolehkah kita menceritakan sebuah kebohongan? Ya nggak boleh lah. Khurafat-khurafat yang tersebar di masyarakat, yang kalau dikatakan tadi cerita rakyat, nggak ada bohong. Buktikan sekarang di mana ada bidadari di sana. Tapi di sini disebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas yang secara sanad dhaif. Imam Bukhari mengatakan haddatsan Hasan bin Umar qala haddatsan Abdul Warith an Ali bin Zaid, nah, قال حدثني يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المجرة باب من أبواب السماء وأما قوس قزة فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام. طيب ini riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan pelangi. Nah, baik, berkaitan dengan pelangi ini disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan al-majarrah, ini ada bab selanjutnya, bab majarrah, bab tentang galaksi. Kita lihat dia seperti ada cahaya kumpulan bintang-bintang ya. Ibnu Abbas mengatakan itu salah satu pintu langit, wallahu a'lam. Adapun pelangi itu tanda aman dari tenggelam setelah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu biasanya pelangi ini ya setelah hujan akan muncul ya, karena fenomena alam ini dikarenakan sinar mentari yang membias karena adanya air-air hujan yang baru saja turun. Mungkin itu dapat dicari bagaimana prosesnya sebagaimana telah diteliti. Kalau bicara itu keamanan buat dari tenggelam ya setelah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ya, setelah itu karena hujan berhenti ya, kemudian air mulai masuk ke tanah, mulai kemudian banjir itu hilang dan muncullah itu yang namanya pelangi. Tapi bab selanjutnya tentang galaksi. Subhanallah jemaah, kalau kita melihat keagungan ciptaan Allah ini. Ana tadi sebelum kesini melihat ya macam-macam galaksi. Ada yang di situ jumlah bintangnya dikatakan 10 ribu. ada yang miliaran jumlahnya. Yang kalau kita ngelihat di langit itu ada seperti garis putih ya, seperti sabuk yang ada di atas sana, itu yang disebut dengan galaksi. Nah, di sini Al-Imam Bukhari mengatakan hadatsana Al-Humaidi qala hadatsana Sufyan an Ibn Husain wa ghairihi an Abi Tufail sa'ala Ibn Al-Kawwa 'Aliyan 'anil Majarrah qala huwa syarjus sama' wa minha futihat sama' aw fatahat as-sama' bima'in munhamir. Ini dari Ali bin Abi Thalib ya. Kalau tadi dari Abdullah bin Abbas, kalau ini ucapan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Ibnul Kawa tentang galaksi yang ada di langit itu, beliau mengatakan syarjus sama, kata dia masih lumak ya, tempat turunnya air, wallahu a'lam. Bagaimana air itu turun ya, kemudian berada di awan. Kalau kita melihat mungkin secara ilmu manusia yang dikatakan bahwasanya matahari itu menguapkan air kemudian naik ke awan, ya mungkin itu salah satu proses bagaimana air itu naik kemudian berkumpul di awan lalu menjadi air hujan. Tapi di sini disebutkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya tempat turunnya air dari langit dan wa minha futihatis sama' bima'in munhamir, dan dari sanalah kemudian awan itu menurunkan airnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan di atsar Ibnu Abbas tadi yang kita baca bahwasanya galaksi itu adalah salah satu pintu langit untuk masuk ke langit selanjutnya, langit selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Baik, di hadis nomor 767 yang ini secara sanadnya sahih, di mana Imam Bukhari mengatakan hadatsana Arim qala hadatsana Abu Uwana an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-qausu amanun li ahli al-ard min al-gharq. Pelangi itu adalah tanda keamanan buat penghuni bumi ini dari tenggelam. Wal majarra babun minas sama'i alladhi tansyaqqu minhu. Adapun majarra, galaksi itu adalah pintu, salah satu pintu langit yang darinya terbuka untuk menuju ke yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Baik. Bab yang selanjutnya 330. Bab man kariha an yuqal Allahumma ij'alni fi mustaqarri rahmatika. Bab tentang makruhnya atau dibencinya seorang mengatakan ya Allah jadikan aku di tempat rahmat-Mu. Di tempat rahmat-Mu. Ucapan ini ucapan yang ya lebih baik ditinggalkan. Engkau kalau mau minta rahmat Allah ya minta rahmat Allah. Mau minta surganya katakan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma adkhilna al-jannah. Minta sama Allah Jalla Jalla. Tapi kau berdoa, ya Allah jadikan aku di tempat rahmat-Mu. Di mana tempat rahmat Allah? Ya di diri Allah kan. Adapun surga ini salah satu kasih sayang Allah gitu loh. Bukan tempat rahmat Allah itu di surga aja, enggak. Tempat rahmat Allah adalah Allah sendiri karena dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang rahmat ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah Jalla Jalaluh. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abu al-Harith al-Karmani qala sami'tu rajulan qala li Abi Raja. Abu Harith al-Karmani mengatakan aku mendengar seseorang berkata kepada Abu Raja. Abu Raja ini namanya Imran ibn Milhan al-Ataridi. Dia hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam, tapi beliau belum sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Beliau memiliki riwayat, ilmu tentang Quran, ahli ibadah. Beliau menjadi imam di kaumnya itu selama 40 tahun dikatakan. Beliau meninggal tahun 109 Hijriah dengan umur yang lebih dari 120 tahun. Baik, di dalam hadis yang sahih ceritanya Abu Raja ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam diutus, fararna ila nar, kita lari menuju ke dalam neraka. Ila Musailamah al-Kadzdzab, dia termasuk ikut Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya dia masuk Islam. Pada masa Nabi menaklukkan kota Mekah. Tapi dia belum berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ahibati fillah. Orang ini berkata kepada Abu Raja, apa katanya? Aqra'u alaikas salam. Aku membacakan salam buat engkau. Wa as'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi mustaqarri rahmatih. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan aku bersamamu di tempat rahmatnya Allah. Kata Abu Raja, wa hal yastati'u ahadun dhalika? Apakah mampu seseorang untuk melakukan itu? Qala fama mustaqarr rahmatih? Lalu ditanya oleh Abu Raja, apa yang dimaksud dengan tempat rahmatnya Allah? Qala al-jannah, surga. Kata Abu Raja, lam tusib. Enggak. Kalau engkau mengatakan tempat rahmatnya Allah itu adalah surga, enggak tepat. Terus, fama mustaqarru rahmati? Mustaqar tempat rahmatnya Allah itu apa? Qala rabbul alamin, ya Allah, tempat rahmatnya. Tuhan semesta alam. Karena rahmat ini adalah sifatnya. Dan kalau kita lihat sifat rahmat Allah ini, Allah mengatakan wasi'at rahmati kulli syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan Allah juga mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina rahmah. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Allah bagikan satu di bumi. Yang dengan satu rahmat ini orang saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi dengan satu rahmat. Dan sisanya dengannya Allah merahmati orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Jadi kalau bicara surga Allah Azza wa Jal, maka ya itu secara majaz ya mungkin dikatakan tempat rahmatnya Allah, di mana di situ ada rahmat yang Allah letakkan di sana, tapi pada hakikatnya rahmat itu ada di diri Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, wa ammal ladzina yabbat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang dicerahkan wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla, itu di surganya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi ingat, tempat rahmat Allah yang sebenarnya adalah di diri Allah sendiri, karena ini merupakan sifat Allah Jalla Jalaluh. Baik, ahibati fillah, bab selanjutnya, ana izin minum dulu, bismillah. Alhamdulillah. Bab 331 ini babun la tasubbud dar. Bab jangan memaki masa. Jangan memaki waktu. Zaman. Ini zaman sial banget. Na'udzubillah. Pagi ini pagi sial. Jangan. Kenapa? Karena zaman ini tidak menciptakan kesialan, tidak menciptakan manfaat. Siang dan malam ini berputar terus karena Allah yang memutarnya. Sehingga seorang muslim Ketika dia mendapatkan masa-masa yang baik, ada keberuntungan buat dia, dia memuji Allah Azza wa Jal. Ketika dia berada di waktu-waktu yang mungkin buat dia naas, gak nyaman buat dia, jangan masanya, jangan waktunya yang disalahkan. Tapi boleh jadi karena dosa-dosa kita, kesialan itu menimpa kita. Ini adab ketika berbicara kita. Jangan mencari kambing hitam. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah Azza wa Jalla. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Tapi keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Maka kata Imam Syafi'i mengatakan, na'ibu zamanana wal'aibu fina. Kita sering mencela zaman kita, padahal kekurangan itu ada pada diri kita. Wa nahju dzamana bighairi dzambin. Dan kita membuli masa, mencaci masa tanpa ada dosa yang dilakukan oleh waktu itu. Waktu ini enggak bisa berbuat dosa. Walau nataqa zamanu lana hajana. Kalau waktu itu dapat berbicara, maka dia akan mencela kita. Yang kita selalu mengatakan waktu yang salah. Enggak. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. Kata Nabi SAW, jangan ada yang berkata ya خيبة الدهر, wahai kesialan masa, waktu yang sial. Dia mengungkapkan ucapan itu sebagai bentuk mengeluh. Kenapa enggak boleh berkata itu? Fa innallaha huwad-dahr. Karena Allah itulah masa. Ini Allah yang memutarbalikkan malam dan siang. Allah yang menciptakan masa itu. Maka ya, kalau bicara la tasubud-dahr, jangan mencela masa. Kata Imam Nawawi, ini adalah majaz. Sebabnya bangsa Arab itu, kalau mereka ada musibah, ada petaka, ada yang mati, ada yang jadi tua, bangkrut, maka biasanya dia mengatakan, dia akan mencela masa. Waktunya yang akan dia maki. Padahal dia tahu semua bencana yang terjadi itu dengan izin Allah Azza wa Jal. Bukan masa yang menciptakan. Bukan waktu yang mengadakan. Semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jal. Tapi Allah menyebutkan kalau bicara sebabnya terjadi, sebab terjadinya musibah-musibah, petaka-petaka itu adalah dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan seorang mukmin itu kerjanya enggak mencela, enggak memaki. Tidak mencari kambing hitam, menyalahkan fulan, fulan. Lah, engkau sendiri yang harus introspeksi diri. Maka di sini disebutkan, wasya Allah lah masa, karena Allah yang menciptakan masa yang membolak-balikkan atau memutar siang dan malam. Di sebuah riwayat disebutkan, fa inni ana dahr, sesungguhnya akulah masa, akulah waktu. Uqallibul layla wan nahar fa idza syi'tu qabattuhuma. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang, dan kalau aku berkehendak aku berhentikan waktu itu, berhenti yang malam-malam terus, yang siang-siang terus, kalau Allah berkehendak. Baik, ahibbati fillah, di hadis yang selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى الأنصاري عن أبيه يعني يحيى الأنصاري عن أبي هريرة dia meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan la yaqul ahadukum ya khaybatad dahr jangan ada yang mengatakan ya khaybatad dahr aduh sial waktunya masa yang sial hari yang sial malam yang sial qala Allahu azza wa jalla Allah mengatakan ana ad-dahr akulah masa jangan dimaki oleh kalian ursilul laila wan nahar aku yang mengirimkan siang dan malam fa idza syi'tu qabattuhuma kalau aku berkehendak tadi aku pegang tuh malam dan siang enggak berputar lagi dia yang malam-malam yang siang-siang gimana apa yang akan terjadi maka jangan mencaci masa wala yaqulanna lil inabil karam fa innal karama ar-rajulul muslim jangan kalian menamakan anggur itu dengan karam karam ini kemuliaan anggur itu jangan dikasih nama kemuliaan kenapa karena kemuliaan itu adalah seorang muslim gitu bukan anggur itu disebutkan dalam riwayat lain riwayat yang dari yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari la tusammul inab al-karam jangan menamakan anggur itu dengan al-karam dengan kemuliaan ya karena apa innamal karam qalbul mu'min karena karam itu adalah hatinya orang beriman disebutkan larangan ini adalah untuk menegaskan atas diharamkannya khamar, minuman keras. Wine. Yang dibuat dari anggur. Orang-orang dulu, orang jahiliyah menyebutkan nama anggur ini karom. Kemuliaan. Karena khamar, wine itu dari anggur ini. Maka Nabi menegaskan, nama itu harus dihilangkan. Karena nanti ada unsur memuliakan orang yang minum khamar tersebut. Maka enggak boleh lagi menamakan anggur itu dengan karam. Dengan kemuliaan. Dan hatinya orang berimanlah yang penuh dengan kemuliaan. Dengan adanya cahaya iman.

0: bikin acara pernikahan, gak boleh buka usaha di bulan Safar, gak boleh ini dan itu di bulan Safar. Kenapa? Karena bulan Safar bulan kesialan.
1: Loh,
0: dari mana dapat itu? Katanya. Ini ada dua kemungkaran. Yang pertama, dia melanggar. Bagaimana Nabi sudah menyebut katanya itu adalah tunggangan yang buruk. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, tolong jelas dari mana dapatnya, bukan katanya. Kalau bicara sesuatu yang gaib, maka kita tahu, yang tahu dengan yang gaib itu hanya Allah Jalla Jalaluh. Sebutkan firman Allah dalam Al-Quran Karim, atau dalam hadis Qudsi, atau sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyatakan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Yang ada, Nabi malah mengatakan, la Safar. Enggak ada keyakinan-keyakinan buruk tentang bulan Safar itu. Enggak ada. Keyakinan bulan Safar itu bulan bala, itu ada sejak zaman jahiliyah, sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga datangnya Rasulullah SAW meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah, memperbaiki yang enggak baik. Maka beliau mengatakan, la Safar, enggak ada keyakinan dengan bulan Safar itu adalah keyakinan yang tidak benar. Jadi ada sebuah keyakinan bahwasanya bala itu diturunkan tiap tahunnya. Kita tahu Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir. Mereka ada keyakinan lain. Rebu terakhir dari bulan Safar ini, ingat ini bukan bicara di Indonesia saja ya. Ini keyakinan sudah ada sejak zaman jahiliyah. Kalau di Jawa itu disebut dengan Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan. Artinya rebu terakhir dari bulan Safar. Mereka berkeyakinan atau sebagian orang berkeyakinan dengan katanya. Ini udah katanya tapi dia yakini. Bahwasanya pada rebu kasan itu ada 320 ribu bala, musibah, dan bencana yang diturunkan. Sehingga dengan mereka melakukan sholat. Sholat dikerjakan pada waktu duha atau setelah matahari terbit pada hari Rebu nih terakhir. Dalam rangka tolak bala. Pada setiap rokaat membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca Al-Kautsar 17 kali, baca surat Al-Ikhlas 50 kali, baca Al-Mu'awwidhatain, Qul huwallah, Qul a'udhu birabbil falak, Qul a'udhu birabbin nas, masing-masing satu kali, ketika salam membaca surat Yusuf ayat 21 yang berbunyi Wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, yang artinya dan Allah berkuasa terhadap urusannya akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Membaca ayat ini sebanyak 360 kali, kemudian ditambah dengan Jauharatul Kamal 3 kali dan ditutup dengan bacaan ayat 180-182 dari surat As-Saffat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laudita. Ya, ada kegiatan sedekah kepada fakir miskin ya. Ada lagi yang mungkin ditambah dengan membuat rajah-raja dalam secarik kertas, dimasukkan ke sumur, ke mana, dalam rangka untuk tolak bala. Ahibati fillah. Disebutkan bahwasanya iklam ya, ini kitab Kanzun Najah karya Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds. Beliau mengatakan, ini salah satu ulama sufi, dia yang menganjurkan amalan ini di bulan Safar. Bahwasanya anna majmu'ul ladzi nuqila min kalamis salihin. Bahwasanya

0: yang dinukil dari perkataan orang-orang soleh, bukan ucapan Nabi SAW. Orang-orang soleh, kata dia. Kama yu'lam mimma sayati, sebagaimana akan diketahui, yang bentar lagi akan datang bahwasanya yanzilu fi akhir arbi'a min safar bala'un 'adzim. Ini orang. Jadi kita kalau baca kitab, ada, oh ternyata ada dalam kitab puasa. Apa semua yang ditulis dalam kitab itu benar dan sahih? Ternyata katanya juga dalam kitab tersebut. Bukan katanya Allah, bukan katanya Nabi SAW. Dinukil katanya orang-orang soleh. Bahwasanya pada hari Rabu terakhir bulan Safar ada bala'un 'adzim yang akan turun. Wa annal bala' alladhi yufarriqu fi sa'iri sana kullih yanzil fi dzalikal yawm. Semua bala' yang akan dibagikan sepanjang tahun itu turun pada hari itu. Faman arada as-salamah wal hifdha min dzalik. Barang siapa yang ingin selamat, ingin dijaga dari itu, falyat'u awwala yawmin min safar wa kadha fi akhir arbi'a minhu bihadha ad-du'a. Maka barang siapa yang ingin selamat, hendaklah di awal bulan Safar dia sudah berdoa, dan nanti di akhir hari Rabu dia juga berdoa. Barang siapa yang berdoa, maka dia akan diselamatkan dari bala tersebut. Seperti ini yang kudapatkan dalam tulisan orang-orang soleh. Ahibati fillah. Agama ini bukan katanya. Kalau bicara yang gaib, orang soleh itu gak tahu dengan yang gaib. Apalagi menetapkan sebuah tata cara ibadah dan menetapkan hari itu hari turunnya bala. Mereka membuat ritual-ritual tertentu, maka ini termasuk perbuatan yang itadi. Jangan percaya dengan katanya. Tapi katanya Allah, qala Allah, qala Rasul. Bagaimana para sahabat mempraktekkan? Bagaimana mereka menghadapi bulan Safar? Kita semua cari keselamatan. Tapi jangan sampai kita ditakut-takutin dengan sesuatu yang tidak bersandar. Kita ini ditakut-takutin. Umpamanya, oh vaksin itu, umpamanya ternyata di situ ada chip yang ditanamkan di tubuh katanya. Dari mana antum tahu? Katanya. Kita gak mau percaya dengan katanya. Bagi ini bisa diteliti. Terus kalau bicara Rebo Kasan katanya 320 ribu bala turun, itu dari mana landasannya? Kalau ternyata itu katanya, maka tinggalkan katanya. Dan Nabi SAW bersabda, la safar, gak ada keyakinan-keyakinan safar itu bulan bala, itu tidak benar. Yang ada bulan bala, bulan safar seperti bulan lainnya, Allah menurunkan bala karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Kalau berbuat dosa di bulan apa saja, di bulan Ramadan pun, ketika orang itu berbuat dosa, maka Allah akan menurunkan bala petaka buat para pelaku dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga kita tahu, ingat tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial. Semua bulan itu adalah bulan baik, tapi sebagian lebih baik daripada yang lainnya. Semua hari itu hari yang baik, tapi ada hari yang lebih baik daripada hari lainnya. Seperti hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Bulan kita tahu bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram, yang merupakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Nah, tafadhol.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Lamongan. Ustaz, untuk mengingatkan ananda agar ananda saat malas pergi untuk ibadah berjamaah, sholat berjamaah, kadang ana menggunakan kata bohong supaya ananda lebih bisa memperbaiki amal ibadahnya. Misalnya, nak, tadi ustadmu tanya, kamu jamaah di mana? Padahal ustadnya tidak bertanya. Pertanyaannya, bolehkah cara berbohong yang demikian, ustad? Mohon penjelasannya.
0: Barakallahu fikum. Subhanallah. Ya, semua ingin punya anak-anak yang soleh-soleha, ya. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat dan patuh kepada Allah Jalla Jalalu. Tapi jangan sampai kita mendidik mereka dengan kebohongan. Kebohongan yang diperbolehkan itu tiga. Dalam peperangan, dalam memperbaiki dua orang yang bertikai, yang tiga adalah dalam kehidupan rumah tangga, ketika suami ya merayu istrinya, istri merayu suaminya, ucapan-ucapan di antara mereka itu diperbolehkan. Sama anak jangan. Karena kalau ketahuan bohongnya nanti, akhirnya sang anak malah jadi gak baik. Kalau tahu ibunya bohong, ketika dia ketemu sama ustaz, dia ngomong, ustaz, ustaz memang tanya anak sholat berjamaah di mana. Selesai akhirnya. Maka jangan berbohong. Bagaimana caranya? Maka dimotivasi. Atau telpon ustaznya. Ustaz, ustaz tolong ngomong sama anak-anak ustaz ya, supaya dia semangat. Soalnya kalau dengar dari emaknya, ya emaknya tuh sayang sama anaknya, sehingga kadangkala dia bersandar kepada besarnya kasih sayang ibu. Tapi kalau ustadznya yang telpon, maka dia akan nurut. Maka bagaimana tadi yang ibu inginkan, ibu telpon sama ustadznya. Ustadz, tolong anak-anak dikasih nasihat. Tolong ditanya aja ustadz, dia sholat di mana. Biasanya dia akan semangat ke masjid. Itu mungkin cara yang lebih tepat daripada kita berbohong. Kita udah dapat dosa, dan hal itu kadangkala ya gak akan membawa berkah buat anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana bapak?
2: Dengan Pak Mulyono di Medan.
1: Baik, silakan Bapak Mulyono.
2: Izin bertanya ustaz, apakah boleh kita berdoa untuk merubah takdir? Ya Allah, seandainya aku kau takdirkan buruk, maka robalah menjadi takdir yang baik. Apakah boleh doa seperti itu, Ustaz?
1: Baik.
2: Terima kasih. Semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, seorang mukmin itu beriman bahwa segala sesuatu sudah Allah tetapkan. Lalu bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah segala kebaikan? Maka minta sama Allah, enggak ada masalah sebenarnya tatkala kita minta kebaikan. Jadi kalau dikatakan Allahumma in katabtani syaqiyan, ya Allah, kalau engkau tulis aku sengsara, tulislah aku ya Allah orang yang berbahagia. Berikan kebaikan kepada aku ya Allah. Jadi seorang muslim itu boleh meminta segala kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takdir ini rahasia Allah yang kita enggak tahu, maka yang lebih utama adalah kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa-doa yang diajarkan Nabi alaihi Rasulullah, kepingin apa sih bapak ini? Kalau dikatakan, ya Allah, kalau engkau tulis aku miskin, tulis aku kaya, ya Allah. Rubah doanya dengan meminta, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Minta kecukupan sama Allah Azza wa Jal. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Kalau dia punya utang banyak, ya Allah, kalau engkau tulis takdirku enggak bisa bayar utang, tulislah aku bisa bayar utang. Enggak seperti itu. Jadi doa itu, pilihlah kata-kata yang indah dan baik. Seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Ya Allah, lindungin aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan dari azab neraka. Enggak perlu mengatakan, ya Allah, kalau engkau takdirkan aku masuk neraka, aku minta engkau takdirkan aku masuk surga. Doanya diganti dengan yang lebih etis ketika berbicara sama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bicara takdir, kita tahu semua sudah ditakdirkan sama Allah dan itu rahasia. Namun kita diperintahkan untuk berdoa. Dan kata Nabi SAW, La yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidaklah menambah umur kecuali amal kebajikan, berbakti kepada orang tua, dan tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah kecuali doa. Maka berdoalah kita. Jadi doanya itu tidak perlu dengan mengatakan, kalau engkau takdirkan aku buruk, minta langsung kebaikan kepada Allah dan minta dihindarkan dari keburukan. Seperti doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala yang menyusahkan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa, aku terkena sesuatu yang menyusahkan, wa su'il qada, dan aku berlindung kepadamu dari takdir yang buruk. Ini berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Terus aku berlindung kepadamu dari senangnya musuh-musuh ketika aku mendapatkan musibah. Jadi lebih baik adalah dengan membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu akan lebih etis buat hamba ketika memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun Anda pernah membaca ada doa atau sebagian dari kalangan salafus saleh yang berdoa, ya Allah, kalau engkau tulis aku dalam catatan sebagai orang yang sengsara, maka tulislah aku sebagai orang yang berbahagia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi solusi untuk Bapak Mulyono di Medan dan juga untuk pendengar dan pemirsa semuanya. Baik, untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan singkat, kita coba akan angkat pertanyaan dari hamba Allah di Kalimantan Barat, Ustaz. Ingin bertanya terkait dengan bagian bab mengenai pelangi, Ustaz, di bab 328. Pertanyaannya, apakah cerita rakyat yang mengandung nilai di dalamnya boleh kita ceritakan kepada anak kita, Ustaz, sebagai dongeng agar ia bisa memetik pelajaran bagi dirinya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Ya ahibbati fillah. Ada cerita-cerita fiksi, dongeng, tidak nyata. Apakah boleh diceritakan atau itu termasuk dusta? Ngarang cerita, bohong. Maka ada khilaf di antara para ulama di sini. Apabila cerita fiksi itu ada nilai-nilai kebaikan yang hendak ditanamkan dan tidak bertentangan dengan agama, dan yang diceritai juga tahu, yang mendapatkan cerita juga mengetahui kalau cerita itu hanya karangan belaka, sebagian ulama membolehkan hal itu. Baik itu cerita rakyat kuno atau cerita yang sekarang. Ada cerita kancil dengan buaya. Ada cerita kancil dengan petani yang sering kita dengar. Boleh enggak cerita itu? Ada khilaf di antara ulama. Sebagian membolehkan karena itu sebenarnya ilustrasi, permisalan yang di situ ada nilai-nilai kebaikan. Maka cerita-cerita rakyat tadi ya masuk di sana. Kalau tidak mengandung unsur kedustaan yang dapat menyebabkan rusaknya akidah, kayak cerita pelangi itu, adanya bidadari, ini kan sesuatu yang mustahil gitu loh jamaah. Dan itu gak ada. Maka kalau mau cerita, bikin cerita yang lainnya yang tidak mengandung unsur keyakinan tadi. Maksudnya pelangi itu memang tempat mandinya atau bidadari sedang mandi. Maka bicara cerita fiksi, selama cerita itu tidak merusak akidah seseorang, cerita itu hanyalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan tanpa ada unsur-unsur kesyirikan dan lain sebagainya. Ada khilaf di antara para ulama seperti tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
3: Dengan hamba Allah di Riau.
1: Baik, silakan Ibu.
3: Ya, terima kasih. Ya Ustaz, kita telah berusaha mendidik anak seperti apa yang telah diajarkan oleh para ustaz, baik secara perlahan-lahan atau secara keras atau secara baik-baik. Pokoknya segala usaha alhamdulillah telah kita usahakan. Akan tetapi belum nampak pada diri anak itu tanda-tanda dia akan mau beribadah atau berakhlak yang baik, Ustaz. Jadi karena saking takutnya orang tua ini melihat keadaan anaknya itu, apakah boleh dia mendoakan anaknya, ya Allah, matikanlah anakku ini selagi dia masih Islam, ya Allah. Apakah boleh berdoa seperti itu atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibbati fillah, tugas orang tua adalah bagaimana dia memperbaiki dirinya sebelum memperbaiki keluarganya. Semua ingin anaknya jadi anak yang soleh, soleh. Kalau ternyata dia melihat buah hatinya menyimpang jadi jalan Allah Azza wa Jalla, apa yang perlu dilakukan orang tua? Kalau jadi tadi dikatakan dia berdoa, ya Allah matikan dia di atas agamamu, iya, kita boleh meminta kepada Allah agar dimatikan, bahkan kita semua minta dimatikan di atas agamanya. Tapi bukan kita minta dia dimatikan sekarang gitu loh. Karena kita gak tahu mana yang terbaik buat dia. Ada kondisi-kondisi di mana ada fitnah yang besar yang terjadi, yang kalau kita hidup di masa itu, maka berat. Kita takut nanti murtad, kita takut nanti ikut dalam syubhat-syubhat yang ada, bahkan dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Di sini sebagian ulama membolehkan kita meminta kematian kepada Allah karena takut ditimpa fitnah. Yang gak boleh adalah karena penyakit atau musibah yang menimpa dia. Tapi kalau urusannya urusan agama, maka boleh kita meminta kematian. Walaupun yang terbaik doanya adalah iqbitni ilaika ghaira maftun, matikan aku dalam kondisi aku tidak terfitnah. Dan Nabi AS mengajarkan doa. Beliau berdoa mengatakan kepada Allah, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Maka ini mungkin yang dibaca orang tua buat anaknya. Ya Allah, dengan ilmumu yang mengetahui segala sesuatu yang gaib dan kemampuanmu untuk menciptakan, hidupkan aku kalau kehidupan itu baik buat aku, dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Kita minta kepada Allah buat anak kita, ya Allah hidupkan dia kalau kehidupan baik buat dia, dan matikan dia kalau kematian baik buat dia. Karena kita tidak tahu, bisa jadi dia akan berubah nantinya. Berapa banyak anak-anak yang di masa mudanya mungkin durhaka sama orang tuanya, atau tidak ada tanda-tanda dia akan menjadi anak yang soleh, tapi di akhir-akhir hayatnya dia berubah, bertobat kepada Allah dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat buat agama, bangsa dan negara. Kita gak tahu. Tapi tugas kita berdoa memohon kepada Allah. Bagaimana kita melihat kisah Nabi Musa dan Khidir? Ketika Khidir melewatin seorang remaja, lalu dia pelintir kepalanya, dia matikan anak itu. Dan disebutkan sebabnya, nih anak-anak gak bener nih. Yang ditakutkan orang tuanya nanti yang akan susah hidupnya kalau anak ini hidup. Maka dimatikan dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Karena kita gak tahu, maka Nabi Musa kan mengatakan, gimana kau membunuh orang tanpa perbuatan dosa yang dia lakukan? Dan itu adalah perintah Allah. Dan kita kan gak tahu bagaimana masa depan anak kita. Maka mintalah kepada Allah, kalau kematian itu baik buat anaknya, matikan dia. Kalau kehidupan baik buat dia, hidupkan dia. Dan tadi, minta kepada Allah supaya anaknya dicabut nyawanya, tidak dalam kondisi terfitnah dengan fitnah-fitnah yang ada, dan semoga semua mati husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Subang, Jawa Barat Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, ana pernah dengar tidak boleh menyimpan barang orang yang sudah meninggal untuk dijadikan kenang-kenangan. Pertanyaannya, apakah boleh ana menyimpan barang milik bapak yang sudah meninggal seperti baju untuk dipakai ke tempat-tempat kebaikan agar bernilai pahala jariah kepada bapak yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, sejatinya menyimpan harta peninggalan orang tua itu gak ada larangan. Yang penting jangan sampai membuat kita terus berduka, terus bersedih gara-gara ya ada yang kita simpan dari barang-barang yang dimiliki orang tua kita. Karena barang yang dimiliki oleh orang tua kita ketika dia meninggal dunia itu jadi warisan. Umpamanya ada gelas, ada kitab, ada handphone, ada baju, ada topi, ada jam, itu milik ahli waris. Ketika dimiliki oleh ahli waris, maka bebas mereka menggunakannya untuk apa saja. Mereka mau jual, mereka pakai, mereka mau simpan, bebas buat mereka, itu milik mereka. Namun jangan sampai tadi menghidupkan kembali kesedihan buat mereka. Gara-gara ngelihat baju itu sedih lagi. Akhirnya membuat dia gak sabar dengan musibah yang menimpanya. Tapi kalau tadi dikatakan anak akan simpan baju abah anak akan gunakan dalam ketaatan. Kalau anak mau ke masjid Jumatan, anak pakai dengan harapan orang tua anak dapatlah pahala dari situ. Atau kita ada motor ayahnya anak akan pakai selalu ke masjid ya, dengan harapan ayah juga dapat pahala dari sana. Maka insya Allah gak ada masalah. Jadi yang ditakutkan itu ketika orang menyimpan untuk kenang-kenangan yang dapat memperbaharui kesedihan. Wailah, kita tahu bagaimana istri Nabi menyimpan beberapa barang Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat menyimpan barang-barang Nabi SAW, tapi mereka menyimpannya untuk diambil berkahnya. Jadi bukan untuk mengingat kematian Nabi alaihissalatu wassalam, tapi mereka menyimpannya untuk mengambil berkahnya. Karena barang-barang itu adalah pernah dipakai sama Nabi alaihissalatu wassalam ya. Apalagi kalau itu umpamanya yang berkaitan dengan rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar ya disimpan itu. karena memang ada berkah di diri Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi tergantung tujuan kenapa orang itu menyimpan peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Hadza wallahu alam bisawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Mohon maaf untuk Bapak atau Ibu yang menelpon, dan kami mohon untuk mengecilkan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya.
3: Sudah.
1: Baik. Silakan, dari siapa di mana Ibu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
3: Dengan hamba Allah dari Banten.
1: Baik, silakan.
3: Ustaz, sebelumnya Ana mau ceritakan. Nah, ini sebelumnya kerja di salah satu bank konvensional, dan alhamdulillah sudah hijrah sekitar 4 tahun yang lalu.
1: Baik.
3: Qadarullah, suami Ana sejak 6 bulan Ana berhenti kerja, suami gagal ginjal dan cuci darah rutin. Pada saat itu, di saat Ana sedang merawat, suami Ana sempat bilang, insya Allah saya ridho, kamu masuk surga. Qadarullah Ustaz, 2.5 bulan ini hamba ditinggal meninggal suami Ana dan ibu Ana karena sakit COVID, sehingga Ana membesarkan anak-anak Ana begitu berat rasanya. Ana yakin Allah yang menguatkan Ana, sehingga Ana juga alhamdulillah rutin kajian Ustaz hampir setiap hari. Ana ingin bertanya mengenai yang sebelum suami Ana wafat disampaikan ridho atas semua yang sudah Ana lakukan kepada suami, di mana rahimahullah sudah enggak ada. Itu gimana ya Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum.
1: Wa jazakillahu khairan. Baik, tafadhal Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Naam. Naam, buat ukhti yang bertanya, yakinlah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Maka anti harus berbaik sangka sama Allah bahwa anti akan mampu melewatin ujian yang sedang diberikan kepada anti, tentunya dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Kita mengetahui bahwa rizki itu di tangan Allah. Ketika orang tua kita meninggal dunia, orang-orang yang selama ini mungkin dia menjadi tulang punggung keluarga, ketika mereka meninggal dunia, ternyata kita gak mati, kita masih hidup. Berarti ada rezeki kita. Lewat mana? Biar Allah yang mengaturnya. Kita terus berusaha. Adapun berkaitan dengan keridhaan seorang suami kepada istrinya, apakah dapat memasukkan istrinya ke surga? Memang ada hadis yang lafadznya ayyuma imra'atin matat, perempuan mana saja yang mati wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah, dan suaminya ridha sama dia, niscaya dia masuk surga. Namun hadis ini dhaif. Ada hadis-hadis yang maknanya ya kurang lebih lah dengan hadis yang baru saja dibacakan, seperti sabda Nabi alaihissalatu wassalam yang mengatakan, fanduri aina anti minhu, lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu, fa innama huwa jannatuki au naruki, karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Artinya seorang istri yang menghormati suaminya, yang berperilaku yang baik sama suaminya, sehingga suaminya ridha dengan dia, ya insyaallah akan memasukkannya ke surga. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang perempuan salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, kemudian menjaga kehormatan dirinya, maka akan dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau maui. Dan biasanya keridhaan suami itu sumbernya dari indahnya perilaku istri, taatnya istri kepada Allah, sehingga suami jadi ridha. Mungkin seperti itu, dan semoga Allah mengampuni yang meninggal di antara keluarga kita, dan kelak mengumpulkan kita bersama mereka di surganya. Barakallahu fiik. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi kesabaran bagi ibu penanya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan tanya jawab kita di malam hari ini Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di Aceh ingin bertanya, Ustaz, keluarga dari pihak ayah merupakan orang kafir atau non-muslim. Apabila ada musibah yang terjadi pada mereka, contohnya meninggal, apakah boleh kita selaku orang muslim menghadiri musibah tersebut Ustaz? Jazakumullahu khairan atas penjelasannya.
0: Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Kalau bicara keluarga yang non-muslim, kita boleh takziah sama mereka. Kita menguburkan mereka umpamanya sebagaimana Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menguburkan ayahnya yang meninggal dunia, Abu Thalib, dalam kondisi kafir, diurusin jenazahnya. Namun yang tidak diperbolehkan adalah mendoakan dia. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Enggak boleh buat nabi dan orang-orang yang beriman adalah memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat. Jadi kalau kita ngurusin jenazahnya tapi bukan kita mengikuti ritual ritual yang biasanya ada di sana, maka enggak ada masalah. Takziah kepada keluarganya ya demi untuk menghibur mereka dan mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah, enggak ada masalah. Tapi kalau kita mengikuti ritual penguburan ini dan itu yang di situ nampak kekufuran dan kesyirikan, maka kita tidak boleh mengikuti seperti itu. Jadi ahibati fillah, Islam ini agama yang toleransi, agama yang menghormatin orang lain. Tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan keyakinan, maka yang ada lakum dinukum waliyadin. Urusan muamalah dunia, ya kita berbuat baik kepada tetangga kita. Tetangga kita umpamanya ada yang meninggal, non muslim nih, mereka butuh air, mereka butuh umpamanya ada yang menggali kuburannya ini dan itu, ya kita gak ada masalah ngurusin hal itu. Karena memang ini babnya bab muamalah. Tapi kalau sudah ada urusan dengan keyakinan, maka ketahuilah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma'abud, sampai akhir ayat yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa meniti jalan kebenaran, menjalankan agama ini, dan mematikan kita di atas agamanya. Barakallahu fiik, ana kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khair.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwat al-islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Wassalamah M.A. Hafidhullah Ta'ala, dari pembahasan kitab Adabul Mufrad hingga pukul 21.29 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda dan tilawah Al-Quran Karim Mubarakah ke ruang. kata Anda.
4: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
6: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam ya.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri. وقال

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Rabbi

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: كالمحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Wa

Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

0: Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabar. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, beberapa sesi dan program acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, baik itu sesi kajian ilmiah live yang disampaikan para asatidah, dan juga program-program yang dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya, seperti mutiara nasihat, mutiara hadis, mutiara salaf, yang semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan semangat bagi kita semuanya untuk banyak beramal saleh dan juga muhasabah ke dalam diri kita, mencari hal yang paling penting yang perlu kita perbaiki sehingga di hari berikutnya kita menemukan kebaikan dengan perbaikan yang telah kita lakukan. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Usai sudah pertemuan kita di kesempatan kali ini, kami akan akhiri dengan menghadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Elsi Hafidzallahu Ta'ala, Romantisme dalam Keluarga Muslim. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk bersama mengkaji kajian Islam rutin ilmiah setiap Rabu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu, saudara saudari, para pemirsa Raja TV dan Radio Raja yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema sikap romantisme dalam keluarga muslim. Jujur, kajian ini saya tujukan kepada pasangan suami istri yang sudah mulai meluntur nilai cintanya. Jujur, kajian ini saya tujukan kepada suami yang sudah mulai ogah-ogahan terhadap istrinya, sudah tidak memperhatikan sebagaimana layaknya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Jujur, kajian ini saya tujukan kepada seorang istri yang sudah tidak peduli lagi dengan apa saja yang dilakukan oleh suami. Apakah dia mau makan ataukah dia tidak mau makan, itu bukan urusan menurut dia pada saat ini. Ya, jujur Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini saya tujukan kepada pasangan-pasangan suami istri yang mulai luntur nilai kecintaan dan kasih sayang sehingga tidak menciptakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kecintaan. Seakan-akan kalau seorang suami masuk ke dalam rumah, dia ingin cepat-cepat keluar. Seakan-akan kalau seorang istri ada suaminya di rumah, dia ingin segera ingin berpisah dengan suaminya, ingin agar suaminya di luar rumah aja. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pendengar Radio Raja dan juga radio-radio lainnya, kita ingin mengetahui apa penyebab seseorang sehingga nilai ketenangan di dalam keluarga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah tujuan berkeluarga, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian wahai laki-laki dari diri kalian pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir. Saya ingin dari kajian ini, keluarga-keluarga yang sudah tidak mendapatkan ketenangan di antara suami istri, keluarga-keluarga yang sudah luntur rasa mawaddahnya, cintanya, dan kasih sayangnya antar sesama suami istri, saya ingin setelah ini, semoga mudah-mudahan semua keluarga muslim senantiasa mendapati apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi. Sakinah, ketenangan, mawaddah, dan rahmah. ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang. Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para pemirsa sekalian, ketahuilah bahwasanya salah satu penyebab kenapa suami dan istri senantiasa berkurang rasa cintanya, tidak merasakan ketenangan sebagaimana di awal-awal pernikahannya, tidak merasakan kasih sayang sebagaimana ketika dia melakukan bulan madu, syahrul asal, honeymoon. Kenapa rasa cinta itu hanya ada pada itu? Salah satu jawabannya adalah karena ketika awal-awal kita menikah, ketika rasa cinta itu tumbuh, maka kita mempunyai sikap romantisme. Sikap romantis yang senantiasa kita tampakkan kepada istri kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kamus besar bahasa Indonesia, romantis artinya adalah bersifat seperti dalam cerita roman, yaitu percintaan, bersifat mesra, bersifat mengasyikkan. Ini namanya romantisme, ya, bersifat mesra dan mengasyikkan. Jadi seorang suami tidak mudah bosan dengan istrinya. Begitu pula seorang istri tidak mudah bosan dengan suaminya ketika dia mendapati sifat dari pasangannya sangat mengasyikkan dan sangat mesra. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pertemuan kali ini saya ingin menyebutkan potret seorang suami yang sangat romantis. Dan mudah-mudahan dari potret ini bukan hanya dituju kepada suami saja, akan tetapi juga istri semestinya juga berlaku seperti ini, yaitu melakukan sifat romantis kepada seorang suami. Baik dia mesra, mengasyikkan, dan yang semisalnya. Coba perhatikan sekarang bagaimana romantisme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Sungguh potret suami yang sangat romantis. Dan sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Anda wahai pasangan suami istri, ini adalah kajian yang ditunjukkan untuk Anda. Satu-satu nanti kita akan introspeksi diri kita. Sudahkah kita melakukan seperti ini terhadap pasangan kita? Baik si suami melakukan terhadap istrinya, atau istri berbuat terhadap suaminya. Yang pertama, yaitu makan dan minum di tempat yang sama. Makan yang minum dan minum di tempat yang sama. Makan kebutuhan setiap manusia. Dan akan sangat indah ketika seorang suami senantiasa membiasakan untuk makan bersama istrinya. Akan sangat indah terasa, mengasyikkan terasa masakan yang dimasak oleh istri dimakan oleh suaminya dan di tempat yang sama. Akan terasa kurang mengasyikkan, kurang romantis kalau seandainya suami mempunyai kebiasaan untuk makan sendiri, istri pun juga makan sendiri. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kuntu ashrabu fa unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku minum dan fayadhu ala mawdhi'in fiyya. Aku minum kemudian aku berikan gelas tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka fayadhu fahu ala mawdhi'in fiyya. Lihat, antara suami istri saling bersikap romantis. Beliau minum, diberikan kepada siapa? Suaminya. Aisyah radhiyallahu anha minum, diberikan kepada suaminya. Sang istri dengan sengaja ingin meminta sikap romantis terhadap suaminya. Sang suami juga menimpali sikap romantis istri dengan sikap yang sangat mesra, mengasyikkan. Coba perhatikan kata Aisyah, fayadha'ufahu ala mawdhi'i fiha. Maka beliau meletakkan mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tempat mulutku. Jadi gelas yang tadi bekas minum Aisyah radhiyallahu anha, beliau letakkan di bekas minumnya Aisyah radhiyallahu anha oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sedikit saja, tetapi terasa begitu menyentuh, terasa begitu romantis, terasa begitu mesra, terasa begitu mengasyikkan, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan, wa at'arraqul 'araqa fayad'u fahu 'ala mawdhi'i fiha, dan aku meminum meminum dari sayuran-sayuran, kemudian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulut beliau di atas bekas mulut Aisyah radhiyallahu anha. Lihat sikap romantisme yang sangat tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kecil, ya, walau kecil. Dan ini di atas penimpalan dari sang istri Aisyah radhiyallahu anha. Satu, sudah PR kita, introspeksi diri kita, pernahkah kita seperti ini? Pernahkah kita makan bersama, ya? Kemudian nanti salah satu sikap romantis dari dua pasangan, suami dan istri, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan istrinya juga adalah saling menyuapi satu dengan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya, hatta luqmata tarfa'uha, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hatta luqmata tarfa'uha ila Rasulillah sallallahu alaihi, hatta luqmata tarfa'uha ila fi fimra'atik. Maka itu adalah disebut dengan sedekah, sampai suapan yang kamu suapkan kepada mulut istrimu, maka ini disebut sedekah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sikap romantis seorang pasangan kepada pasangan lainnya adalah tiduran di pangkuan salah seorang pasangan. Dan kebanyakan ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya, karena seperti ini menunjukkan kemesraan. Sang suami ingin merasa tenang dengan istrinya, sang suami ingin merasa nyaman dengan istrinya, dia tiduran di pangkuan istrinya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'il. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau berpangku di pangkuanku, bersandar di pangkuanku, dan ketika itu aku sedang haid. Ketika itu aku sedang haid. Ini termasuk, ya, dari menumbuhkan rasa mesra, rasa cinta, rasa romantis, rasa mengasyikkan satu pasangan dengan lainnya. Ini PR yang kedua. Apakah Anda, wahai para suami, dan Anda, wahai para istri, sudah melakukan ini sebagai bentuk romantis dan kemesraan terhadap sang pasangan kita? Yang ketiga, yaitu minta dilayani oleh pasangan. Ini adalah sikap romantis yang sangat luar biasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta dilayani oleh pasangan, seperti disisirkan rambut, suami menyisirkan rambut istrinya, ya, istri menyisir rambut suaminya, minta dipotongkan kuku, ya, baik itu kuku kaki ataupun kuku tangan. Apalagi kadang-kadang suami sudah besar perutnya, sudah mulai membesar tubuhnya, maka untuk memotong kakinya, kuku kakinya susah. Maka salah satu sikap yang paling luar biasa dari seorang pasangan kepada pasangannya adalah dia memotongkan kaki pasangannya. Istri melayani suaminya, suami melayani istrinya. Dalam perihal hal-hal yang mungkin dia lakukan, bisa lakukan sendiri. Misalkan, ya, menutup kancing baju, kemudian memotong kuku seperti yang saya katakan tadi. Sang suami, misalkan, ya, ketika mandi bersama, sang suami memberikan sabun kepada istrinya di badan istrinya. Ini adalah sebuah sikap romantis, dan ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "La yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu." Artinya, saya ulangi, ra'suhu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu. Artinya, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepalanya, ya, kepadaku, dan beliau sedang di dalam masjid, dan aku menyisirinya. Coba perhatikan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bisa saja minta diambilkan sisir sendiri selesai. Akan tetapi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membuat sikap romantis yang dengannya kita merasa tenang dengan pasangan kita. Timbul kembali rasa cinta, timbul kembali rasa kasih sayang terhadap istri dan pasangan kita. Ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang mendatangkan rasa cinta, yaitu, dan termasuk sikap romantisme, romantis, mesra, mengasyikkan, adalah membuat sang istri tertawa, membuat sang suami merasa lucu dan akhirnya tertawa. Ya, ini termasuk kebiasaan yang baik, ya, bercanda dengan pasangan, membuat pasangan senantiasa tersenyum dengan sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita. Ini sangat luar biasa dilakukan oleh seorang pasangan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita law nazaltu wadiyan wa fihi shajaratun akulu minha wa wajadtu shajaran lam yu'kal minha fi ayyiha kuntu turayyi'u ba'iraka?" Qala, "Fil lati lam yurta' fiha." Ta'ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj bikran ghairaha. Lihat, subhanallah, perkataan yang sangat-sangat indah, ya, model-model pembicaraan antara suami dan istri yang sangat indah, yang menimbulkan rasa cinta, rasa mesra, rasa mengasyikkan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau turun di sebuah lembah, singgah di sebuah lembah, di sana fihi syajaratun ukila minha, di sana ada pohon yang telah dimakan darinya." Artinya sudah dijamah, ya, pohon tersebut sudah dijamah. "Wa wajadta syajaran lam yu'kal minha." Dan di sana ada sebuah pohon yang belum dijamah sama sekali, belum dimakan sama sekali. "Fi ayyiha kunta
6: turti'u ba'iraka, di pohon manakah engkau ingin menambatkan untamu wahai Rasulullah? Ini adalah bahasa dari Aisyah radhiyallahu anha yang beliau pakai untuk menumbuhkan rasa romantis di antara suami istri. Yaitu Aisyah ingin melihat besarnya rasa cinta sang suami dengan bahasa sindiran. Wahai Rasulullah, di sana ada perempuan-perempuan yang sudah pernah dijamah oleh orang yang sekarang menjadi istri-istrimu, yaitu engkau menikah dengan janda-janda. Dan di sana ada pohon-pohon yang belum pernah dijamah oleh orang, yaitu seorang perempuan yang belum pernah menikah sama sekali. Dan dengan takdir Allah memang Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan perempuan yang perawan selain Aisyah radhiyallahu anha. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Filati lam yurta' fiha." Aku akan menambatkan ontaku kepada pohon yang belum dijamah sedikit pun di dalamnya. Ta'ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj bikran ghairaha. Ini juga mendapati sikap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sikap timbal balik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah ingin dirinya dipuji, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menimbal baliki, yaitu dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan gaya bicara seperti ini yang menumbuhkan rasa romantis, rasa cinta, kemesraan, kemudian mengasyikkan. Ini Bapak Ikhwah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk yang menghadirkan rasa cinta, mesra, mengasyikkan antara sebuah pasangan adalah yaitu seorang pasangan membantu pekerjaan pasangan lainnya. Suami ketika di rumah, dia lepaskan atribut-atributnya di luar rumah. Mungkin dia ketika di luar rumah, dia adalah seorang manajer, seorang pengawas, seorang yang berpendidikan tinggi, kemudian mempunyai kekuasaan yang tinggi. Tetapi ketika dia di luar rumah, dia adalah seorang suami yang harus mempunyai sikap hanun, lemah lembut, ya, atuf, sangat mesra kepada istrinya. Dia adalah seorang suami yang suka membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya, ngepel, nyapu, membantu mungkin menyetrika. Ini coba rasakan, kita membayangkan saja itu adalah sebuah pemandangan yang sangat-sangat menarik. Ya, kita merasakan itu adalah pemandangan yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat mesra, sangat mengasyikkan. Seorang suami, ya, meskipun mungkin dia sudah capek datang ke rumah, dia melihat piring-piring belum dicuci, ya, kemudian ada hal-hal yang merupakan mainan-mainan anak-anaknya belum dibereskan, dia membantu istrinya. Begitu juga sang istri, mungkin ketika dalam keadaan sumpek suaminya karena pekerjaan di kantor harus dibawa ke dalam rumah, maka sang istri bertanya, ada yang bisa saya bantu mas? Ada yang bisa saya ringankan tugas mas? Tidak seperti sebagian seorang istri kadang-kadang, ah bodo amat, itu mau urusan dia, ya. Tidak. Makanya saya sering mengatakan EGP, sikap EGP emang gua pikirin itu bukan dari Islam. Kenapa? Terutama antara suami istri. Karena seorang suami istri harus mengetahui apa yang terjadi pada perasaan suaminya. Sang suami juga harus mengetahui apa yang terjadi pada perasaan istrinya. Coba perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, su'ilat, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasna'u fi baitih. Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana fi mihnati ahli. Artinya beliau senantiasa membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya, subhanallah. Ya, membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Ini pasangan yang romantis, yang insyaallah taala tidak akan luntur. Rasa cinta, rasa tenang, rasa kasih sayang terhadap suami istri meskipun sudah lama. Ya. Coba perhatikan ketika sang istri menyapu sendirian, ketika sang istri mengepel lantai, maka harus perasaan. Mungkin kadang-kadang bahkan sampai piring jatuh, pecah. Ini mungkin karena dia kecapean. Maka dibantu. Ya, para ikhwan sekalian. Hati seorang suami senantiasa selalu tanggap dengan kebiasaan, dengan pekerjaan-pekerjaan istrinya. Jangan sampai dia senantiasa berpikiran, ah, yang penting saya sudah selesaikan tugas saya, yang penting saya memberi nafkah, ya, makan, minum, sandang, pangan, selesai. Pekerjaan rumah itu mah urusan istri. Ini tidak, ya, itu akan cepat bosan antara suami dan istri. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sikap romantis terhadap istri adalah menyebutkan rasa cintanya kepada sang istri, ya, kepada sang istri. Bahkan mungkin dia sebut-sebut itu di depan orang banyak, tidak mengapa. Dia mencintai istrinya, dia mencintai suaminya, menyebutkan rasa cinta, ya, rasa cintanya kepada pasangannya, bahkan mungkin di hadapan orang banyak, tidak mengapa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan beberapa hadis. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, pernah bersabda tentang Khadijah, inni ruziqtu hubbaha, artinya aku diberikan anugerah untuk mencintainya, mencintai Khadijah. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyun nisa'i ahabbu ilaih, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling perempuan manakah yang paling engkau cintai? Atau kalau tidak salah riwayatnya adalah ayyun nisa'i ahabbu ilaih, ayyun nasi ahabbu ilaih, manusia manakah yang paling engkau cintai? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha yang aku sangat cintai. Faminar rijal abuha. Lalu yang dari laki-laki siapa? Wahai Abu, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang pasangan dari istri kita atau istri kita pasangan dari suaminya, maka senantiasa memperlihatkan rasa cinta, menyebutkan saya paling cinta kepada suami saya. Ya. Sebutkan itu. Ya. Jadi tidak mengapa seseorang mengatakan ya habibati. Dan juga termasuk yang berkaitan dengan ini adalah mempunyai panggilan-panggilan sayang kepada istri. Maka saya katakan di dalam majelis ini bahwasanya mempunyai panggilan sayang kepada pasangan ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mempunyai panggilan sayang ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memanggil Rasul memanggil Aisyah, ya Aisyah, artinya ya Aisyah, inna Jibril yukri'u 'alaiki salam. Wahai Aisyah, sungguhnya Jibril, ya, membacakan salam atasmu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil panggilan sayang kepada istrinya. Silahkan Anda membuat sendiri panggilan sayang tersebut. Entah itu dengan bahasa Indonesia kah, ya, sayang, sayangku, cintaku, atau dengan bahasa Arabkah, habibati, ruhi, jiwaku, ya, ruhku. Ini para ikhwah sekalian, maksudnya ini adalah panggilan saya. Kemudian juga dengan baik dengan bahasa Inggris mungkin my lovely, ya. Kemudian my sweet love, macam-macam. Seseorang ingin memanggil sayang kepada istrinya. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sikap romantis tersebut timbul dari seorang istri, maka hendaknya dari seorang pasangan hendaknya dia memanggil panggilan sayang, ya, dan mengumumkan ataupun menyebutkan rasa cinta kepada pasangan tersebut. Ini sebagaimana yang disebutkan hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi, dan termasuk sikap yang menumbuhkan rasa cinta, kemesraan, sikap romantis adalah memuji pasangan. Memuji pasangan, tentunya pujian yang tidak menyebabkan kesombongan, tidak menyebabkan sifat ujub, akan tetapi pujian ingin menumbuhkan rasa cinta. Dan Rasulullah SAW pernah memuji istri-istrinya, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kanat ta'tini afan. Bukan itu hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, inna fadla Aisyata ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. Sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan perempuan-perempuan lainnya seperti keutamaan makanan tharid atas seluruh makanan. Subhanallah. Pujian Rasulullah SAW kepada istrinya. Maka coba suami, Anda punya PR, ya, yaitu memuji istri, baik dari sisi kecantikannya ataupun keelokan tubuhnya ataupun enaknya makanannya ataupun sikap penyabarnya ataupun, ya, apa saja yang kita bisa puji dari istri-istri kita. Ini salah satu hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa mesra kepada pasangan kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalkan Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga hubungan dia dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya, seperti tidak mau pernah bersalaman. Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qattu. Rasul, tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan lain pun sama sekali. Ini pujian dari Rasulullah, pujian dari seorang istri kepada suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka coba perhatikan sekarang, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana seorang suami, ya, bisa memuji istrinya dan pandai memuji istri. Seorang istri juga pandai memuji suaminya. Misalkan sang istri bersolek, sang istri membeli gelang, membeli anting, kemudian dia bersolek wajahnya, ingin terlihat cantik di hadapan suaminya. Maka sang suami ketika melihat perbedaan dari sang istri, dari keadaan-keadaan sebiasanya, maka dia puji, Masya Allah, ini baru istriku, ini baru sayangku, engkau adalah cantik sekali pagi ini, dan semisalnya. Walau perkataan seperti itu, ya wahai para suami, yang kadang-kadang saya dicurhati oleh para istri, ustaz, suami saya kok tidak romantis amat, ya. Suami saya kok tidak ada kata-kata cinta sama saya. Cuma di awal-awal bulan madu aja. Makanya jangan dikatakan bulan madu, hidup madu, ya. Jadi seluruhnya adalah madu, seluruh hidup sampai kita berpisah dengan ajal. Ini. Jadi jangan honeymoon, jangan. Honey life, subhanallah. Ya. hidup yang penuh dengan madu, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa kemanisan, kemesraan, kelezatan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada sikap yang mendatangkan cinta romantis, ya, yang menghilangkan kebosanan dari pasangan kita adalah sering-sering melihat kebaikan-kebaikan pasangan kita. Sisi-sisi baik pasangan kita lihat dibandingkan sisi-sisi buruknya. Terutama kalau seandainya sisi buruknya itu tidak berkaitan dengan akidah ataupun ibadah-ibadah yang prinsip atau akhlak-akhlak yang merupakan prinsip. Adapun kekurangan manusia, ya, kalau seandainya istri kita kurang seperti ini, istri kita kurang tanggap misalkan, istri kita kurang bisa mengerti apa yang kita inginkan misalkan, maka mungkin dia memiliki kelebihan-kelebihan yang lain. Dia rajin, ya, dia bersih, dia cantik, dia dan segala macam hal-hal yang dimiliki kebaikan-kebaikan oleh istri kita. Begitu juga Anda wahai para istri, ketika melihat kekurangan suami, ya, misalkan dia kalau lagi diajak ngomong itu susah, dalam artian apalagi kalau dia sibuk sendiri, ya, diajak ngomong, hah, katanya, diajak ngomong begitu, tapi nanti dia nanya, Umi tadi apa yang dibicarakannya? Nah, ini kan kita sebagai seorang istri kesel, ya, tidak memperhatikan apa yang kita bicarakan, maka mungkin itu satu kekurangan dia, tapi dia sangat luar biasa. Misalkan dia sangat luar biasa ketika di atas ranjang. Yang kedua, dia sangat amanah. Yang ketiga, dia amanah di sini dalam artian menjaga kemaluan, menjaga pandangan. Yang ketiga, dia sangat memberikan nafkah kepada anak istrinya. Dia sangat penyayang. Mungkin dalam hal kalau lagi ngobrol, dia mungkin entah pikirannya kemana atau apa. Itu satu kekurangan dia. Maka, ya, salah satu kiat agar mendatangkan rasa cinta, agar mendatangkan rasa kemesraan, ya, mengasyikkan di antara suami istri adalah lihat kebaikan-kebaikan, sisi-sisi baik pasangan kita, dan berusaha melupakan sisi-sisi buruk, terutama yang tidak berkaitan dengan akidah, terutama yang tidak berkaitan dengan ibadah, dan terutama tidak berkaitan dengan akhlak-akhlak yang prinsip dari seorang muslim atau muslimah. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang lelaki yang beriman tidak memarahi atau membenci seorang wanita yang beriman. Artinya di sini suami dan istri. Jika dia membenci dari seorang perempuan sebuah akhlak, maka dia akan rela darinya akhlak-akhlak yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, saya pernah punya teman dekat, mudah-mudahan sampai hari ini beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau cerita ke saya, "Ustaz, istri saya kok kurang romantis ya?" Kemudian saya tanya kepada teman saya ini, "Antum menganggap istri kurang romantis dari mana?" Otomatis seseorang ketika mempunyai sebuah penilaian istri kurang romantis, maka dia akan mempunyai pembanding. Oh, berarti istri saya kurang romantis karena dibandingkan dengan keluarga ini. Sekarang antum membandingkan dengan keluarga yang mana? Maka mungkin, ya, antum membandingkan dengan sinetron-sinetron kali. Iya sih Ustaz, kadang-kadang saya masih suka nonton. Saya ingin kalau seandainya istri saya itu romantis dengan saya, mesra, memanggil dengan panggilan yang baik. Ini dingin banget Ustaz. Kemudian kadang-kadang saya juga ingin dielus, dipeluk, digini. Walaupun bukan ingin berhubungan badan Ustaz, saya ingin dimesrai oleh istri saya. Maka saya katakan kepada kawan saya tersebut, "Akhi, saudaraku, Mungkin itu kekurangan istri kita, istri Anda. Tetapi coba perhatikan, bukankah dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa? Satu, saya ingin menebak ya, kata saya katakan kepada kawan saya itu, kalau boleh saya menebak, bukankah istri Anda cantik? Karena memang kawan saya itu ganteng luar biasa dan dia seleranya tinggi. Iya Ustaz, istri saya cantik. Mana mungkin saya mau menikah dengan istri yang tidak cantik, kata beliau waktu itu ya. Yang kedua, istri Anda kalau saya boleh tebak, dia adalah orang yang sangat apik dalam mengurus rumah Anda. Oh subhanallah Ustaz, itu bersih, rumah bersih banget. Sepertinya dia membersihkan rumah itu tidak bosan-bosan. Ya, kadang tangannya itu tidak pernah lepas dari pel, kadang tidak pernah lepas dari sapu. Ya, kadang saya kasihan sendiri, padahal dia harus istirahat Ustaz. Tapi dia bersih sekali. Bahkan ada sifat yang ketiga. Itu Ustaz, baju-baju anak-anak saya yang sudah mungkin belum sudah tidak terpakai lagi, masih tersusun rapi. Dan untuk urusan mencuci, mengepel, kemudian menyetrika, itu dia jagonya. Saya bilang, ya akhi, sudah 3-1, kalah itu. Lupakan yang satu ini. Ya, Anda merasa mesra, merasa asyik dengan yang tiga ini. Sering-sering kita melihat kebaikan-kebaikan dari pasangan kita. Misalkan dari sisi ibadahnya. Mungkin dia kalau lagi makan buruk, ataupun tidak enak dipandang mata, misalkan. Kalau perempuan kan sukanya minum, ada jenis-jenis perempuan yang suka minum dengan gelas besar. Wah. Kemudian minumnya seperti onta lagi. Kuruk, kuruk, kuruk. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukanya gelas besar. Kita ada sebagian orang, seorang lelaki tidak suka melihat perempuan kok tidak feminin banget gitu. Subhanallah, kan ada gelas yang besar begitu, dia sukanya minum dari situ. Subhanallah. Ini mungkin ya kekurangan yang dia miliki. Akan tetapi kalau dia lagi masak, oh subhanallah, indah sekali, enak sekali, lezat sekali. Bahkan saya pernah punya teman, ada seorang suami yang tidak pernah makan kecuali masakan istrinya. Karena dia tidak nyaman dan tidak merasa enak kalau seandainya makan dengan masakan selain istrinya. Subhanallah, saya bilang, suami kok romantis sekali, mesra sekali terhadap istrinya. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Raja TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar sekalian yang semoga keluarganya diberikan sakinah, mawaddah dan rahmah, lakukan ini. Pilih kebaikan-kebaikan yang dilakukan, atau lihat selalu kebaikan-kebaikan pasangan kita. Jangan lihat kekurangan-kekurangan. Kekurangan selalu ada. Ada pepatah mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban shadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuhu." Jika engkau di setiap perkara senantiasa mencela pasanganmu, maka engkau tidak akan mendapatkan seseorang yang tidak pernah engkau cela. Fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan aw mujanibuhu. Artinya, kalau seandainya ingin juga mencari pasangan yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka udah hidup aja sendiri di hutan sana. Ya. Atau kamu sambung hubungan dengan pasanganmu, yang mana pasanganmu itu harus kamu ingat, dia kadang melakukan dosa, melakukan kesalahan, kadang menjauhi kesalahan tersebut. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang mendatangkan rasa cinta, mengasyikkan, kemudian mendatangkan sikap romantis adalah ketika kita melihat di luar sana, terutama ini kepada suami. Di luar rumah kita sering seorang suami keluar rumah, ya. Karena memang seorang suami yang mencari nafkah untuk anak istrinya, dia sering keluar rumah. Mungkin di luar sana terlihat olehnya pandangan yang begitu menawan. Seorang perempuan yang cantik, yang menawan hatinya. Maka pada saat itu, kalau dia bisa pulang ke rumah pada saat itu, cepat-cepat pulang. Cepat-cepat pulang. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kemudian dia lampiaskan rasa ingin kepada perempuan tersebut. Ya, dia lampiaskan kepada istrinya yang dia cintai. Maka ini akan terasa sangat lezat. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza absara ahadukum mimra'atan falyati ahlahu fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsi." Subhanallah. Jika salah seorang dari kalian melihat kepada seorang perempuan, maka hendaklah dia mendatangi istrinya yang sah, yang halal bagi dia. Sesungguhnya hal tersebut akan menjauhkan apa perasaan yang ada di dalam dirinya. Maka begitu juga seorang istri, mungkin matanya pada suatu waktu terlihat kepada laki-laki yang menawan dia. Wajar seorang laki-laki suka kepada perempuan. Yang tidak wajar adalah ketika terus-menerus melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada pelajaran yang sangat menarik dari yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis nikah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji." Artinya,

kita masih jelalatan. Berarti nikah Anda belum sampai tujuan. Dan subhanallah, ada faedah menarik yang diucapkan oleh Ustaz Maududi hafizahullah ta'ala. Orang yang sudah menikah tetapi matanya masih melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, salah satu dampak buruknya adalah dia akan diberikan oleh Allah di dalam hatinya tidak suka melihat pasangannya. Nikmatnya dicabut. Ketika matanya jelalatan bermaksiat kepada Allah, nikmat yang halal untuk dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya timbul rasa sudah tidak suka lagi melihat istri, timbul rasa bosan melihat suami, timbul rasa tidak nyaman lagi melihat pasangan. Kenapa? Salah satu sebabnya kita melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jazakallahu khairan 'alal muslimina wal muslimin. Ini para ikhwan yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk menimbulkan rasa cinta dan rasa kasih sayang juga terhadap pasangan, suami dan istri adalah suka mencium pasangan. Subhanallah. Dan innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak tidak malu daripada kebenaran. Kalau seandainya ini ilmu, maka kita sampaikan. Mencium istri, istri mencium suaminya. Ini termasuk daripada hal yang menimbulkan romantis, mesra, ya. Dan itu yang diinginkan oleh kawan saya tadi. Itu yang tidak dilakukan oleh istrinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium istri-istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri yang lain ketika beliau sedang berpuasa. Bayangkan, Bapak Ibu saudara-saudari, dan kita melihatnya hadis ini bukan seperti orang-orang orientalis ataupun orang-orang barat yang sering menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kita melihatnya dari sisi kebaikan hadis ini, yaitu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kemesraan, romantis, ya, sikap cinta kepada istri. Meskipun dalam keadaan puasa, beliau ingin memperlihatkan rasa sayang beliau kepada istrinya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang mendatangkan rasa cinta dan sikap romantis, mesra, mengasyikkan dengan pasangan adalah memberikan hadiah kepada pasangan, meskipun itu sedikit. Atau lebih tepatnya lagi, sering-sering membuat surprise kepada pasangan, ya. Apa itu saja, apapun itu, walau sedikit. Misalkan seorang suami, seorang istri memasak masakan yang sangat disukai oleh suaminya tanpa harus memberitakan suami sebelumnya. Ternyata suami ketika datang capek-capek dari luar, dia mendapati masakannya yang sangat dia sukai. Subhanallah. Ya, sering-sering membuat surprise kepada pasangan. Coba perhatikan hadisnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, innan nasa kanu yataharrawna bihadayahum yawma Aisyah yabtaguna bidzalika mardhata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mereka sering memberikan hadiah, ya, sangat memperhatikan hadiah-hadiah mereka dikala Rasul sallallahu alaihi wasallam menggilir Aisyah. Mereka mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang suami, ya, karena para sahabat Nabi sangat mengenal kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin sekali memberikan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Ini kebiasaan yang baik, ya, memberikan hadiah. Dan saya katakan tidak mesti harus mahal. Tidak mesti harus

0: mewah, tidak mesti harus surprise-nya sesuatu yang mengeluarkan kocek yang mahal, tidak. Walaupun mungkin hanya dengan makan bersama di luar yang sudah jarang dilakukan oleh seorang suami karena kesibukannya. Walaupun mungkin hanya dengan hadiah-hadiah kecil yang dibeli oleh suami ketika dia melihat sesuatu yang menarik untuk istrinya. Walau kadang itu di samping jalan, tapi itu kan bentuk perhatian buat hati. Oh, Masya Allah, suamiku ingat kepadaku walau dalam keadaan sibuknya. Subhanallah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya singgung kepada pasangan-pasangan yang sudah mulai menurun rasa cintanya. Mana hadiah-hadiah itu? Apakah hadiah-hadiah tersebut hanya ketika honeymoon? Hanya ketika bulan-bulan pertama menikah? Hanya ketika baru-baru merasakan lezatnya pernikahan? Mana hadiah-hadiah tersebut? Ya, mana surprise-surprise itu? Dan ingat, sebagian orang kadang-kadang membuat surprise hanya ketika hari ulang tahun. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping hari ulang tahun belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Akan tetapi dan juga kita harus memberikan surprise di saat pasangan kita tidak mengira kita memberikan surprise. Itu menimbulkan rasa mesra kembali, rasa cinta kembali, romantis, mengasyikkan. Subhanallah. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal, dan ini termasuk hak suami dan istri, tenggang rasa dalam kesedihan ataupun kesenangan antara suami istri. Ini yang menumbuhkan rasa cinta, rasa senang. Ada sebuah ayat di dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya." Artinya, dan tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi api neraka. Itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Di ayat yang ke-72 Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jathiyya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim, mereka bertukuk lutut di dalam neraka. Abdullah bin Rawah rahimah radhiyallahu anhu pernah tidur di pangkuan istrinya, beliau menangis. Ketika melihat suaminya menangis, sang istri menangis. Subhanallah. Walaupun sang istri belum mengetahui apa sebab suami menangis. Kemudian melihat sang istri menangis, si suami yaitu Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada istrinya, "Ma abkaiti? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai istriku?" Kemudian sang istri menjawab, lihat tenggang rasa dalam kesedihan. "Ra'aitu katabki fa bakaitu." Aku melihat engkau ya menangis, maka aku pun ikut menangis. Ini tenggang rasa dalam kesedihan, dalam kesusahan, ya. Tenggang rasa kalau seandainya istri kita sedang sakit ataupun suami kita sedang sakit. Jangan seperti akhlak sebagian seorang suami. Kalau istrinya sakit dibawa ke dokter seadanya, habis itu diberikan obat, ya udah selesai. Kemudian dia bilang kepada istrinya, "Sabar ya, Dek." Ya, dalam hatinya, "Nih kalau meninggal nanti saya cari yang lain, cepat-cepat aja, Dek." Jangan seperti itu ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling tenggang rasa. Kalau seandainya seorang istri sakit, maka kita merasakan bagaimana sakitnya ya yang diderita oleh seorang istri tersebut. Begitu juga suami, saling tenggang, begitu juga istri tenggang rasa kepada suaminya. Mungkin ketika pulang rumah sang suami cemberut, sang suami tidak seperti biasanya, sang suami penuh dengan muka yang masam, maka sang istri jangan cengengesan. Subhanallah. Ya, cengengesan bilang lagi kepada suaminya. Sudah mungkin suaminya di sana ditagih hutang oleh orang, dimarahin bos kek, atau barang tidak laku kah kalau ketika jualan, hasil hari ini sedikit kah, ditipu orang kah. Sampai rumah malah cengengesan. Bang kan kemarin janji untuk pergi ke mall. Ini dikemplang sama suaminya nanti. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu perasaan sang suami atau perasaan sang istri, tegang rasa dalam kesedihan dan kebaikan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Anni la a'lam idza kunti anni radhiyah wa idza kunti anni ghadha." Lihat, subhanallah. Perhatikan ya, perasaan pasangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Sungguh aku sangat mengetahui wahai Aisyah, kapan engkau senang denganku, kapan engkau marah terhadapku." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Kaifa dzalik? Bagaimana itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ama idza kunti anni radhiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim." Adapun kapan kamu senang denganku, lagi senang, lagi tidak marah, ya, maka kamu sering mengatakan, bersumpah dengan nama, tidak demi Rabbnya Muhammad. Demi Rabbnya Muhammad. Disebutkan kata Muhammad. Itu berarti menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha sedang senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak marahan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kapan Aisyah tidak punya rasa marah, mungkin wajar antara suami istri, ya. Tidak punya punya rasa marah kepada suaminya, beliau mengatakan, "La wa rabbi Ibrahim." Tidak demi Rabb Ibrahim, tidak disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi inti pendalilan dari hadis ini adalah, lihat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perasaan istrinya. Kapan istrinya marah, kapan istrinya senang. Ini jangan acuh tak acuh terhadap suaminya. Mau suaminya pergi, mau suaminya enggak pergi, ya bodo amat. Ya, nanti juga kembali. Begitu juga suami, mau keluar rumah, tidak izin, atau tidak, bukan tidak izin, tidak memberitahu kepada istrinya, asal menghilang, cung, hilang gitu saja. Ya, jangan, asal beritahu, walau sedikit, walau hanya dengan pesan, walau hanya dengan menelpon sebentar, beritahu. Artinya, keberadaan istri di rumah kita hargai. Begitu juga ketidakberadaan suami di rumah kita hargai. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rasa cinta yang seperti yang saya sebutkan tadi adalah tenggang rasa. Kapan istri sedih, itu kita jangan dibiarkan. Kapan istri senang, ya, juga kita berikan apresiasi dengan kesenangan tersebut. Kita ikut merasa senang, ya. Ini apalagi sering terjadi kepada suami, kapan istri sedih karena suami, mungkin suaminya pernah melakukan kesalahan, sampai istrinya menangis misalkan, ya, sang suami, bodo amat ah, saya mau ngerjain sesuatu. Jangan, ya, berusaha semaksimal mungkin agar menangisnya berhenti, kemudian dia senang kembali. Coba PR nih kepada suami atau istri yang sedang membuat marah atau sedih pasangannya. Kapan pasangan kita marah atau sedih, maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bisa tidak kita membuat dia tertawa, ya, setelah dia sedih. Subhanallah, di situ lezat sekali dan terasa indah, romantis, mesra sekali. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Kanat Safiyyatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Pernah Safiyyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bepergian. "Wa kana dzalika yaumuha." fa'abta'at fil masir fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki. Dan hari itu adalah giliran Sofia radhiyallahu anha. Ternyata Sofia datang ya dengan lambat, jalan yang pelan. Maka Rasulullah SAW pun menyambutnya, ya, menyambutnya. Dan dalam keadaan itu Sofia sedang menangis. Wa taqulu hamaltani ala ba'irin bati, faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu bi yadayhi ainaiha wa yuskituha. Kemudian Sofia menangis, kenapa? Karena ternyata beliau ditunggangkan kepada hewan tunggangan, yang mana hewan tunggangan itu berjalan dengan lambat, menyebabkan Sofia akhirnya terlambat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan akhirnya beliau menangis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun apa yang beliau lakukan? Bodo amat. Enggak. Banyak tingkah. Enggak. Ya. Begitu aja. Enggak. Ya, jangan dianggap perasaan seorang istri itu perasaan yang cepat menerima kemudian memaafkan kita. Tidak, ya. Kata Rasul yamsahu yadaihi biyadai ainaiha. Beliau mengusap dengan kedua tangan beliau air mata Sofia, kemudian membujuk Sofia agar diam. Subhanallah. Coba kapan istri kita sedih, menangis karena kita, maka kita mencoba untuk mendiamkannya. Ini termasuk rasa menumbuhkan rasa cinta dan mesra dari seorang istri, ya, dan rasa romantis dari seorang suami. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak sekali untuk menumbuhkan rasa romantis itu. Makanya saya katakan jujur, kajian ini saya tujukan kepada pasangan-pasangan yang mulai meluntur rasa cinta, kasih sayang, dan kemesraannya terhadap pasangannya. Mudah-mudahan seluruh keluarga muslim senantiasa diberikan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
1: Baik, barakallahu fiik atas materi yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan ini. Atau selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada. 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon atau pesan singkat 0819896543 atau 0813177-6543. Kita awali sesi tanya jawab ini dari pertanyaan yang kami ambilkan dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, berdosakah jika saya menolak ajakan suami untuk bergandengan tangan di jalan umum karena malu kepada tetangga, karena di daerah saya perbuatan itu masih tabu, dan penolakan saya membuat suami saya marah? Dari hamba Allah.
0: Iya. Bapak ibu saudara saudari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah, kalau seandainya hal tersebut ya tidak menyalahi adat istiadat di kampung tersebut, dan perkataan tabu di sini adalah hanya belum dilakukan oleh sebagian orang, maka tidak mengapa kita taat kepada suami dalam hal ini, ya. Kita taat kepada suami dalam hal ini karena menggandeng tangan itu sudah di sebagian besar daerah merupakan sesuatu yang biasa. Jadi intinya jika hal tersebut ya membuat suami murka, dan hal tersebut sebenarnya tidak terlalu diperbincangkan oleh masyarakat umum, maka tidak mengapa taati suami ketika dia ingin menggandeng tangannya, dia ingin memberitahukan kepada orang banyak bahwasanya inilah istriku yang akan senantiasa aku jaga, ini adalah amanah yang aku senantiasa membimbingnya. Dia ingin memperlihatkan seperti itu, maka ya harus ada rasa timbal balik dari seorang istri. Demikian, wallahu a'lam. Naam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk kemudian akan kita berikan kesempatan penanya dari layan telepon yang telah masuk. Nah. Ya, halo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
1: Dengan Ibu siapa di mana mungkin?
2: Saya dari hamba Allah dari Medan.
1: Ya silakan langsung pertanyaannya.
2: Senang sekali dengan Rulia TV. Mau yang saya mau tanya, Ustaz, kalau seandainya suami kan orangnya agamai sekali, punya istri dua gitu, sementara istri pertama tidak tahu, apakah itu dikatakan mengkhianati? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adapun jawabannya, seorang suami yang melakukan poligami dengan dia tidak memberitahukan kepada istrinya, maka bukan termasuk pengkhianatan. Karena poligami beda dengan berzina, Bu. Ya, kalau berzina ataupun mempunyai wanita idaman lain, itu adalah hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berpoligami, ini adalah pernikahan yang sah, yang resmi sesuai dengan syariat Islam. Adapun masalah tidak memberitahukan kepada pasangan yang satunya, istri yang pertama misalkan belum diberitahukan, maka saya katakan kepada ibu-ibu dan juga para istri sekalian, kalau suami Anda ya sebelum menikah harus memberitahukan kepada istri sebelumnya, maka tidak akan pernah dikasih izin. Ya, tidak akan pernah dikasih izin. Kalau sudah tidak akan pernah dikasih izin, berarti sang suami di sini yang terzalimi, bukan istri lagi. Sang suami yang terzalimi di sini. Makanya saya katakan, ya, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya tidak ada syariat dalam Islam harus memberitahukan kepada istrinya, baik yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga ataupun yang keempat, tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan istri-istri yang kedua, ketiga, keempat ya sampai yang ke-11, beliau tidak pernah memberitahukan kepada istri-istrinya yang lainnya. Dalam artian diketahui oleh istrinya, baik. Karena ada sebagian ibu-ibu ataupun para istri mengatakan, yang paling menyedihkan Ustaz, saya tahu dari orang lain Ustaz, bukan dari suami saya. Ini kedzaliman Ustaz. Seperti itu. Ya, kadang-kadang ekspresinya seperti itu. Maka sebenarnya tidak berbuat zalim. Kalaupun tahu dari orang lain, ya sudah, selesai, itu tahu dari orang lain. Ya. Dan bukan berbuat zalim. Karena dia melakukan hubungan yang sah sesuai dengan Islam. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang adab, ya baru kita beritahukan kepada istri kita, ya bahwasanya memang diberitahukan kepada istri. Kenapa? Karena ya kita akan menggilir istri-istri yang lain, ya. Dan itu akan menjadi pertanyaan bagi seorang istri bahwasanya dari mana? Sabtu dan Ahad pekan kedua kemana ini, kok gak ada. Nah begitu, ini menunjukkan bahwasanya kita harus kita memberitahukan, bukan harusnya, kita memberitahukan kepada istri bahwasanya saya ingin menikah lagi, kemudian istrinya di sini, kemudian dan akan saya gilir sekian-sekian. Ini termasuk daripada yang tidak bisa tidak harus diberitahukan oleh kepada istri. Adapun wajib minta izin sebelumnya ataupun wajib memberitahukan kepada istri, maka ini tidak ada nasnya dari Al-Quran ataupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya sudah ada Ibu Laili di Cilengsi yang sudah menunggu. Nah, silakan Ibu pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
4: Mau tanya ini, kalau suami yang udah marah gitu sama istri, terus kalau udah marah itu lama banget untuk balikannya lagi gitu, gimana ya Ustaz? Soalnya sering sekali gitu anak sedih gitu, nangis, tapi istri anak tuh cuek banget sama anak gitu. Kalau udah bikin marah, udah dibaikin, kayak merasa sombong gitu, gak mau dibaikin sama anak gitu. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.
3: Jazakallah khair Ibu atas pertanyaannya. Dan semoga keluarganya senantiasa dalam keadaan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan ada, saya ingin beritahu dulu kepada para suami, ya, kepada para suami, bahwasanya memaafkan itu adalah sifat orang-orang yang berbuat ihsan, ya, sifat orang-orang yang berbuat ihsan. Coba perhatikan beberapa hadis, beberapa ayat Al-Qur'an yang berbunyi, perhatikan baik-baik ya, dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhibina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam kesulitan ataupun kesenangan, kelapangan, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jika Anda ingin mendapatkan cinta Allah, maafkan kesalahan, terutama kesalahan pasangan kita. Jika Anda ingin mendapatkan, disebut sebagai orang yang berbuat ihsan, maka maafkan kesalahan, terutama orang yang senantiasa selalu bersama kita, yaitu istri-istri kita. Dan ingat, istri kita bukan bidadari yang senantiasa tidak selalu berbuat kebaikan. Ada kalanya dia mungkin melakukan kesalahan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan teguran kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau tidak lagi atau ingin bertekad untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada siapa? Kepada para kerabatnya. Karena para kerabatnya sebagian, salah satunya adalah yang ikut berbicara tentang berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang Aisyah radhiyallahu anha, yang katanya menyeleweng, ya, yang katanya menyeleweng dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 21. Afan 22. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah bertekad orang-orang yang diberikan kemuliaan dari kalian dan keluasan rezeki untuk tidak lagi memberikan kepada para kerabat, orang-orang miskin dan kaum muhajirin di jalan Allah, tidak lagi menafkahi mereka. Akan tetapi maafkanlah, lapang dadalah. Apakah kalian tidak menginginkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maka saya katakan kepada suami, siapapun, baik suami yang dari ibu yang bertanya tadi atau suami yang susah untuk memaafkan istrinya, ya. Janji Allah ampunan bagi Anda jika Anda memaafkan istri-istri Anda. Terutama seperti yang saya katakan tadi dan saya ulang-ulang, kesalahan istri bukan kesalahan yang merupakan akidah, bukan kesalahan yang merupakan ibadah-ibadah, bukan kesalahan yang merupakan prinsip-prinsip dari muamalah. Maka bila hanya kesalahan-kesalahan perkataan, kesalahan perbuatan, kesalahan kelakuan yang seorang manusia tidak lepas dari kesalahan tersebut, maka maafkan istri Anda. Ampunan Allah menunggu Anda. Dan maaf, memaafkan harus dibarengi dengan sifat yang selanjutnya, yaitu lapang dada. Ya. Oke, istri kita melakukan kesalahan, dia yang salah, Ustaz. Iya, dia yang salah. Kan sudah selesai, maafkan ya akhi. Istri kita memang mempunyai kesalahan, mempunyai kekurangan, sebagaimana kita juga mempunyai kesalahan dan kekurangan. Maka maafkan. Apakah kita ingin seorang istri yang kita cintai senantiasa mendapatkan laknat malaikat
0: Karena kapan saja seorang suami ya murka atas sikap istrinya, dan ini juga perhatian kepada istri, kapan saja seorang suami marah atas sikap istrinya, maka para malaikat akan melaknatnya. Dalam riwayat yang lain, hatta yarda anha, sampai sang suami ridho kepada istri tersebut. Sampai seorang suami ridho kepada istri tersebut. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudara, terutama sekali lagi kalau kesalahan cuma kesalahan bergaul, kesalahan dalam kelakuan, kesalahan kalau dalam ucapan sedikit, ya, bukan kesalahan yang prinsipil akidah ataupun ya, akhlak muamalah yang sangat prinsip seperti berzina, menyelewang misalkan. Itu pun kalau seandainya seorang istri melakukan perbuatan-perbuatan yang melenceng sangat jauh dan dia bertobat, maka itu hak suami untuk memaafkan kepada istrinya yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama para suami, lapangkanlah dada terhadap kelakuan istri-istri kita. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini, Anda ingin menjadi seorang yang paling baik di sisi Allah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Termasuk sikap paling baik, sikap yang diperintahkan kita untuk bergaul dengan istri kita adalah kita memaafkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh istri kita. Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, ya, ada ayat yang berbunyi tentang itu, ya, dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat ayat ini luar biasa, dan amalkan ayat ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para suami, gauli istri-istri kalian dengan yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci mereka, fa asa an takrahu syai'an, maka mungkin kamu membenci sesuatu dari mereka. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Mungkin ini kekurangan istri kita, tapi dia masih memiliki kebaikan-kebaikan yang lain, maafkan dia. Kemudian pesan saya kepada istri, jangan pernah membuat hati suami murka kepada Anda. Kenapa? Karena pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh istri, "Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah bagaimana keadaan dirimu terhadapnya, atau bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Kembali kita angkat pertanyaan yang masuk melalui line telepon. Iya. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ya,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Dengan siapa, di mana? Ya.
5: Ini dan Abdul Karim di Papua.
1: Silakan pertanyaannya.
5: Ya, mohon maaf. Sebelum saya mohon maaf, Pak Ustaz, ini keluar dari materi. Karena apa namanya, sudah berapa kali saya hubungi, baru sekarang bisa nyambung. Gini, Ustaz, ada masalah. Saya punya rumah. Ya, kemudian apa? Dia ada yang mau beli, tapi karena uangnya kurang, dia ingin meminjam sertifikat untuk dipinjam uang di bank. Itu apakah hukumnya gimana, Pak? Mohon penjelasan, Pak.
0: Untuk apa, Pak?
5: Dia mau beli rumah saya karena uangnya kurang, jadi dia pinjam sertifikat saya untuk dijaminkan di bank, kemudian dia akan membayar kepada saya. Saya ingin tanya, hukumnya gimana itu, Ustaz, untuk saya itu, apakah saya riba atau gimana?
0: Iya.
3: Kalau Bapak mengetahui bahwasanya si pembeli, sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Abdul Karim dari Papua, dan terus terang jujur saya ingin ke Papua untuk berdakwah di sana. Mudah-mudahan ada yang mengundang saya ke sana. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak mengetahui bahwa yang ingin beli rumah tadi meletakkan sertifikat rumah Bapak kepada bank konvensional yang ribawi agar dipinjamkan uang untuk membeli rumah, dan Pak Abdul Karim mengetahuinya, maka tidak boleh, karena ini sekongkol di dalam dosa dan permusuhan, karena meminjam uang di bank ribawi termasuk riba. Para ulama dari mulai semenjak para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, dan juga dan disepakati akhirnya oleh para ulama Islam, kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riban. Artinya setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan padanya, maka dia adalah riba. Ya, demikian, wallahu alam. Terima kasih Pak Abdul Karim, ya. Baik. Dari Papua. Nah.
1: Ya, terima kasih atas jawabannya untuk Bapak Abdul Qadir di Papua.
3: Abdul Qadir, ya.
1: Nah, untuk penanya, kami mengharapkan untuk pertanyaannya sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan ini. Baik, kita berikan kesempatan untuk penanya melalui pesan singkat yang telah masuk. Nah, dari seorang muslimah di Tanah Bambu, Kalimantan Selatan, Ustadz, rasa manja istri kepada suami yang terkadang istri mengirim puisi-puisi cinta dan pantun-pantun pujian yang sebenarnya suami tidak seperti pada pujian yang ada. Apakah boleh istri tidak jujur agar suami senang?
3: Boleh. Saya saking semangatnya jawabnya boleh. Subhanallah. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Jazakumullah. Itu saking semangatnya saya. Artinya boleh mengungkapkan rasa itu meskipun suami tidak memiliki yang seperti yang dia puji. Untuk mengungkapkan rasa cinta, mengangkat kembali rasa mesra, rasa romantis, boleh. Ya. Dalam beberapa hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghalalkan untuk berdusta kecuali seorang istri, ya, ketika berbicara kepada suaminya, suami berbicara kepada istrinya, boleh itu, ya. Jadi banyak-banyak saja membuat puisi-puisi cinta. Ya, demikian. Seperti misalkan membuat asal tidak terlalu berlebihan, ya. Di sini secukupnya, asal mulai timbul kembali rasa cinta, mesra, ya, diperbolehkan. Seperti misalkan dalam bahasa anak muda mungkin gombal, ya. Misalkan sang istri bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, kamu, bapakmu bekerja sebagai petani, ya. Kata sang suami, kok tahu? Kemudian sang istri mengatakan, iya, sesungguhnya engkau telah mencangkul hatiku. Ini tidak mengapa, ya, demi untuk membuat rasa cinta di antara pasangan suami istri. Ya, tidak mengapa seperti ini, ya, asal tidak terlalu berlebihan. Nanti kalau terlalu berlebihan, maka nanti mungkin membicarakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: Baik, Ustaz, masyaallah. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan untuk penanya melalui telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini Vicky dari Sumatera Barat, Padang.
1: Silakan, Ibu Vicky.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Kiki.
6: Kiki mau bertanya. Kiki kan sudah berumah tangga, sudah melewati rumah tangga ini 1 tahun.
1: Iya, pertanyaannya.
6: Pertanyaannya begini Pak, kalau suami Kiki marah, dia suka melontarkan kata-kata kasar. Sementara Kiki orangnya kalau di kasarnya itu suka mendendam. Terus gimana cara menyingkati suami yang marah supaya dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar lagi Pak?
1: Nah, cukup Ibu Kiki.
6: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulang karena tidak terlalu jelas suaranya. Silakan.
1: Baik. Ibu Kiki sudah menikah selama 1 tahun. Namun suami dari Ibu Kiki ini terkadang suka marah dengan melontarkan kata-kata kasar. Sedangkan Ibu Kiki mempunyai perasaan yang dimana dapat atau suka mendendam jika mendapatkan perlakuan atau kata-kata kasar.
0: Suka apa? Suka apa?
1: Memiliki rasa mendendam. Suka mendendam. Dendam. Ya. Suka disimpan dalam hati jika mendapatkan perlakuan kasar ataupun kata-kata kasar dari suaminya.
0: Ya.
1: Nah, sudah dapat difahami, Ustaz?
0: Ya, bisa dipahami.
1: Nah,
0: ya.
1: Meminta nasihat.
0: Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban saya tujukan kepada suami yaitu agar senantiasa merendahkan sifat temperamental kepada istri, ya. Sifat temperamental terhadap istri, terutama seperti yang saya katakan tadi, kesalahan-kesalahan istri yang bukan prinsip agama, ya. Misalkan istrinya suka ngorok, ya. Misalkan istrinya kalau tidur dia nendang kesana kemari, ya. Satu kasur yang begitu lebar dia kuasai semuanya. Maka ini ya sabar kita menghadapi seperti istri seperti ini. Kalau seandainya bukan kesalahan karena prinsip agama, maka kita maafkan istri kita, ya. Kita maafkan. Bahkan kalau seandainya seorang istri melakukan kesalahan kesalahan prinsip agama, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, kita wajib memaafkannya. Allah Subhanahu wa taala saja memaafkannya. Nah, salah satu bahaya yang dihadapi oleh seorang istri apabila kita sering memahaminya seperti yang dirasakan oleh Ibu Kiki tersebut, yaitu dia memendam perasaan yang bergejolak di dalam hatinya yang akhirnya istri tersebut merasa depresi dengan kelakuan suaminya. Maka saya katakan, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para suami yang suka temperamental, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu sulit, memang harus usaha. La taghdab, jangan marah. Artinya ketika ada hal yang membuat kita marah, jangan lampiaskan amarah tersebut. Kita manusia tidak lepas dari marah. Dan Rasulullah SAW mustahil untuk memberikan syariat kepada kita yang tidak mampu kita kerjakan. Akan tetapi maksud dari hadis tersebut adalah jangan kita marah. Artinya ketika ada hal yang membuat kita marah, maka kita tahan diri kita. Bukankah Allah tadi mengatakan wal kadhiminal ghayz wal afina 'anil nas? Yang artinya orang yang menahan marah ketika mampu dia sampaikan, dia luapkan. Dan pemaaf terhadap manusia. Nah, dan saya berdoa khusus kepada keluarga Ibu Kiki dan juga keluarga Muslim lainnya dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga setiap pasangan bisa menerima kekurangan dari pasangan lainnya. Nah, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih atas nasihat dan juga jawaban untuk Ibu Kiki yang telah bertanya tadi. Demikian ada pertanyaan kembali melalui pesan singkat. Kami bacakan, Ustaz. Hamba Allah dari Riau. Bila seseorang istri sering melawan atau sering membuat suami kesal dan marah, bolehkah suaminya menceraikan karena ingin membebaskan istrinya dari dosa pada suami yang dilakukan terus-menerus tersebut? Demikian, Ustaz.
0: Yang menceraikan siapa?
1: Yang menceraikan suami dengan alasan agar istrinya terbebas dari dosa yang dimana dia senantiasa melawan atau sering membuat kesal suami.
0: Iya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas pertanyaannya, dan ini pertanyaan terakhir karena sebentar lagi di sini masuk waktu zuhur. Saya katakan bahwasanya itu hak suami untuk memilih dia menceraikan atau tidak menceraikan. Akan tetapi apabila kesalahan masih bisa diperbaiki, keretakan ya meskipun tidak akan pernah sempurna masih bisa disatukan kembali, maka jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Salah satu langkah syaitan dan target operasi TOP, target operasi iblis, adalah dia menceraikan antara suami dan istri. Dalam hadis riwayat Muslim, iblis pernah mengutus bala tentaranya ke atas muka bumi, kemudian iblis didatangi oleh salah satu pasukannya. Kemudian iblis mengatakan, "Madza fa'alta?" Apa yang kau telah kerjakan? "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati." Tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku telah pisahkan dia dengan istrinya.
3: Kemudian iblis dalam riwayat itu Sa'id bin Musayyib menceritakan iblis memeluk pasukan tersebut dan mengatakan ni'ma anta. Seakan-akan dia mengatakan engkau adalah pasukan hebat, engkau adalah sebaik-baik pasukan. Ini berarti target operasi iblis adalah memisahkan antara suami dan istri, memisahkan antara hubungan yang halal, sehingga nanti tercipta perzinahan-perzinahan di atas muka bumi yang akhirnya terdapat kerusakan dan kehancuran. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang suami masih bisa memaafkan istrinya dan bisa memahami kekurangan-kekurangan suaminya, dan sang istri juga bisa merubah sikapnya yaitu tidak melawan kepada suaminya, maka itu yang terbaik, itu dia akhirnya masih terus berhubungan dengan suami istri. Di penghujung acara ini saya katakan sekali lagi, kajian ini untuk suami-suami yang sudah mulai runtur rasa cintanya kepada istrinya, dan untuk istri-istri yang juga sudah mulai mesra dan cintanya kepada suaminya. Mudah-mudahan kajian tadi bermanfaat bagi keluarga muslim. Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Al-Qur'an.
8: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: Al-Qur'an.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Wal-ardha

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman, dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu, dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin.
0: Dan sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan
1: ila yaumil waqtil ma'lum,
0: sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa

0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.

0: yuqinun.
1: Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat.
0: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
1: Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan?
0: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
1: Malaikat-malaikat menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa.
0: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
1: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
0: Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
1: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
0: Falamma jaa'a Luqul mursalun.
1: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
0: qala innakum qaumun munkarun.
1: Lut berkata, sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal.
0: Qalu bal jinnaka bima kanu fihi yamtarun.
1: Malaikat-malaikat berkata, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
0: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
1: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
0: Fa asri bi ahlika.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku.

0: dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala ha'ula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Dan kami jungkirbalikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha ladisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Ma anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bi lisanihim wa lam yu'min bi qalbihi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitihi, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insyaAllah, Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
4: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
5: Dan dari Aghar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من

0: وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
2: Ayat.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر

0: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
1: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsih. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyuh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan, atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan, wa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha, kami jadikan anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, sallallahu memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa'alladzina la ya'lamun, dengan berbagai macam depan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir, musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana yang dikatakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan muttaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayya alhas aw tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka sungguhnya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalahu minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famatsalu kamatsalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagaikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau. Anda halau atau anda biarkan, maka sama saja. Dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang yang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikor hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu, inna mimma akhwa, inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahawatil, ini syahwat, asyahwat al-ghayy fi butunikum, wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya, dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dal dan mudil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dal wal mudil, dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man aghfalna qalbahu. Wala tuti, jangan anda taati. Man aghfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah, dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya, dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengikut hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia apabila dia mutabil hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya, atau dengan ilmu Allah SWT, yang Allah tegaskan di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan, dan Allah sesatkan dia dengan ilmu, atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa, kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fis sudur, dan ittiba'ul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit, kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yaitu kitabullah Al-Quranul Kirim, yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman, merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga mendengarkan baik-baik, menyimak, dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Qur'an benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran. Sebagaimana yang katakan Nabi, salatun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
4: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada, wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira

0: muda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di

ini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. In-

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
0: hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

0: الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا

Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: Atau yusbih ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."
1: Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Washhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani dan akhwati fillah. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat hadir di tempat ini, Polda Metro Jaya, untuk menyampaikan sebuah ulasan sebuah kitab yang membahas tentang kesabaran. Meniru sabarnya Nabi. Kitab ini judul aslinya adalah As-Sabrul Jamil, indahnya sebuah kesabaran, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Salim bin Aid Al-Hilali. Buku ini membahas secara mendalam tentang kesabaran, dan yang itu bisa dilihat pada daftar isinya, pembahasan-pembahasan terperinci tentang kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kesabaran, karena salah satu medan kesabaran adalah sabar di dalam menuntut ilmu. Seorang yang sabar dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu, dan ilmu akan memberikannya sebagian kecil dari ilmu itu. Lah bagaimana dengan orang yang tidak sabar dalam menuntut ilmu? Maka tentunya sulit untuk mendapatkan ilmu. Ikhwani dan akhwati fillah, hafizakumullah. Semoga kita semuanya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berbicara tentang kesabaran, Memang setiap orang yang hidup di dunia ini akan mendapatkan dan merasakan betapa kesabaran itu sangat dibutuhkan. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini, apalagi yang hidup di suatu zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, godaan, cobaan, tantangan, dan seterusnya, maka kesabaran harus dilipat gandakan. Dan orang yang tidak sabar di zaman seperti ini, maka dia akan sulit untuk dapat menyelamatkan dirinya dari berbagai macam cobaan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan di zaman ini. Nah, kebutuhan seorang manusia kepada kesabaran itu diibaratkan oleh sebagian ulama seperti kebutuhan ikan akan air, kebutuhan kita terhadap makanan. Disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala tentang kesabaran, yahtajul mu'minu ila sabri kama yahtaju ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan seorang mukmin kepada kesabaran itu sama halnya kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Jadi demikian, ini diucapkan oleh Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman seperti ini? Maka dari itu marilah, mudah-mudahan dengan kita belajar tentang kesabaran, kita menjadi orang-orang yang dianugerahkan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab meniru kesabarnya Nabi, disebutkan beberapa judul yang penting. Dan yang saya lihat kajian kita pada hari ini dalam membahas buku ini hanya sebagian, terutama yang berkaitan dengan medan kesabaran. Namun tidak mengapa kita melewati bab demi bab secara cepat untuk kita mengulas bagian dari ucapan-ucapan para ulama yang dikumpulkan dalam kitab ini, kalau memang itu perlu diulas dan perlu dijelaskan. Disebutkan oleh penulis pembahasan tentang hukum bersabar pada halaman 9 bahwa bersabar itu adalah suatu kewajiban berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa kita diwajibkan untuk bersabar. Kemudian dibawakan dalil, karena sesuatu yang diwajibkan atau dilarang yang merupakan bagian dari agama itu harus ada dalilnya. Seorang mengatakan bertobat itu hukumnya wajib, maka boleh kita bertanya mana dalilnya. Seorang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, kita bertanya mana dalilnya. Nah, demikian pula dalam hal-hal yang dihukumi dengan wajib atau sunnah atau haram atau boleh, maka harus berdasarkan dalil. Dalilnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim, di antara ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-200. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jadi arahan pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan beriman kepada segala sesuatu yang diwajibkan untuk kita beriman atau untuk kita mengimaninya. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu sekalian. Wasabiru, dan perkuatkanlah kesabaran kalian. Jadi tidak sekedar Allah memerintahkan untuk bersabar, tetapi perkuat kesabaran itu. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang menjadikan kesabaran seseorang itu bisa menguat dan bisa jadi menurun. Dan di sini akan disebutkan oleh Syekh atau penulis di dalam kitabnya ini. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan perkuatlah kesabaran kalian. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar. Dan perintah itu artinya wajib. Selama tidak ada dalil yang mengalihkan suatu perintah dari status wajib kepada status sunnah, maka hukumnya adalah tetap wajib. Ini kaidah penting dalam usul fiqh. Jadi al-ashru fil amri lil wujub. Pada prinsipnya suatu perintah itu untuk menunjukkan suatu kewajiban. Illa idza dallad dalil ala khilafihi. Kecuali kalau ada dalil yang yang menyelisihinya, artinya mengalihkan perintah dari suatu kewajiban menjadi statusnya menjadi sunnah atau mustahab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar sebagaimana kesabaran ulul azmi, para rasul yang penuh ketabahan dan kesabaran, yaitu yang disebutnya dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tetapi juga beliau perintahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul, mereka telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, yaitu kesabaran dan lawan dari kesabaran. Perintah untuk bersabar dan larangan untuk tergesa. Dan ini sifat seorang mukmin. Yang dimiliki oleh mukmin adalah dia memiliki sifat sabar dan tidak tergesa-gesa. Sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat ini, fasbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para rasul telah bersabar dari para ulul azmi, wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu tergesa-gesa. Ya, jadi larangan untuk bersikap tergesa-gesa. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian atau mintalah pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ista'inu bisabri, bisabri. Ini maknanya dalam terjemahan di sini disebutkan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tetapi bisa juga diartikan sebagaimana bunyi ayat ini, ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kamu bersabar dan kamu mengerjakan sholat. Karena sholat merupakan tempat seorang bermunajat, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan semua keluhannya, menyampaikan semua problematika kehidupannya. Itu di saat dia sholat, di saat dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sejumlah ayat yang dibawakan oleh penulis, yaitu banyak di antara ayat-ayat ini mulai dari poin D sampai poin yang terakhir, ini cenderung kepada ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang bersabar. Apa keutamaan kesabaran itu? Dia dicintai oleh Allah, dia akan Allah bersama orang-orang yang sabar, dan seterusnya. Kemudian penulis menyebutkan di dalam kitabnya ini tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa sifat sabar ini merupakan sikap dan sifat yang dimiliki oleh orang mukmin dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada halaman 12, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'mini in asabatu sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa in asabatu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya urusan seorang mukmin atau perihal seorang mukmin itu semuanya baik dan tidak dimiliki oleh yang lainnya kecuali orang mukmin. Bagaimana sikap orang mukmin yang menakjubkan tersebut? Yaitu apabila dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik, maka dia bersyukur. Dan apabila dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Dua-duanya itu merupakan kebaikan. Orang yang bersabar dia mendapat kebaikan, orang yang bersyukur juga mendapatkan kebaikan. Dan sifat ini hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Kemudian di dalam menghadapi suatu musibah yang menimpa seseorang, terutama musibah di sini tentunya hal-hal yang tidak menyenangkan, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih, bahwa manusia terbagi menjadi empat golongan di dalam menerima suatu musibah atau mensikapi suatu musibah yang menimpa dirinya. Yang pertama, seorang yang menghadapi atau mensikapi musibah itu dengan as-suhud, dengan memurkainya, memarahinya, membencinya. Dia tidak sabar, dia mencaci maki takdir, bahkan mungkin mencaci maki atau mengata-ngatai takdir dan mengata-ngatai Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia yang bersikap demikian. Mereka murka terhadap ketetapan Allah. Nah, orang-orang yang murka terhadap ketetapan Allah taala, maka balasan bagi mereka adalah kemurkaan Allah. Murka dibalas dengan murka. Oleh karena itu Allah memurkai orang-orang yang tatkala ditimpa musibah, mereka melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa mereka murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam melarang ketika seorang tertimpa musibah untuk menyobek bajunya, mencabut-cabut rambutnya, atau memukul pipinya. Ini dilarang karena ini menunjukkan sikap yang memurkai terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula meratapi musibah itu dan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa seorang tidak menyukai akan musibah tersebut atau benci dan murka terhadap musibah tersebut. Ini semua yang dilarang dalam Islam. Jadi murka dibalas dengan murka. Kemudian yang kedua, ada orang yang benci, dia tidak senang terhadap suatu musibah yang menimpa dirinya, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya. Ini namanya sabar. Ini namanya sabar. Derajat yang kedua. Jadi orang yang tidak senang kepada musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya, tetapi dia mampu menahan dirinya, mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sabar. Kemudian yang ketiga, orang yang ketika dia ditimpa oleh musibah, maka dia mensikapi musibah itu dengan ridho. Dia ridho pada musibah itu. Karena dia ridho kepada ketentuan Allah, dia ridho terhadap cobaan yang Allah berikan kepadanya, maka Allah pun meridhoinya. Dan yang kedua tadi, orang yang bersabar, walaupun dia tidak senang, tapi dia bersabar, Allah tetap memberikan ganjaran kepadanya. Sedangkan yang ketiga, yang ridho, Allah akan meridhoi orang tersebut. Karena ridho akan mendapatkan keridhoan. Dia ridho kepada ketetapan Allah. Bagaimana seorang ridho kepada ketetapan Allah? Yaitu bisa dirasakan dengan lapang dada. Dia merasa dadanya luas, tidak sempit. Kalau orang yang sabar itu sabar, tapi masih ada terasa kesempitan dalam dadanya. Tapi dia tetap menahan dirinya. Ini sabar, dan itu tetap mendapat pahala. Sedangkan ridho lebih dari sekedar sabar. Kenapa? Dadanya lapang. Walaupun dia terkena musibah, dia ridho terhadap musibah yang menimpa dirinya. Kemudian yang keempat, ini derajatnya para nabi dan para rasul, yaitu orang yang terkena musibah, mereka mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajatnya para rasul, para anbiya. Maka dari situ para sahabat bertanya kepada Nabi atau berkata bahwa mereka apabila mereka melihat Rasulullah SAW dalam keadaan atau terkena suatu musibah, dan mereka bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Rasulullah? Beliau tetap menjawab, alhamdulillahi ala kulli hal. Aku tetap bersyukur kepada Allah dalam kondisi seperti apapun. Ini sikap para Rasul. Makanya derajat mereka adalah derajat yang paling tinggi. Karena mereka mensyukuri. Dan mensyukuri satu musibah yang menimpa diri seorang tidak harus dengan tertawa, ya. Tidak mesti dengan tertawa, alhamdulillah. Bagaimana kalau alhamdulillah aku dalam keadaan sehat wal afiat, kemudian tersenyum, tertawa-tawa, tidak mesti seperti itu. Tetapi dia mensyukuri nikmat Allah. Karena musibah pada hakikatnya peringatan dari Allah taala. Dan musibah yang menimpa seseorang apabila dia menerimanya dengan kesabaran, dengan ridho, dengan lapang dada, ini akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah Allah mengampuni dosanya. Dan manfaat yang kedua, Allah mengangkat derajatnya. Maka dari itu seorang yang terkena musibah, dia harus memiliki dua sikap ini. Yang pertama, dia bersabar dan dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga dibahas dalam kitab ini yaitu tentang kesabaran yang merupakan kebutuhan manusia baik di dunia dan merupakan kewajiban agama. Karena manusia yang tidak sabar tidak mungkin dia bisa menghadapi kehidupan ini. Tiada satu cabang-cabang kehidupan kita di dunia ini, dari semua problematika yang dihadapi oleh manusia, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan bermasyarakat atau yang lainnya, melainkan memerlukan kesabaran. Kesabaran yang artinya adalah mengendalikan diri, hafsun nafs. Seorang yang mendapat nikmat, dia harus mengendalikan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala dengan nikmat yang ada padanya. Seorang yang mendapat cobaan, dia harus menahan diri untuk tetap ridho dan tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala hal. Kemiskinan adalah cobaan, ujian, kekayaan yang juga demikian. Dan Allah menguji manusia dengan dua hal tersebut, yaitu dengan keburukan dan kebaikan, supaya Allah menguji manusia apakah mereka bersabar atau mereka bersyukur. Kemudian disebutkan dalam pembahasan pada kitab ini tentang kedudukan sabar. Ini poin yang penting untuk kita bahas, yaitu pada halaman ke-31, bahwa orang yang meneliti tentang kesabaran yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan dengan jelas kedudukan sabar yang sangat mulia, juga sebagai akhlak yang amat luhur. Hal ini ditunjuki oleh beberapa hal sebagai berikut. Sini ada dua poin yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, kesabaran yang disebutkan secara bersamaan dengan nilai mulia di dalam Islam. Ini penting, poin yang pertama ini. Yaitu, yang pertama Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengiringi kesabaran dan keyakinan. Jadi Allah menyebutkan dua kalimat ini, yaitu kesabaran dan keyakinan. Karena ada kaitannya. Seorang yang tidak yakin tidak mungkin dia sabar. Orang yang yakin itulah yang akan mampu untuk bersabar.

bahwa seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu dimasuki oleh syaitan dengan dua pintu. Pintu yang pertama adalah syahwat. Pintu yang kedua adalah syubhat. Dan Allah membekali seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan dua senjata untuk melawan dua senjata syaitan, syubhat dan syahwat, atau syahwat dan syubhat. Adapun untuk melawan syahwat, maka senjata seorang mukmin adalah dengan kesabaran, mujahadatun nafs. Seorang tidak mungkin dia bisa mujahadatun nafs, melawan hawa nafsunya, tanpa dia mempunyai kesabaran. Dan sekarang kita melihat dalam realita kehidupan, banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran yang berkaitan dengan syahwat. Salah satu sebab utama adalah karena tidak adanya kesabaran. Karena manusia tidak sabar. Baik yang berkaitan dengan harta, baik yang berkaitan dengan wanita, baik yang berkaitan dengan tahta dan seterusnya. Ini semua kaitan dengan syahwat. Maka seorang yang tidak memiliki kesabaran, dia akan menggunakan segala cara untuk mencapai syahwatnya. Apapun langkah yang harus ditempuh, dia akan menjalani, karena dia tidak memiliki kesabaran. Maka dari itu orang yang sabar, dia akan mampu melawan hawa nafsunya, melawan syahwatnya. Kemudian yang kedua, senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin adalah keyakinan. Keyakinan ini untuk melawan syubhat. Dan keyakinan tidak mungkin dicapai kecuali dengan ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu adalah wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu yang hakiki untuk melawan syubhat-syubhat itu. Dan kita akan hadapi berbagai macam syubhat dalam kehidupan ini. Nah, orang yang tidak punya ilmu tidak mungkin mampu menjawab tantangan syubhat ini. Tetapi yang bisa menjawabnya adalah orang-orang yang berilmu. Maka dari itu keyakinan bisa dicapai dengan ilmu. Dan keyakinan itu untuk melawan syubhat. Oleh karena itu orang yang sudah meyakini suatu kebenaran, tentunya yang berdasarkan pada Quran dan Sunnah, sulit untuk digoyahkan oleh syubhat-syubhat itu. Maka dari itu kita melihat dalam sejarah kaum muslimin bahwa yang banyak menyimpang dan tidak mempunyai pendirian itu adalah ulama-ulama atau orang-orang yang mereka tidak berpegang pada Quran dan Sunnah. Tetapi ulama-ulama Sunnah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah orang-orang yang paling mampu untuk bertahan istiqamah di atas akidah mereka, di atas manhaj mereka, karena mereka mempunyai keyakinan, mempunyai ilmu. Jadi ilmu atau keyakinan merupakan senjata untuk melawan syubhat. Kemudian tentang dua hal ini, para ulama menyebutkan tentang kesabaran dan keyakinan. Disebutkan oleh para ulama dalam sebuah ungkapan yang masyhur, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Bisabri wal yaqin, dengan kesabaran dan keyakinan, tunalul imamah, seorang akan mencapai puncak kepemimpinan di dalam agama ini. Puncak kepemimpinan itu kemuliaan, kebesaran, kehormatan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam agama. Para anbiya, para rasul, semuanya memiliki dua sifat ini, sabar dan yakin. Maka dari itu

tak manusia-manusia yang paling mulia, karena mereka memiliki dua sifat ini, yaitu kesabaran dan keyakinan. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kesabaran itu disandingkan dengan bersyukur atau kesyukuran. Kesabaran dan kesyukuran disebutkan di dalam 4 surat Al-Quranul Karim. Bisa dilihat pada halaman 33, poin B. Allah menyebutkan kesabaran dengan kesyukuran pada 4 ayat, yaitu dalam surat Ibrahim ayat yang 5, dalam surat Luqman ayat yang 31, dalam surat Saba ayat yang 19, dan dalam surat Asy-Syura ayat yang 33. Selalu Allah sebutkan tentang kesabaran dan kesyukuran. Ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat 5 surat Ibrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli shabbarin syakur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah, yaitu akan hari kiamat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan orang yang banyak bersyukur. Juga pada ayat-ayat yang disebutkan yang lainnya, 4 ayat ini selalu disebutkan penyabar dan bersyukur. Para mufassirin menyebutkan bahwa si yang dimaksud dengan bersabar yaitu orang-orang yang bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan, dan orang-orang yang bersyukur yaitu di dalam mereka mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan penjelasan hadis yang dibacakan tadi, hadis Rasulullah SAW tentang kegaguman beliau terhadap urusan seorang mukmin yang selalu memiliki dua hal ini: bersabar ketika mendapat musibah, dan dia bersyukur dalam ketika mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang disandingkannya antara kesabaran dan tawakal. Allah pun menggandengkan kesabaran dengan tawakal dalam firman-Nya, "Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yaitu orang-orang yang bersabar dan hanya kepada Rabb saja mereka bertawakal. Dan hanya kepada Tuhan mereka saja mereka bertawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala dan dia bersabar, inilah orang-orang yang berhasil. Juga Allah berfirman, "Ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-nya. Ya, karena keberhasilan seseorang itu tergantung pada dua hal. Betul. Seorang bersabar dalam kehidupannya atau seorang berhasil di dalam kehidupannya tergantung dari dua hal ini. Sebagaimana disebutkan oleh penulis. Yang pertama, ya, dari sisi pelaku, yaitu seorang yang bekerja, berusaha dan penuh kesabaran, dia akan berhasil. Tetapi tidak setiap orang yang bekerja, berusaha dengan tekun dan bersabar, dia berhasil. Karena ada hal-hal yang dia tidak mampu untuk mengetahuinya, yaitu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti musibah, bencana. Maka seorang harus memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Jadi yang pertama disebutkan di sini dari sisi pelaku, ya, dalam koridor kemampuannya, sehingga ia dituntut untuk bersungguh-sungguh. Perkara ini sangat membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Setiap orang bekerja, berusaha di dunia ini, dia memerlukan ketekunan dan kesabaran. Apalagi dalam mendapatkan ridha Allah, dia harus bersabar, harus rajin, harus tekun. Ini yang
memilikinya dari sisi orang itu. Kemudian yang kedua, dari sisi yang berada di luar kemampuannya, di luar kemampuan manusia, yaitu yang tidak diketahui olehnya, akan tetapi ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, kisah tentang orang-orang yang pelit ketika mereka akan memanen hasil dari kebun mereka, disebutkan dalam surat Al-Qalam. Lalu kemudian mereka tidak bertawakal kepada Allah, bahkan mereka berjanji bahwa tidak boleh ada orang miskin yang masuk ke dalam kebun mereka untuk memetik buah-buah mereka, buah-buahan mereka, tanpa mereka sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk merubah kebun tersebut seketika itu juga. Maka ketika mereka datang, ketika mereka berjalan sampai di kebun tersebut, ternyata sudah hitam, terbakar. Maka mereka mengatakan, sungguhnya kita ini salah jalan. Lalu kata seorang di antara mereka, tidak, kalian tidak salah jalan, tapi kalian adalah orang-orang yang zalim. Jadi merubah ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ini di luar kemampuan manusia. Maka seorang tidak boleh dia itu memiliki rasa ujub ketika dia berbuat sesuatu dan dia berhasil dalam suatu usaha. Maka tidak boleh kemudian dia mengatakan, kalau bukan saya tidak akan berhasil. Kata-kata itu harus dihilangkan. Tetapi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua ini dari Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah semua merupakan karunia dari Tuhanku, dari Rabbku, untuk dia menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Maka keberhasilan diperoleh oleh seorang hendaknya dia kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari dirinya. Kemudian juga disebutkan di sini tentang Allah menyebutkan kesabaran dengan salat. Ya, tempatnya dan saatnya seorang mendekatkan diri kepada Allah taala di dalam sujudnya, di dalam salatnya, maka dia mohon pada Allah taala bersabar di dalam menghadapi semua tantangan yang dihadapinya, musibah dan berbagai hal yang dihadapi dalam kehidupan ini. Kemudian juga Allah menggandingkannya dengan tasbih dan istighfar. Kita disuruh untuk bersabar, kemudian untuk memperbanyak bertasbih, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memohon ampun kepadanya. Ini semua menunjukkan tentang keutamaan sabar dan kedudukan kesabaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian ikhwani fillah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara kedudukan kesabaran yang disebutkan oleh penulis, yaitu bahwa sabar itu mencakup segenap akhlak Islami. Artinya dalam semua perangai-perangai yang diajarkan oleh Islam, ini tidak terlepas dari kesabaran. Ini pada poin yang kedua, halaman 40. Di antaranya yang berkaitan dengan iffah. Iffah itu artinya menjaga kehormatan diri, baik dan menjaga lisan kita, menjaga mulut kita, dan juga menjaga kehormatan diri kita. Itu iffah namanya. Orangnya disebut afif. Wanita yang pandai menjaga lisannya dan kehormatannya disebut afifah. Seorang yang menjaga kehormatan dirinya. Dan tidak mungkin seorang bisa menjaga kehormatan dirinya, menjaga lisannya, kalau dia tidak sabar. Dan salah satu penyebab seorang, atau yang salah satu penyebab yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka adalah ya dua hal itu, mulut dan kemaluan. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah hal yang paling banyak memasukkan seorang dalam neraka?
beliau al-famu wal-farj, mulut dan kemaluan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk iffah, menjaga kehormatan diri kita. Dan apa semua itu? Dengan kesabaran. Seorang yang tidak sabar akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Apalagi di zaman seperti ini, peluang-peluang terbuka, kesempatan ada. Ya. Bahkan seorang dipanggil, diajak untuk bermaksiat, baik itu laki-laki ataupun orang wanita. Maka apabila seorang tidak mampu dan tidak sabar dalam menghadapi tantangan ini, dia akan terjerumus dalam kehinaan. Kehinaan keluarganya, kehinaan dirinya, kehinaan kehormatannya. Ini contoh bahwa Islam mengajarkan kepada kita perangai-perangai yang semuanya berkaitan dengan akhlak, dengan kesabaran. Kemudian juga yang kedua, asyaja'ah, keberanian. Keberanian misalnya ketika berjihad, di saat adanya jihad yang syar'i, adanya jihad yang memang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Seorang ikut berperang, dia yang punya keberanian tentu memiliki kesabaran. Kalau seorang tidak punya kesabaran, dia akan meninggalkan medan peperangan itu. Karena tidak sabar, dia tidak berani menghadapi musuh dan lawan. Maka keberanian itu mengandung kesabaran. Kemudian al-hilm, bersikap santun. Orang yang bersikap santun, pemaaf, di saat dia mempunyai kemampuan untuk melawan atau untuk memberikan atau untuk membalas dendam kepada lawannya, tetapi dia menahan diri. Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat penyantun. Allah maha penyantun. Allah mampu untuk membinasakan manusia karena dosa-dosa mereka, tetapi Allah tidak dengan serta-merta langsung memberikan balasan kebinasaan kepada hamba-hambanya, tidak. Tapi Allah memberikan peluang waktu untuknya, kesempatan untuk dia bertobat, untuk dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat santun, pemaaf, ini diantara sifat yang mulia yang diajarkan oleh Islam. Kemudian juga lapang dada. Ini memiliki kaitannya dengan kesabaran. Orang yang tidak sabar itu tidak akan lapang dadanya. Tetapi orang yang lapang dada itu orang yang sabar. Maka ini menunjukkan kita diperintahkan untuk bersabar. Karena kita diperintahkan untuk lapang dada. Ya. Kemudian qanaah. Qanaah itu kepuasan. Walaupun seorang hidup sederhana, rizkinya dianggap sedikit, tetapi dia puas dengan pemberian Allah. Ini juga kaitan dengan kesabaran. Kalau seorang tidak sabar, tentu dia tidak akan puas. Dia akan terus merengut, akan terus meminta atau mengeluh. Ya, saya sudah beribadah, sholat, tahajud, dan seterusnya, tapi rizkinya kok tetap saja, tidak ada perubahan. Pendapatannya biasa saja. Ini tidak qanaah namanya. Kenapa tidak qanaah? Karena tidak sabar. Berarti kepuasan kepada nikmat Allah ini ada kaitan dengan kesabaran. Kemudian juga sifat yang lain adalah menahan jiwa, ya, menahan diri. Ya, seorang yang bisa menahan diri maka dia termasuk orang-orang yang sabar. Itu orang yang sabar itulah yang mampu untuk menahan dirinya. Kalau seorang yang tidak sabar, dia tidak akan mampu menahan dirinya. Ya. Kemudian zuhud, yaitu bersabar dengan meninggalkan kelebihan dalam hidup ini. Padahal dia mampu untuk mendapatkan yang lebih, tetapi dia tidak mau. Sudah cukup apa yang Allah berikan. Karena dia yakin bahwa dunia ini hanya sebagai tempat penyeberangan untuk menuju satu negeri yang menjadi idaman setiap orang mukmin, yaitu akhirat. Kemudian karena sabar itu merupakan ibadah dan salah satu ibadah, ya, oleh karena itu sabar itu memiliki syarat. Di antara syarat-syaratnya kesabaran itu adalah
pertama ikhlas karena Allah. Orang yang bersabar dan dia ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam kesabarannya, inilah orang yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kesabaran adalah bagian dari ibadah, maka kita harus bersabar dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan Allah memerintahkan Nabi SAW untuk bersabar dengan penuh keikhlasan. Ya wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah kamu. Kita disuruh bersabar. Bersabar karena apa? Li rabbika, karena Allah. Karena Allah. Kemudian juga Allah menyebutkan pada ayat yang lain, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mereka mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi Allah memerintahkan untuk bersabar ibtigha'a wajhillah, hanya karena Allah, karena Allah. Maka dari itu suatu kemaksiatan yang ditinggalkan oleh seorang bukan karena Allah, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka dia tetap mendapat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Satu contoh, seorang ingin berbuat zina. Dia datang satu tempat yang di situ ada fasilitas untuk berzina. Lalu dia melihat tetangganya melewati tempat itu. Dan tetangganya tahu bahwa tempat itu tempat yang kurang baik. Lalu dia meninggalkan tempat itu. Wah, enggak enak dilihat tetangga. Jadi bukan karena Allah, bukan karena Allah, tetapi karena perasaan terhadap tetangganya. Maka dosanya sama dengan dia berzina. Mengapa demikian? Karena dia meninggalkan hal itu bukan karena Allah, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Orang yang akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala yang meninggalkan satu maksiat karena Allah Ta'ala. Seperti dalam kisah tiga orang yang mereka bertawassul kepada Allah Ta'ala. Yang satu bertawassul dengan birrul walidain, dia pernah berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang satu bertawassul dengan amanah yang dia menjaganya dan mengembangkan amanah dari upah orang bayarannya, ya pekerjanya yang tidak diambil kemudian dikembangkan. Lalu dia berikan semuanya kepada pemiliknya. Ya, kemudian yang ketiga, dia bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan al-iffah. Dia menahan dirinya di saat dia mampu untuk berzina, tetapi ketika wanita itu mengatakan kepadanya ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, maka kalimat ittaqillah menjadikan dia atau mendorong dia untuk meninggalkan maksiat itu. Jadi meninggalnya karena Allah, kalau Allah, bukan karena kondisi, karena keadaan yang tidak kondusif, ya. Atau karena dilihat tetangga. Nah, di sini tentunya seorang harus ikhlas di dalam bersabar. Kemudian syarat yang kedua, di antara tanda seorang itu ikhlas dalam kesabarannya adalah dengan tidak mengeluh, tidak yakni mengeluarkan kata-kata yang cenderung kata-kata itu sebagai wujud ketidaksabarannya kepada ujian yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang yang sabar dan sabarnya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bersabar dan tanpa mengeluh. Tanpa mengeluh. Mereka diam, tabah, serahkan seluruhnya kepada Allah Ta'ala dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman, "Idza talaitu 'abdi al-mu'min wa lam yashkuni ila iwadihi atlaqtuhu min usari." Jika aku memberi cobaan kepada hambaku yang beriman, namun dia tidak mengeluh kepada para penjenguk, atau dia tidak mengeluh, maka aku akan melepaskan dia dari tahananku.
dari tawananku. Dari tawananku. Makanya Allah memberikan balasan pada orang-orang yang tidak mengeluh. Ketika dia mendapat cobaan, dia tetap diam, dia mengadunya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada manusia. Jadi kalau seorang mengadu kepada Allah, itu tidak mengapa. Tetapi mengeluh kepada manusia, ini yang akan mengurangi nilai kesabaran yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, sabar itu terjadi pada waktunya. Artinya seorang bersabar itu dianjurkan dia bersabar pada saat memang diperlukannya kesabaran itu. Di saat dia harus bersabar, bukan sesudahnya. Seperti ketika seorang pertama kali mendengarkan musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya atau hartanya atau anaknya, maka dia langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan setelah dia melakukan satu tindakan yang menunjukkan bahwa dia tidak sabar kepada musibah itu. Seperti menyobek pakaiannya, menarik-narik rambutnya, memukul kepalanya di tembok, baru kemudian diingatkan, jangan begitu kamu, tidak boleh. Kemudian dia sadar. Bukan itu. Tetapi di awal pertama kali mendengarkan musibah itu, dia langsung mengendalikan dirinya. Itulah sabar yang tepat pada waktunya. Sebagaimana kisah Nabi SAW ketika melewati sebuah kuburan, lalu beliau menemui seorang ibu, seorang wanita sedang menangis pada kuburan bayinya yang baru meninggal. Lalu kata Nabi SAW, ittaqillah wasbiri, takwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Kata wanita itu, ilaika anni lam tusab bi musibati, pergi kamu dari aku, engkau tidak terkena musibah seperti apa yang mengenai diriku. Dan wanita itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberitahukan bahwa itu Nabi SAW. Maka wanita itu datang kepada beliau ingin meminta maaf. Kemudian kata Nabi SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu, yaitu kesabaran yang hakiki, yaitu pada saat permulaan terjadinya musibah itu. Itu kesabaran yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setelah mecahin gelas, mecahin piring, ya marah, ya karena istri yang mungkin berbuat salah, kemudian semua yang ada di meja dihancurkan, baru oh iya ya, sekarang aku sabar. Bukan itu. Ya, itu enggak sabar namanya. Jadi sabar itu ketika permulaan seorang terkena suatu musibah dan dia langsung mengendalikan dirinya dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan contoh sabar yang tidak ada manfaatnya, yang bukan pada waktunya, yaitu pada surat Ibrahim ayat 21 halaman 48. Pada kitab ini halaman 48 tentang ucapan orang-orang yang berada di neraka. Ya, ucapan orang-orang yang berada di neraka ketika mereka sudah dimasukkan dalam neraka. Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sekali-kali ya disebutkan di sini bahwa sama saja apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ini kesabaran tidak ada manfaatnya. Sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan firman-Nya pada surat Tur ayat 16, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Masuklah kamu ke dalam neraka, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagi kamu. Sudah tidak ada manfaatnya kesabaran seperti ini. Ya. Sama kita pun demikian dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika seorang bermanhaj, berpegang pada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, banyak tantangan-tantangan, omongan-omongan, ya. Kita diperolok-olokkan.
ditawakan dan seterusnya, ya kita bersabar. Ya. Kita bersabar. Tidak usah digubris bahwa orang-orang lebih mulia dari kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian-ujian yang lebih dari itu. Kita tidak ada artinya. Seorang pakai celana di atas mata kaki lalu dibilang kebanjiran, tidak ada artinya dibilang kebanjiran itu. Ya. Oh, memang Jakarta sering banjir kok, enggak apa-apa. Ya. Jadi tidak mengapa, biarkan. Wa idza marru bil laghwi marru kirama. Apabila mereka melewati omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, mereka melewati dengan penuh kehormatan. Biarkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bicara oleh orang-orang jahil, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang membawa kedamaian. Itu sikap yang harus kita miliki di zaman yang penuh dengan kesabaran ini. Tidak usah emosi, tidak usah marah, ngamuk, biarkan. Ya. Biarkan. Selama ya kita tidak dipukuli, ya kalau dipukuli ya boleh seorang membela dirinya. Tapi kalau tidak ya dia bersabar sajalah. Para anbiya, para rasul dan orang-orang yang mulia sebelum kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujian-ujian yang berat. Ujian-ujian yang jauh lebih berat. Ya. Jadi omongan-omongan itu biarkan. Dan dengan demikian seorang itu akan lapang dadanya. Akan lapang dadanya. Dan orang yang lapang dada itu insyaallah akan membawa dampak sehat fisiknya. Ya, akan sehat fisiknya. Maka dari itu, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang omongan-omongan yang akan dijumpai oleh orang-orang mukminin, baik itu dari ahlul kitab atau dari orang-orang musyrikin, itu banyak. Dan ini di sini disebutkan. Dan bagaimana semestinya kita bersikap. Kemudian selanjutnya penulis menyebutkan di sini dalam pembahasan kitab tentang As-Sabrul Jamil, yaitu medan kesabaran. Yang pertama disebutkan yaitu sabar dalam menghadapi bencana di dunia ini. Takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bukan perbuatan manusia atau kemampuan manusia. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menciptakan dunia ini untuk sebagai daru bala, tempat untuk ujian. Ya, imtihan. Maka dari itu seorang harus bersabar dalam menghadapi berbagai macam bencana, musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya atau hartanya. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami benar-benar akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan. Jadi cobaannya sedikit. Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka terkena musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ujian yang Allah berikan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan yang lainnya itu hanya sedikit. Dari ujian Allah itu hanya sedikit. Nah, kalau sedikit sudah dikeluhkan, apalagi kalau diberikan ujian yang lebih besar. Para anbiya, para rasul diuji oleh Allah taala. Nabi Ayyub, Nabi Ya'qub, Nabi Ayub diuji dengan penyakit dalam waktu belasan tahun terkena penyakit kulit.
Tapi beliau tetap sabar. Nabi Ya'qub dipisahkan dengan anaknya Yusuf yang sangat beliau cintai, dan beliau menangis sampai matanya buta. Tetapi beliau tetap menghadapi itu dengan tabah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh pada akhirnya juga Allah memberikan jalan keluar. Demikian pula musibah yang menimpa umat ini harus dihadapi dengan sabar. Sabar dalam arti kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, seperti pembunuhan, penculikan, dan yang lain yang dilarang. Karena kita benci kepada musuh, lalu kita melakukan tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan akibat yang fatal bagi umat. Maka ini tidak dibenarkan oleh Islam. Seyogyanya kaum muslimin ketika melihat keadaan umat sedemikian, maka mereka kembali pada diri mereka sendiri, introspeksi diri. Kita melihat diri kita, agama yang kita jalani ini apakah benar sesuai dengan agama Allah atau tidak, ataukah agama yang kita jalani ini banyak di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan mengikuti hawa nafsu sehingga Allah tidak menolong kita. Karena Allah berjanji intansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, sudahkah kita menolong agama Allah? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dalam diri kita, keluarga kita, ataukah belum? Nah, bagaimana Allah akan menolong orang yang tidak menolong agamanya? Dan salah satu bentuk menolong agama Allah adalah dengan kita mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, terutama kita, diri kita, dan keluarga. Itu minimal. Target minimal seorang itu dirinya dan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka tanggung jawab yang pertama kali bagi setiap diri adalah dirinya dan keluarganya. Baru kemudian orang lain. Nah, kalau setiap umat Islam, setiap keluarga muslim mengambil pola fikir dari Al-Quranul Karim untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya, maka insya Allah Ta'ala akan tercipta komunitas muslim yang konsekuen dengan ajaran agamanya, yang tidak mengganggu tetangganya. Apa Islam mengajarkan kepada kita mengganggu tetangga kita? Tidak ada. Islam tidak mengajarkan demikian. Tetapi apakah masih banyak kaum muslimin yang mengganggu tetangganya? Ya banyak. Buka tip, tak mau tahu tetangganya ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang istirahat, yang penting semaunya. Salonnya besar-besar, ya, yang mengakibatkan telinganya tuli. Jadi salah satu penyebab telinga tuli, karena apa? Sering mendengar suara yang keras-keras. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, barang siapa yang mau ditolong oleh Allah Ta'ala, dia harus menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk menolong agama Allah dengan kita mempraktekkan dalam diri kita, keluarga kita. Itu minimal. Kemudian yang berikutnya, bahwa di antara medan-medan kesabaran adalah sabar dalam menghadapi keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang jelek. Maka dari itu,
padahal diperintahkan oleh hawa nafsu kita untuk bermaksiat, untuk mendapatkan harta tanpa atau tidak sesuai dengan jalan yang benar, dan seterusnya dari berbagai macam panggilan syahwat dan hawa nafsu. Nah, seorang harus mampu mengendalikan dirinya dalam hal ini, dan ini merupakan ujian. Ini merupakan ujian. Allah memberikan contoh tentang ujian ini, yaitu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dan beliau betul-betul mendapatkan ujian yang amat besar, yaitu ujian syahwat. Beliau dirayu oleh seorang wanita cantik yang mempunyai kedudukan di negerinya, dan beliau tinggal di rumahnya. Pintu sudah tertutup. Beliau seorang pemuda dalam usia yang relatif sangat muda, yang syahwatnya demikian tinggi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalatu wassalam, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Yusuf ayat 23. Ini contoh ujian syahwat. Mampukah seorang dalam menghadapi ujian seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Yusuf? Apakah dia mampu untuk mengendalikan dirinya sebagaimana Nabi Yusuf mengendalikan dirinya? Apalagi di zaman seperti ini. Yaitu Nabi Yusuf berkata, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi." Dan wanita yang Yusuf berada di rumahnya itu merayu. Merayu Yusuf untuk berzina dengannya. "Wa ghallaqatil abwaba." Dan dia telah menutup pintu-pintu. "Wa qalat haytalak." Dan wanita itu mengatakan, ini diriku, kuserahkan kepadamu. Kemudian, apa jawaban Yusuf? Kata beliau, qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Ini sikap pertama kali yang diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, al-i'tisam billahi subhanahu wa ta'ala. Langsung dia kembali kepada Allah Ta'ala, Zat yang maha pelindung. Maka beliau berlindung pada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi Yusuf kepada wanita itu, innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya dia adalah tuanku. Rabbi di sini bukan Allah yang dimaksud, tidak, tetapi suami dari wanita tersebut. Dia itu tuanku. Dia telah memberikan kepada aku tempat yang baik. Maka Yusuf di dalam ujian ini, beliau mengingat dua hal. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada beliau. Apa nikmatnya? Diselamatkan dari saudara-saudara yang hasad kepada beliau. Kemudian dikeluarkan dari sumur. Kemudian beliau dibeli. Dibeli oleh penguasa Mesir, ditempatkan di tempatnya yang mulia. Jadi Nabi Yusuf mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ini hablu minallah. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf mengingat jasa tuannya, jasa majikannya yang telah membelinya, kemudian menempatkannya di tempat yang mulia, yang terhormat, di rumahnya. Maka dua hal ini, terutama i'tisam billah, bagaimana dia menjaga dirinya dan berlindung pada Allah Ta'ala, dua hal ini telah menyelamatkan Nabi Yusuf dari panggilan syahwat. Padahal beliau seorang anak muda, bahkan disebutkan oleh Allah pada ayat berikutnya, wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Sudah saling mau sebetulnya. Sudah saling mau. Yusuf sebagai seorang pemuda yang mempunyai syahwat yang tinggi, ya wajar. Tetapi karena apa? Beliau mengingat hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah berikan.
adanya. Maka dari itu seorang apabila dia akan bermaksiat pada Allah Ta'ala dipanggil oleh syahwatnya, maka hendaknya dia mengingat hubungan dia dengan Allah Ta'ala, kemudian hubungan dia dengan manusia dan keluarganya dan ayah ibunya atau dan istrinya yang telah berbuat baik kepadanya. Tapi pertama kali adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung pada Allah Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Jadi ini ujian. Itu syahwat, panggilan nafsu. Kemudian manusia diuji dengan berbagai macam ujian sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang ada. Dan syaitan mempelajari manusia dan hawa nafsunya dan kecenderungan-kecenderungan dirinya. Manusia, syaitan mempelajari perorangan. Si fulan kelemahannya di masalah wanita, maka dia akan masuk dari pintu wanita. Si fulanah kelemahannya dengan orang laki-laki, maka dia masukkan fulanah itu dari orang laki-laki. Ya sama saja. Si fulan kelemahannya masalah duit, maka dia masuk dari pintu duit, harta. Si fulan kelemahannya dalam masalah tahta, dimasuki dari pintu tahta. Jadi manusia, syaitan mempelajari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri seseorang. Kemudian dari pintu kelemahan itulah dia masuk. Maka sebagai manusia, sebagai pribadi, kita mempunyai kewajiban untuk mempelajari di mana titik kelemahan kita dalam masalah ini. Seorang harus tahu, aku ini kelemahannya dalam masalah pandangan, mata. Misalnya, ya. Oh kalau melihat cewek cantik, tidak bisa. Ya jangan dilihat. Karena seorang tahu kelemahannya. Ya. Aku ini kelemahannya dalam masalah keuangan. Ya jangan jadi sekretaris, bendahara. Karena dia tahu bahwa dia kalau menjadi bendahara mungkin diselewengkan duitnya. Jadi seorang mengetahui dirinya mana sisi kelemahannya. Ya. Supaya dia menutup pintu-pintu tersebut. Jangan dia berikan peluang. Dan yang tahu itu hanya kita pribadi masing-masing. Hanya pribadi masing-masing. Oleh karena itu, seorang harus tahu kelemahannya di mana, ya, yang ada kemungkinan syaitan masuk dari pintu itu, maka hendaknya dia menutup pintu tersebut. Seorang yakin kalau dia ke warnet pasti melihat yang tidak benar, ya jangan ke warnet. Gitu saja. Karena dia yakin kalau dia melangkahkan kakinya ke sana bakal melihat yang haram. Ya jangan ke sana. Loh kalau kebutuhan, Ustaz. Kalaupun terpaksa ada kebutuhan, setelah menyelesaikan kebutuhan, mengambil kebutuhannya sudah selesai, keluar. Jangan aku coba sebentar saja. Jangan. Ya. Itu syaitan itu datang ya begitu dibisiki 5 menit. Ya, 5 menit sama setengah jam, 1 jam, ya. Jadi syaitan itu sangat pandai dalam melihat titik-titik atau mencari kelemahan-kelemahan manusia. Dan dari situlah dia akan masuk. Kemudian medan kesabaran yang lainnya yang kita wajib bersabar adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bisa dan mampu melaksanakan kesabaran yang ini, yang ketiga ini, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia suatu saat akan merasakan manisnya dan lezatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Lah sementara ini banyak kaum muslimin itu ketika melaksanakan ketaatan pada Allah Ta'ala, karena itu merupakan kewajiban, dia belum merasakan nikmatnya ibadah itu. Hanya masih berstatus, yaitu untuk terlepas dari kewajiban. Sudah sholat, alhamdulillah sudah aku terlepas dari kewajiban. Jadi bukan masya Allah alangkah nikmatnya sholat itu. Tidak, kamu sudah sholat belum? Alhamdulillah sudah, alhamdulillah selesai dari tugas. Kan gitu. Jadi sholat itu hanya seorang terlepas dari kewajiban. Masih sebatas itu. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka sampai pada merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Seperti para rasul, para anbiya, orang-orang soleh, para ulama. Ada seorang salaf mengatakan,
aku merasakan lezatnya sholat malam setelah 20 tahun aku sholat malam. Baru aku rasakan betapa lezatnya sholat di malam hari itu. Setelah berapa tahun? 20 tahun. Jadi suatu saat ketika seorang dia terus bersabar dalam beribadah pada Allah Ta'ala, maka akan sampai pada suatu saat dia akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Disinilah kemudian ada kisah-kisah para salaf dahulu ketika mereka dipanah, kemudian ditarik anak panahnya ketika dalam keadaan sholat dan dia tidak terasa apa-apa. Itu bukan mustahil. Ada di antara kisah-kisah itu yang benar. Ya, kisah-kisah itu yang benar. Karena seorang ketika dia konsentrasi kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak merasakan sesuatu kecuali kenikmatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan munajatnya, dialognya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika seorang mengerjakan sholat, yang pertama kali diucapkan adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Semua urusan dunia ini tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau seorang punya musibah atau kena satu hal yang dihadapinya permasalahannya, maka hendaknya dia itu sholat, minta pada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh Jureyj, kisah tentang Jureyj yang dia dituduh berzina dengan seorang wanita pelacur. Kemudian ketika anak itu dilahirkan oleh wanita tersebut dan ditanya ini anak siapa, kata mereka anak Jureyj. Maka dihancurkanlah biaranya, tempat ibadahnya, masjidnya. Kemudian kata Jureyj, kata mereka bahwa engkau yang berzina dengan wanita tersebut, karena dia mengatakan bahwa anak ini anakmu. Kata Jureyj, sebentar, berikan aku waktu aku sholat. Maka sholatlah Jureyj, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta jalan keluar supaya Allah memberikan bukti bahwa dia tidak berzina dengan wanita tersebut. Apa yang dikerjakan? Ya sholat. Sholat. Lalu kemudian setelah sholat, dia menyentuh perutnya anak itu. Lalu dia bertanya, siapa ayahmu? Ini siapa bapakmu yang menikahi atau yang menzinai ibumu? Siapa? Maka dijawab oleh anak itu, adalah penggembala. Ya Allah memberikan jalan keluar. Maka semua masalah yang dihadapi oleh seorang itu adalah kecil jika dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang menghadapi masalah, kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan dalam masalah sholat ini, atau dalam masalah ibadah dan ketaatan, diantaranya tentang sholat, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Yani dalam mengerjakan salat. Karena perlu kesabaran. Maka dari itu marilah kita mencari kelezatan salat itu. Jangan sekedar kita ini salat untuk selesai itu tugas dan kewajiban, tidak. Tapi marilah kita jadikan salat sebagai satu hal yang sangat nikmat dalam kehidupan ini. Tidak kalah pentingnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang bisa dirasakan dengan panca indera kita. Tapi rasakanlah atau capailah kenikmatan sholat dan kelezatan sholat itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, ya beliau, kalau beribadah kepada Allah Ta'ala, sampai terkadang beliau itu tidak makan dan tidak minum. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Alaihissalam kalau ketika dalam beribadah pada Allah Ta'ala, beliau itu kadang-kadang melakukan wisol, dan ini khusus untuk beliau, puasa lebih dari satu hari. Ini khusus untuk beliau tanpa makan dan minum, dan beliau melarang umatnya untuk wisol, puasa yang dilanjutkan lebih dari satu hari. Lalu kata beliau, aku tidak sama dengan kalian. Karena sahabat bertanya, wahai Rasulullah, anda melakukan wisol, kami anda melarang untuk melakukan wisol. Karena kata beliau, aku tidak sama dengan kalian. Aku diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan apakah yang diberikan? Ini kelezatan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kelezatan. Karena ada satu hal, satu pekerjaan, seorang kalau dia mengerjakannya sampai lupa makan dan minum,
seorang montir yang asyik memperbaiki apa namanya, memperbaiki sepeda motor atau mobil, itu kalau sudah kerja kadang-kadang nggak makan nggak minum, asyik dengan pekerjaannya dan tidak merasa lapar. Banyak seperti itu. Maka ibadah pun lebih dari itu. Seorang yang betul-betul mencapai puncak kenikmatan ibadah dan kepada Allah Ta'ala, maka dia akan merasakan nikmatnya ibadah itu. Kemudian yang berikutnya, di antara medan-medan kesabaran yang disebutkan oleh penulis, yaitu sabar di dalam menghadapi berbagai kesempitan, ya, cobaan-cobaan hidup, kesempitan dalam berupa kemiskinan, kesempitan dalam urusan-urusan dihadapi oleh seorang, ini semua bagian dari kesempitan yang dihadapi oleh seorang. Maka hendaknya seorang berupaya untuk bersabar. Dan sebelum itu, maaf, pada halaman 61, sabar dalam menunaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merubah satu atau merubah manusia dalam pola pikirnya, tingkah lakunya, dan yang lainnya, ini tidak mudah, ya, memerlukan waktu. Maka dari itu para nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul setelah mereka mencapai usia kedewasaan mereka, puncak kedewasaan, yaitu 40 tahun. Karena orang yang telah mencapai 40 tahun, cara berpikirnya tidak sama dengan orang yang di bawah 40 tahun. Ya. Karena tantangan dalam berdakwah itu besar. Maka memerlukan kedewasaan, kedewasaan fisik, kedewasaan mental, dan kedewasaan ilmu, yaitu wahyu yang Allah berikan kepada mereka di saat mereka usia 40 tahun. Kenapa tantangannya besar dalam berdakwah itu? Baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, ini banyak tantangannya dan besar tantangannya. Nah, orang-orang yang bersabar itu yang mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dan Allah perintahkan dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita tentang bagaimana kesabaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Satu contoh, beliau tinggal di kota Mekah selama 13 tahun menegakkan tauhid. Tidak gampang. Kalau seorang yang tidak sabar, mungkin 2 tahun, 3 tahun langsung meninggalkan negerinya. Ya. Oh, kadang-kadang kita pulang kampung, ya, baru pakai celana di atas mata kaki, ya, diejek oleh tetangga, langsung, wah, aku enggak kerasan di kampungku, ya, pulang. Ya. Rasul alaihissalatu wassalam 13 tahun dalam tantangan dakwah di kota Mekah. Beliau hadapi dan penuh kesabaran. Bahkan beliau menyuruh kaum mukminin yang tidak sanggup pergi hijrah. Makanya ada hijrah ke Habasah, Ethiopia. Dan beliau terakhir hijrah ke Madinah setelah 13 tahun. Ini menunjukkan bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para ulama-ulama muslimin dalam menghadapi kesabaran, para khulafaur rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, mereka semua menghadapi cobaan-cobaan, tapi mereka tetap tegar dan sabar dalam menghadapi umat. Maka seorang dai, di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah lapang dada. Harus lapang dada. Jadi kalau ditertawakan, ya biarkan. Kalau diomelin, ya biarkan. Kalau diejek, ya biarkan. Lapang dada. Kalau tidak lapang dada, maka dia tidak akan mampu bertahan dalam dunia dakwah. Bahkan bisa jadi dibunuh. Jangan heran seorang dai dibunuh, jangan heran. Orang para nabi dibunuh kok. Para nabi dibunuh, sebagian nabi dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi yang lain.

fi amrin haqir ka ta'mil mauti fi amrin azim. Rasa kematian itu dalam urusan yang kecil sama dengan rasa kematian dalam urusan yang besar. Ya. Seorang meninggal karena terpeleset, ya mati namanya. Seorang meninggal dibunuh oleh misalnya siapa gitu ya, seorang mubalik, seorang dai yang mengajak pada agama Allah, kemudian dia karena dibenci dipukuli sampai mati, sama-sama matinya. Dari mana lebih mulia? Ya otomatis orang yang mati karena membela agama Allah yang lebih mulia. Jadi kalau bicara mati itu, semua ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting seorang dakwah dengan cara yang baik, dakwah menegakkan hujjah dan hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik, dia tidak melanggar, tidak menyimpang, ya. Tidak kasar, tetapi dia menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan dan penuh hikmah, maka insyaallah taala dakwahnya akan berhasil. Orang akan menerima. Ya. Jadi dalam berdakwah harus memiliki kesabaran. Dan para anbiya, orang-orang yang diuji oleh Allah taala dengan berbagai macam ujian. Karena mereka adalah orang-orang yang paling kuat imannya. Orang yang paling kuat iman mereka. Ikhwani dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara medan kesabaran yang kita wajib atau harus bersabar padanya, yaitu dalam menghadapi berbagai kesempitan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Ya, karena apa? Seorang yang menghadapi suatu kesulitan dengan kesabaran, dia mampu untuk berpikir bagaimana mencari jalan keluar. Tetapi kalau seorang yang menghadapi suatu kesulitan, kesempitan dan tidak sabar, maka dia tidak akan bisa berpikir. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, an-nasru ma'as sabri wal faraju ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Kemenangan itu setelah kesabaran. Kemudian kebahagiaan itu setelah seorang gundah gulana, dan sungguh ada kemudahan beserta kesulitan. Dan sebelum itu Allah taala berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka hadapilah suatu kesulitan dengan tenang dan kepala dingin. Ya, jangan dengan emosi. Karena orang yang emosi dalam menghadapi suatu masalah, dia tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi ketika dapat suatu masalah, kita harus hadapi dengan tenang. Ketika dapat suatu informasi, jangan langsung disebarkan. Kalau informasi itu berkaitan dengan musibah yang menimpa kita atau keluarga kita, tetapi kita tabayyun, benar berita itu atau tidak, dan seterusnya. Kemudian juga sabar dalam menghadapi anak dan istri. Ini ujian, ya. Termasuk ujian yang cukup berat, yaitu bersabar di dalam menghadapi anak dan istri. Karena anak dan istri merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anak dan istri itu ujian. Harta juga ujian. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim 4 macam anak. Anak sebagai fitnah, ujian, anak sebagai musuh, anak sebagai perhiasan, dan anak sebagai qurratu ayun, penyejuk pandangan. Ya. Maka dalam pola pendidikan kita kepada anak-anak kita, silakan. Kita mau milih anak kita jadi perhiasan, silakan. Anak yang ganteng, masya Allah, ya, tapi tidak ngerti agama, ini hanya hiasan. Kemudian ada anak sebagai fitnah yang tidak dididik, dan seterusnya, akhirnya menjadi ujian bagi kita. Kemudian ada anak sebagai musuh yang akan mencelakakan kita, dan ada anak sebagai qurratu ayun, penyejuk pandangan, yang dengannya seorang, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal, yaitu ilmu as-sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat,

0: anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka tergantung siapa ya, bagaimana kita mendidik anak kita. Apakah kita mau jadi anak kita jadi qurratu ayun? Maka didiklah mereka dengan pendidikan Islam yang baik. Dan seterusnya. Kemudian bersabar dalam menghadapi saudara kita, sesama muslim. Bagaimanapun mereka orang muslim. Kadang-kadang ya kita ya menghadapi tantangan dari perilaku sesama muslim, gangguan-gangguan mereka, ucapan-ucapan mereka, maka kita harus menghadapi dengan sabar. Allah Ta'ala berfirman, idfa billati hiya ahsan, tolaklah, bantalah dengan cara yang terbaik dalam menghadapi saudara-saudara kita, entah dalam masalah kehidupan, baik masalah-masalah duniawi atau yang lainnya. Ketika menghadapi tantangan dari saudara-saudara kita, kita harus apa? Idfa billati ahsan. Kita membantah, berdialog dengan cara yang terbaik. Apa akibatnya? Fa innal ladzi bainaka wa baina fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Karena orang yang tadinya adalah musuh bagimu, karena dengan cara yang baik itu akan menjadi teman yang setia. Jadi kembali kepada cara. Banyak orang mempunyai niat yang baik, tapi caranya tidak baik. Makanya dia dimusuhi, dia dibenci, karena caranya tidak baik. Ya. Dan Nabi SAW mempunyai cara yang terbaik dalam berdakwah, dalam menghadapi komunitasnya. Beliau memberikan contoh yang terbaik. Maka contoh itu sudah ada, tinggal kita lakukan. Tinggal kita praktekkan. Kemudian yang terakhir, sabar dalam menuntut ilmu. Ya, sabar dalam menuntut ilmu. Ya, karena menuntut ilmu membutuhkan waktu yang panjang. Maka janganlah seorang baru membaca bukunya si Albani, aduh aku mau jadi muhaddis seperti Albani, masya Allah. Baru membaca buku fatwa si Utsaimin, wah aku pingin seperti si Utsaimin. Ya, jangan. Ya, itu ada tahapannya. Padahal datang pengajian ngantukan, ya. Nggak ditanya iya, ya. Iya. Padahal nggak ditanya loh oleh ustadznya. Jangan. Jadi kalau mau jadi orang yang betul-betul berilmu, ya harus mempunyai banyak waktu, banyak membaca, banyak bertanya, banyak menghadiri majelis, ya. Itu sabar dalam menuntut ilmu. Ada di antara ulama dahulu, saking pentingnya waktu dalam menuntut ilmu bagi mereka, mereka itu kalau makan roti itu roti kering yang dihancurkan, ditumbuk jadi tepung. Kemudian ditanya, kenapa Anda makan roti kering? Supaya waktunya, waktu untuk mengunyah itu tidak ada waktu untuk mengunyah. Langsung makan tepungnya terus minum air. Jadi tidak ada waktu untuk mengunyah. Bayangkan ulama dulu. Lah kita sekarang ini ngobrolnya 2 jam, ngajinya 15 menit. Kultum, kuliah 7 menit. Makanya jadi muslim-muslim 7 menit. Ya jangan heran karena memang ilmunya ilmu 7 menit. Disinilah pentingnya seorang ingin konsentrasi dalam satu bidang ilmu, ya pelajari dengan tekun. Seorang ingin jadi ahli bangunan, ya ditekuni bidangnya. Seorang ingin ahli agama, tekuni bidangnya. Ya, masing-masing demikian. Jadi intinya seorang harus sabar dalam menuntut ilmu, terutama yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Perlu waktu, tenaga, pikiran, konsentrasi, jauh dari maksiat. Insyaallah akan jadi orang alim. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan silahkan selebihnya bisa dibaca tentang poin-poin yang saya lihat cukup penting. Di antaranya adalah beberapa perkara yang membantu seorang dalam kesabaran. Itu ada 8 poin yang disampaikan oleh penulis. Juga hambatan-hambatan dalam bersabar apa saja. Silakan dibaca insyaallah. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Sebelum itu kami haturkan jazakumullah khairan kepada Polda Metro Jaya yang telah memberikan tempat dan kesempatan untuk daurah yang penting ini dalam menyebarkan ilmu kepada umat dan masyarakat. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
1: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan, sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudaranya datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" sang anak mengatakan, "Ya Allah, Abah sama Umi, ya anak kangen sama Umi," kata dia. "Anak kangen sama Umi." Ternyata Allah kirim Abah sama Umi ke sini, kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu, sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1.000 rial. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya, dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih. Ashhadu an

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: dunia.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: Maryam.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: sayang.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan, salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Assalamualaikum. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
4: يوضح ذلك أن الدعاء نفسه من القضاء. أن الدعاء نفسه من القضاء. ولكن في الحديث بيان عظم شأن الدعاء وعظم أثره، وأن العبد ينبغي أن يستكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
5: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya,
6: ahsanallahu ilaikum, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. Apa makna sabda Nabi SAW la yaruddul qada illa du'a? Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kemudian Syekh menjawab, hadis tersebut menjelaskan bahwa doa itu sendiri sesungguhnya bagian dari takdir. Akan tapi dalam hadis dijelaskan betapa besarnya kekuatan doa dan betapa besarnya pula pengaruh doa, sehingga hendaknya seorang hamba memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Azza wa Jal dan bersandar kepadanya. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis Hasan.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa'an Aus ibn Aus radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda,

untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla. Sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebaik, kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Apa yang diputus oleh nikmat, apa yang diputus oleh kematian? Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda ya dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman. Akan tapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita ya dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam ya, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amalihi, akan terputuslah seluruh amal-amal solehnya, illa min thalas, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah sodakotun jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan

0: apa anak yang soleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rab, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf. Harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal soleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang, hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmat-Nya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya, ya, tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab, ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah ya amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah." Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Walau antal ko akhok bi wajahin talik, janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan ya dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'a min dhahri tariq, ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang. Ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal saleh. Ya, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita. Bukan untuk kembali ke istananya yang megah. Bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah. Tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal saleh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang yang mati syahid. Bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia? Untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah, demikian, ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
2: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن

0: ihtada.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im ra'aytu an-nasa yu'raduna alay wa alayhim qumus minha ma yablughu ath-thudiyya ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, masa para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Enggak akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma salafus saleh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: وحقيقه التوبه ايها الاخوه المستمعون الرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه الى محبوب فيتتضمن امرين ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العوده اليها واقبال على الطاعه والالتزام بها وعزم على الاستقامه عليها فالتوبه لا بد فيها من الامرين الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك
2: حقيقة daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar di Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami hadir menyapa antum semuanya teriring doa dan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah dan menaruh kebahagiaan di hati Anda, memberikan kesehatan dan kemudahan dari segala usaha dan upaya yang kita kerjakan. Kita memuji secara bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah kita rasakan. Salawat dan salam semoga terlimpah serta tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan informasi berkaitan dengan kajian yang sedianya disampaikan Ustaz Mubarak Pemualim LCMHI dari pembahasan kitab Minnah Alim Ar-Raghib Qadarallahu ma syaa fa'al, beliau berhalangan. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau di kesempatan pekan yang lalu, masih dari pembahasan keikhlasan. Keikhlasan adalah perkara yang penting dalam mewujudkan ibadah kita hanya untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita simak kembali dalam durasi 1 jam 19 menit ke depan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bersama kitab Minnah Al-Alimir Raqib fi Fawaid au fi man yarghab fi fawaidi al-sahih targhib wa tarhib. Alhamdulillah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu masih pada bab yang berkaitan dengan keikhlasan di dalam beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis-hadis yang berikutnya dari Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga ridha Allah atas beliau, qal ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, pernah seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra, bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah tentang seseorang yang dia pergi berperang, yang dicarinya adalah dua hal, al-ajr wa dzikr, pahala dan juga nama. Malahu, apa yang diperolehnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang ini, bahwa orang yang demikian, yang pergi berperang, untuk mendapatkan pahala dan nama, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan sesuatu. Fa'adaha thalatha marrat. Penanya ini mengulangi pertanyaannya 3 kali. Mengulangi pertanyaannya tiga kali. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jawaban Rasulullah sallam kepada penanya ini tetap la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari satu amal ibadah illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang betul-betul diikhlaskan, dimurnikan hanya untuknya. Wa ubtughiya bihi wajhuhu, dan dia hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Nasa'i, dan Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Nah, para pemirsa rahimakumullah, hadis Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah seorang yang lebih dikenal dengan nama panggilannya, kunyahnya, yaitu Abu Umamah. Nama yang sebenarnya adalah Sudai Ibnu Ajlan dari Bani Saham bin Amr bin Tha'labah As-Sahmi. Sudai bin Ajlan. Beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari beliau, ya, sani aminhu, mendengar dari Nabi sallam warwa anhu. Dan beliau meriwayatkan sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghalabat alaihi kunyatuhu. Nama panggilannya lebih dikenal daripada nama aslinya. Nama panggilannya adalah Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Sedangkan nama panggilannya, nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan. Beliau wafat, sebagian ulama mengatakan tahun 86 Hijriah. Ya, ada juga yang mengatakan tahun 81 Hijriah. Usia beliau lebih dari, sebagian riwayat mengatakan 106 tahun. Ya, radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang Abu Umamah Al-Bahili, yaitu tahun wafatnya beliau. Nah, hadis yang baru kita dengar, ketika seorang datang kepada Nabi SAW bertanya bahwa ada orang yang dia berperang, dia ingin dua hal. Ingin nama dan juga pahala. Ingin pahala dan juga ingin mendapatkan nama. Ya, kalau dia seorang yang ikut berperang, seorang pemberani dan seterusnya. Apa yang dia peroleh? Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la syai'a lahu. Dia tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat pahala karena niatnya adalah untuk mendapat nama. Ingin dapat pahala juga ingin dapat nama. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita atau memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada kita. Di antaranya adalah al-hattu al-ikhlas fi jamil amal as-salihah. Hadis ini mengandung perintah untuk mengikhlaskan niat karena Allah dalam semua amal-amal soleh. Wa minhal jihad fi sabilillah. Termasuk dalam hal ini berjihad di jalan Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat kedua dan ayat ketiga, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an ini dengan hak. Fa'budillaha mukhlishan lahud din. maka beribadahlah kamu kepada Allah, ya, dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuknya. Lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang, ibadah yang murni, itulah yang milik Allah. Itulah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ajaran yang sangat penting kita ambil dari hadis ini adalah keikhlasan di dalam beribadah. Ya, termasuk dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, dan yang lainnya. Dari amal-amal ibadah yang kita lakukan, hendaknya benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, kullu thana'in wa madhihin ala ma qama bihil abdu minal amali salihah mahmulun ala man fa'ala dhalika mukhlisan liwajhillahi ta'ala. Setiap pujian, ya, sanjungan yang disebutkan, ya, oleh Allah atau Rasulnya, ya, tentang amal-amal yang soleh, ya, demikian pula pahala yang akan diperoleh dari amal itu, ini adalah khusus bagi amal-amal ibadah yang diikhlaskan hanya untuk Allah. Jadi semua amal ibadah, dan di sana ada pujian dari Allah ataupun Rasulnya, ya, kemudian Allah menjanjikan pahala-pahala dalam amal-amal tersebut, ini semua adalah yang dimaksud adalah amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun amal-amal ibadah yang telah tercemar, ya, oleh riya, oleh sum'ah, ingin dilihat orang untuk dipuji oleh manusia, ingin didengar oleh manusia, kemudian dipuji oleh mereka, dan yang lainnya. Maka itu semua termasuk amal-amal yang tertolak, gugur pahalanya. Na'udzubillah. Maka keikhlasan sesuatu yang paling penting untuk kita memperhatikannya dalam semua amal-amal ibadah kita. Ya, dan sampai seorang beribadah, beramal, berdakwah hanya untuk, ya, popularitas, supaya dia dikenal. Ya, na'udzubillah. Ya, beramallah, beribadahlah, berdakwahlah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah dalam berdakwah, itu mereka yang ikhlas dalam berdakwah. Bukan menjadikan dakwah untuk mengumpulkan dunia, untuk mengumpulkan harta, tidak. Tetapi dakwah yang benar-benar seorang berupaya agar manusia mendapat petunjuk, agar manusia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui dia. Bagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, la yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min khumrin na'am. Seandainya ada orang yang Allah beri petunjuk kepadanya dengan sebab kamu, maka itu lebih baik daripada harta yang mewah. Mereka yang berdakwah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis atau dalam ayat-ayat Al-Quran tentang orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang mereka mati di jalan Allah, ini adalah khusus biman jahada wa qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Khusus bagi orang-orang yang berjihad, ya, dengan tujuan agar agama Allah menjadi agama yang tertinggi. Bukan karena dunia, bukan karena nama, bukan karena harta rampasan, bukan karena popularitas, tidak. Tapi dia berjihad jalan Allah benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang akan mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang disebutkan tentang orang-orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bertanya. Seorang yang tidak punya ilmu, hendaknya dia bertanya kepada orang berilmu. Ya. Makanya kita melihat Seorang sahabat ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia ingin penjelasan beliau. Jika ada orang yang berperang, dia ingin dua hal. Ingin pahala dan ingin nama. Apa dia dapat sesuatu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak. La syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi bertanya kepada orang berilmu. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya. Jangan sesudah berbuat baru cari ilmunya. Sesudah berkata baru cari ilmunya. Ini keliru. Tapi yang benar adalah orang berilmu baru kemudian dia berbicara atau dia berbuat. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian. Bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Nah, di sini Allah menyebutkan fa'alam. Ya, berilmulah. Jadi seorang beribadah pada Allah Ta'ala harus punya ilmu. Dia betul-betul mengetahui, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Sehingga dia betul-betul beribadah hanya untuk Allah. Hadis yang berikutnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Darda, semoga ridho Allah atas beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullahi azza wa jalla. Dunia ini terlaknat. Terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Kecuali sesuatu yang diinginkan hanya untuk wajah Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Albani rahimahullah berkata, hasanun li ghairihi. Hadis ini adalah hadis hasan. Karena ada beberapa jalur lainnya. Jadi Ar-Rasul alaihissalam menyebutkan bahwa dunia ini terlaknat. Kalau dunia ini terlaknat, apa yang kita kejar dari dunia ini? Ya. Kecuali seperlunya. Ya. Nah, hadis Abu Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau namanya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais. Uwaimir bin Zaid bin Qais. Sebagian ulama atau ahli tarikh mengatakan Uwaimir bin Amir Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, dia dari kabilah Khazraj. Dua kabilah yang berada di kota Madinah. Ketiga itu. Aus dan Khazraj. Abu Darda radhiyallahu anhu wal imamul qudwah. Seorang imam yang menjadi contoh teladan. Seorang yang banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah menjadi qadhi hakim di Damaskus. Dan beliau berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata'adzahabi hakimu hadhil ummah. Beliau adalah orang yang sangat bijak dari umat ini. Sayyidul Qurra bin Dimashq. Abu Darda adalah Sayyidul Qurra. Orang pemimpin ya, yang dia ya, mengajarkan membaca Al-Quran di kota Damaskus. Dan beliau meninggal sampai meninggal tetap tinggal di Damaskus. Abu Darda radhiyallahu anhu meninggal 3 tahun sebelum wafatnya terbunuhnya Al-Khalifah Ar-Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, walam yajma' al-Qur'an ghairu arba'atin. Dan tidak ada yang mengumpulkan Al-Qur'an kecuali 4 orang. Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid. Ini perkataan Mu'ad bin Jabal. Ini perkataan Anas bin Malik. Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Dua orang bersaudara yang dipersaudarakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sekilas tentang Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Arti dari ad-dunya mal'un, ya, ad-dunya mal'unatun, ay mab'udatun minallah. Artinya bahwa dunia ini dijauhkan dari Allah. Ya. Likauniha mub'idatan anillah. Mengapa dunia ini dijauhkan dari rahmat Allah? Karena dunia ini sebagai salah satu penyebab yang menyebabkan manusia lupa dan lalai kepada Allah. Maka Allah jauhkan dunia itu. Ya. Karena dia penyebab jauhnya manusia dari Allah. Dan itu realita. Ya, bahwa manusia kalau sudah memiliki segala hal di dunia ini, dia lupa. Dia lalai. Ya, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mal'unun ma fiha. Ya. Mal'unun ma fiha artinya segala sesuatu di dunia ini yang melalaikan manusia dari mengingat Allah itu mal'un. Terlaknat. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ketahui, ya, bahwa dunia ini bagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah la'ibun wa lahun. Dunia ini adalah tempat permainan dan senda gurau. Ya. Nah, kullu ma fid dunya fa huwa la'ibun wa lahun. Semua yang ada di dunia ini adalah merupakan permainan dan senda gurau. Illa ma ubtughi bihi wajhullah, kecuali yang dengannya seorang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan la'ibun wa lahun. Permainan dan senda gurau. Qala darul akhiratu khairun lilladzina yattaqun. Dan negeri akhirat benar-benar itu lebih baik. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun? Tidakkah kalian berpikir? Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-32. Nah, apa yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla? Ya, bahwa dunia ini adalah la'ibun walahun. Artinya kata para ulama, batilun wa ghurur. La baqa alaha. Artinya dunia ini adalah banyak kebatilan di dalamnya. Banyak hal-hal yang menggiurkan manusia, melalaikan manusia. Dan tidak ada kekekalan di dunia ini. Itulah dunia. Ya. Kemana disebutkan dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Ini semua supaya kita tidak cinta kepada dunia ini. Tetapi kita jadikan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sebagai modal untuk akhirat. Ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas. Ayat yang ke-77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Kejarlah, carilah dengan semua nikmat yang Allah berikan pada engkau di dunia ini untuk kehidupan akhirat. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya, ya, dan jangan juga kamu, ya, lupa bagian dari duniamu. Ya. Jadi bagian dari dunia ini diperlukan, ya, silakan. Kita hidup di dunia butuh makan, butuh minum, ya. Yang punya kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan, maka ambillah keperluan dunia ini seperlunya. Tapi segala nikmat yang Allah berikan pada kita hendaknya kita jadikan sebagai modal untuk akhirat. Kemudian kata dunia itu dari dana yadnu. Ya. Para ulama menyebutkan dunia itu adalah dari, ya, disebutkan sumiyat ad-dunya, ya, lidunuwiha. Dunia disebut dunia karena dia itu dekat. Artinya pendek. Orang hidup di dunia sementara. Setelah hidup dia mati. Bagian ulama mengatakan dunia dari kata dana'ah. Kehinaan. Makanya kita tidak jumpai satu ayat pun dalam Al-Quranul Karim yang memuji tentang dunia ini. Ya. Nah, seorang kalau sudah cinta dunia, otomatis dia akan lupa akhiratnya. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang dia cinta akan dunianya, pasti dia memberikan dampak negatif bagi akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya. Dan barang siapa yang dia cinta akhiratnya, maka pasti ada sisi negatif dari dunia ini yang diterimanya. Fa'athiru ma yabqa 'ala ma yafna. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, utamakanlah, dahulukanlah, kedepankanlah sesuatu yang kekal atas sesuatu yang fana. Kedepankanlah akhiratmu daripada duniamu. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Hibban. Syekh Al-Albani rahmatullah alaih sahihun li ghairihi. Hadis ini hadis sahih li ghairihi. Jadi ini satu peringatan sebetulnya dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang baru saya bacakan tadi. Man ahabba dunyahu adarra bi akhirati. Karena siapa yang dia cinta dunianya pasti akan merugikan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya. Dan barang siapa yang dia cinta akhiratnya pasti ada kerugian di dunianya. Dia rugi dari sisi keduniaan, tapi dia beruntung sisi akhirat. Nah, kita pilih yang mana? Pilih yang kekal atau pilih yang fana? Kita disuruh berpikir. Dan orang-orang yang berakal sehat akan mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Hadis yang berikutnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Dalam satu riwayat binniyat, dalam bentuk jamak. Ya, innamal a'malu binniyat. Dan ini yang masyhur, yang sering kita dengar. Ya, bahwa setiap amal itu tergantung pada niat. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Dan sungguhnya setiap orang mendapatkan balasan dari apa yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang ketika dia berhijrah benar-benar karena Allah, benar-benar karena taat pada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan ganjaran, pahala, balasan dari Allah karena hijrahnya benar-benar karena Allah. Dan karena taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya yaitu untuk kepentingan duniawi yang ingin dicapainya. Awi imra'atin yankihuha. Atau karena keinginan menikahi seorang wanita. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Maka niat dia akan mendapatkan dari niat hijrahnya balasan hijrahnya sesuai niatnya. Kalau niatnya untuk dunia, ya diberikan dunia oleh Allah Ta'ala. Kalau niat hijrahnya untuk menikahi seorang wanita, maka dia akan dijodohkan. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari wanita itu. Tetapi kalau niatnya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah Umar Ibn Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi. Ya. Itu Umar Ibn Khattab. Dipanggil dengan Abu Hafs. Nama panggilannya adalah Abu Hafsin. Beliau Amirul Mu'minin. Ya. Thani Al-Khulafa Al-Rashidin. Beliau adalah Khalifah Rashid yang kedua. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ahadul mubasysyirin bil jannah, dan Umar bin Khattab adalah salah seorang yang telah diberitahukan berita gembira oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa mereka masuk surga, salah seorang dari 10 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa mereka masuk surga dalam satu hadis. Qafala bab al-fitnah. Umar bin Khattab orang yang mengunci pintu fitnah. Ya. Beliau seorang yang mengunci pintu fitnah. Makanya setelah beliau terbunuh, pintu fitnah itu terbuka. Pintu fitnah itu terbuka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau lahir 3 tahun setelah 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi perbedaan umur antara Rasulullah SAW dan Umar Khattab kurang lebih 13 tahun. Ketika Nabi SAW meninggal dalam usia 63 tahun, Umar ketika itu usianya baru 50 tahun. Radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk minas sabiqin al-awwalin ila al-Islam. Salah seorang yang pertama-tama memeluk Islam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau disebut dengan Faruq hadil ummah. Orang yang membedakan antara hak dan batil, ya. Itu adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin ketika itu di kota Mekah mendapat kemuliaan. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma zilna 'izzatan mundu aslama Umar." Kita tetap menjadi mulia, terhormat semenjak Islamnya Umar ibnul Khattab. Maka dengan Islamnya Umar bin Khattab, ini merupakan satu kemenangan bagi kaum mukminin. Ya. Beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mewasiatkan agar Umar yang menjadi khalifah. setelah wafatnya. Itu sekilas tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala dalam bab ikhlas keikhlasan ini, itu hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyah. Hadis ini hadis yang sangat agung. Makanya banyak ulama mereka menempatkan hadis ini pada tempatnya, posisinya yang mulia. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala tentang hadis niat ini, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ittafaqal ulama ala sihatihi wa talaqqihi bil qabul. Semua ulama bersepakat akan kesahihan hadis ini. Dan mereka bersepakat menerima hadis ini. Ya. Wabihi saddar al-Bukhari kitabahu sahih. Dalam Sahih Bukhari, itu beliau mengawali kitabnya Sahih Bukhari ya, dengan hadis niat. Sebagai mukaddimah. Karena tidak ada mukaddimah hadis itu. Apa? Kitab Imam Bukhari itu tidak ada mukaddimah. Lain dengan Imam Muslim. Kitab Sahih Imam Muslim itu ada mukaddimahnya. Kalau Sahih Imam Bukhari tidak ada mukaddimahnya. Tapi Imam Al-Bukhari menempatkan hadis niat ini sebagai nomor satu. Yang pertama. Dalam kitabnya. Kata para ulama. Ya, ini Ibnu Rajab. Wa aqamahu maqam al-khutbati lahu. Hadis niat ini sengaja ditempatkan pada nomor yang pertama oleh Imam Al-Bukhari sebagai mukaddimahnya. Untuk beliau memberikan isyarat, isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batilun la thamrata lahu fid dunya wala fil akhirah. Ini isyarat dari Imam Al-Bukhari ketika beliau meletakkan hadis ini dalam hadis sebagai hadis yang pertama dalam kitabnya Sahih Bukhari, ya, ini sebagai isyarat dari beliau bahwa setiap amal, setiap ibadah yang tidak diinginkan, yang dilakukan bukan karena keinginan mendapatkan wajah Allah, bahwa batil. Maka ibadah itu tertolak. Ibadah itu batil. La thamrata lahu. Tidak ada buahnya. Baik di dunia, wala fil akhirah. Ya, dan juga di, tidak ada buahnya di akhirat. Dan juga berkaitan dengan keikhlasan. Kemudian kata Imam Ibn Rajab, rahimahullah, hadzal hadis ahadu ahal ahadith allati taduru din alaiha. Hadis Umar bin Khattab ini, innamal a'malu binniyat, adalah salah satu hadis yang merupakan porosnya Islam. Ya. Porosnya semua hadis-hadis Nabi SAW, pusatnya pada hadis ini. Ya. Kemudian beliau menyebutkan perkataan-perkataan para ulama tentang hadis Umar bin Khattab ini. Yang disebut dengan hadis ini, hadis niat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, usulul islami ala thalathati ahaditha. Pokok-pokok, prinsip-prinsip ajaran Islam ada pada tiga hadis. Yang pertama hadis Umar. Yang hadis ini, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara urusan kami ini yang bukan darinya, maka itu tertolak. Ini hadis yang kedua yang menjadi poros bagi Islam ini. Yang ketiga kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang berbunyi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun dan seterusnya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, ya. Wa bainahuma mushtabihatun. Dan di antara dua hal itu, antara benar dan antara yang halal dan haram itu syubhat, ya. La ya'lamuha katsirun minan nas, tidak banyak orang mengetahuinya. Artinya ada di antara ulama yang mengetahui, ada di antara manusia yang mengetahui, tapi tidak banyak. Yang mengetahui itu syubhat hanya para ulama. Jadi ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, ada tiga hadis Nabi sallam yang menjadi ya prinsip-prinsip dasar dari Islam ini. Hadis Umar bin Khattab, innamal a'mal binniyat. Kemudian hadis Aisyah Ummul Mukminin, ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Dalam satu riwayat, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Karena siapa mengerjakan satu amal bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Kemudian yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir, al-halal bayyinun wal haramu bayyinun. Kemudian diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan tentang hadis ini. Tentang hadis Umar bin Khattab. Hadzal haditsu thulutsul ilmi. Hadis ini sepertiga dari ilmu. Jadi kalau ilmu itu ada tiga, maka hadis ini sepertiga dari ilmu itu. Ya. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Dan hadis ini masuk dalam 70 bab yang ada dalam fikih. Ini menunjukkan betapa pentingnya hadis niat ini. Dan masih banyak perkataan-perkataan para ulama tentang hadis niat ini. Saya cukupkan beberapa perkataan saja. Ya, sebetulnya masih ada sejumlah ucapan-ucapan para ulama tentang hadis niat ini. Hadis yang baru kita dengar tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya, ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Di antara pelajaran-pelajarannya yang pertama adalah manzilah hadis ini yang sudah kita uraikan. Kedudukan dan status hadis ini, ya, yang telah diakui oleh para ulama-ulama salafan wa khulafan. Baik ulama terdahulu maupun yang datang kemudian. Ya. Ini menunjukkan kedudukan atau pentingnya hadis niat ini. Yang menunjukkan pula pentingnya niat dalam beramal. Ya, betapa pentingnya niat dalam beramal. Artinya keikhlasan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Yang dimaksud dengan amal di sini, kata para ulama, adalah al-a'mal asy-syar'iyyah. Amal-amal yang disyariatkan. Ya. Jadi amal-amal yang kita lakukan, jadi apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala itu harus ada niatnya dalam beramal. Ya. Harus ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian, makna dari innamal a'malu binniyat yang menunjukkan bahwa amal-amal yang disyariatkan oleh Allah itu harus ada niat atau harus diniatkan. Kita sholat harus ada niat. Niat karena Allah. Ya, karena Allah perintahkan kita untuk sholat. Wa qimus sholat. Wa atuz zakah. Ya. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka orang ketika dia sholat, dia harus niat karena Allah. Ya. Dan niat bisa bermakna dua. Pertama arti niat itu keikhlasan. Diikhlaskan niatnya karena Allah dalam beribadah. Yang kedua, niat itu juga untuk menentukan ibadah yang kita lakukan. Ya. Contohnya, Sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib itu ada bermacam-macam, ada lima. Kalau seorang sholat subuh niatnya zuhur, ya batal sholatnya. Ya harus niat ketika sholat subuh, ya sholat

Rasulullah SAW tuli semuanya. Tidak mendengar Rasulullah SAW mengatakan usolli fardhus subhi mustaqbilal qiblati. Ya. Ima rakataini imaman ada'an lillahi ta'ala. Tak mungkin mereka tidak dengar. Nah, ketika tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW mengucapkan usolli, maka kita lebih utama mengikuti Rasulullah SAW. Cukup niat dalam hati. Sholat yang aku lakukan ini sholat subuh. Otomatis jelas sholat subuh itu dua rakaat. Tidak ada sholat subuh 4 rakaat. Jadi cukup dalam hati. Kita niat sholat karena Allah. Sholat subuh ya karena Allah. Jadi makna dari innamal amalu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Ini artinya kata para ulama, la yu'taddu bil a'mali bidunin niyyah. Amal yang dilakukan tanpa niat tidak dianggap. Tidak dianggap. Maka semua amal-amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah harus kita niatkan karena Allah. Kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka amal itu tidak diterima. Amal itu tidak dianggap. Ya. Ada amal-amalan yang harus kita niatkan. Contohnya misalnya mandi. Mandi junub. Harus diniatkan. Mandi junub karena Allah. Ada mandi ihram misalnya ketika seorang akan melakukan umroh. Atau haji. Dia dianjurkan mandi. Ya niatkan dalam hatinya bahwa mandi yang dilakukan ini adalah untuk mandi ihram. Entah ihram untuk haji atau ihram untuk umroh. Ketika kita akan ke sholat Jumat di masjid, kita mandi sebelumnya misalnya. Ya diniatkan mandi yang kita lakukan itu untuk sholat Jumat. Ya, atau mandi di hari Jumat. Jadi harus diniatkan. Itu yang akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau seorang dia hanya, pokoknya sekedar aku mandilah. Aku mau sholat Jumat, tapi aku mandi. Tapi dia tidak niatkan mandi itu untuk menghadiri sholat Jumat. Misalnya. Maka dia tidak dapat pahala dalam mandinya itu. Tetapi kalau dia niatkan, maka dia mendapat pahala. Nah, oleh karena itu, setiap amal harus diniatkan. Kalau kita tidak niat dari amal-amal ibadah kita, maka ya amal itu tidak dianggap. Yani tidak ada pahalanya, tidak ada ganjarannya. Kita berwudu juga harus niat. Ya. Kita berwudu karena Allah. Allah perintahkan kita berwudu dalam Al-Qur'anul Karim. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum wa amsahu bi ru'usikum ya wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi kita berwudu karena Allah. Allah perintahkan kita berwudu. Ya. Allah perintahkan kita untuk berwudu. Maka niatkan karena Allah. Kita mandi, mandi yang wajib juga niatkan karena Allah. Dan seterusnya. Amal sholat, puasa, zakat, ya, itikaf di masjid. Ya, dan semua amal-amal ibadah hendaknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak niat, maka tidak dianggap amal kita. Amal kita tidak dianggap. Ya. Tidak dianggap sebagai ibadah. Maka tidak mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita membersihkan najis, ya, itu tidak perlu niat. Ya. Ya, seorang membersihkan najis tidak perlu niat. Ya. Karena kita akan mengeluarkan najis itu. Jadi perintahkan berniat ketika beramal. Ya, ketika beramal. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita ya, al-umur bimaqasidiha. Ini salah satu kaidah. Ya, kaidah-kaidah fiqhiyah. Bahwa semua perkara itu tergantung niatnya. Semua urusan tergantung niatnya. Wa anna man nawaa 'amalan shalihan, dan bahwasanya